Selamat pagi Rahaji Rakalan Traigong ya, Cynthia Mawali Nyeringin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih Rakalan Traigong acara Rahajong Bali muatang informasi lan temang-temang Bali kantun ngemawasang indik budaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Nggih Rakalan Traigong, salah satu alat yang masih aktif digunakan walaupun kadang napi wasan nggih lupa nggih memakainya ketika terjadinya bencana karena mungkin satu kaget, kedua panik kantan nggih, yang penting selamatkan diri dumun dan nikang idop ketika wonten bencana gempa. Nika salah satunya nih, mungkin kita bisa nepi wasle kaitkan dengan budaya atau kebiasaan kantan nggih bagi masyarakat Hindu di Bali ketika wonten bencana nggih. Narol wonten puniki alat komunikasi dan sistem peringatan untuk menandakan bencana di Bali terdiri dari sarana tradisional hingga modern. Tradisional wenton kulkul bulus nih, kengi alat komunikasi tradisional berupa potongan kayu berongga atau batang.

bambu besar yang ditaruh di balik kulkul utawi balik banjar. Jika ditabuh secara cepat, bulu suara niki menjadi kode darurat atau tanda bahaya. Kenten nggih, sekali bencana alam, kebakaran atau kejadian luar biasa bagi warga nggih. Sirine peringatan dini nggih EWS niki rakalandrai niki adalah perangkat modern yang dioperasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota untuk peringatan tsunami, erupsi gunung api ataupun banjir, dan alat niki rutin diuji coba setiap tanggal 26 setiap bulannya kenten nggih. Sirine pemantauan banjir jadi wonten sistem peringatan khusus di area rawan luapan sungai sekadit kawasan Tukat Badung dan Pasar niki menandakan peningkatan debit air kenten nggih. Nika rakalantrai alat komunikasi yang kita kenal nggih mulai dari tradisional hingga modern.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watureng.

0: Inge, selamat pagi Rahajeng Rakelan Raigong ya Cynthia. Kantongnya rengin tereng acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan temang-temang Bali. Duros nyerengin si rasane jagi ingin sharing nge. Kita tidak mengingat nge berita atau kabar duka yang memang terjadi ketika peristiwa bencana, tapi ngiring kita edukasi dumun mangda keluarga nge bisa terwujud menjadi keluarga yang tangguh dan siap bencana kentan nge. Duros Rakelan Rai, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge cantik.
0: Nih, Om Swastiastu, selamat pagi Nenek Kang lebih jegek. Nih Ayuna.
1: Inge Gengge patut penapi niki gatrone Gengge.
0: Wih, sehat kencang pokoknya makin. Inge. Harus kencang-kencengin walaupun Bayu agak uon nih Kiki Dek.
1: Nggih, kok kebet nggih tiap hari nggih. Rutin bangun pagi.
0: Pagi.
1: Nggih, tapi malah jam 5 pagi jadi tugas.
0: Nikelah kenten nggih tugas yang memang harus dijalankan, kewajiban nih Kang. Yen sampun kecundo ring ambare sarang sawitra ical pun kenjel kok nggih niki jati. Yen ampun wesan gongge siaran wau terasa kenjel niki bih payah saja. Asane gongge paling payah di dunia niki kenten pun gongge niki. Padahal wentan yang lebih capek kenten nge balik lagi ke bersyukur ke mantan.
1: Tapi balik gongge.
0: Napi.
1: Ampun umur niki gongge ampun jauh gongge.
0: Sira ampun umur gongge napi sira. Gongge ampun umur niki napi sira. Gongge ampun umur dalar niki umur-umuran.
1: Gongge kan kari muka ini.
0: Umi yang setengkara kari kenceng-kencengnya niki jak liang-liang setengkara nini. Sapun api gatrana nini niki dumun.
1: Becek mah kari oreng RRI sambil mendoakan. Yang seneng gongge bergabung nih. Semoga nini-nini serang sami setato kena ini. Kau kan ampun je. Luar biasa, ampun.
0: Aduh,
1: nggih. Semuanya di dalam hati.
0: Nggih, nikelah.
1: Amin. Ampun mendoakan gongge penyiar sareng kami ampun astaga. Mendoakan ini ini kan ya aduh.
0: Astaga.
1: Ampun dijo kadang genang ini to gongge.
0: Astengkara memang gongge akeh berdua keluarga yang kentan nggih. Akeh nalar informasi wau sampun gongge icen kentan nggih sampun gongge aturin taler. Gongge ampun ngemulang informasi saking mendengar mungkin ini Ayuna dumun kide icen informasi ngene ini siap siaga bencana nih kisah pun apa ini nih?
1: Nih yang benteng bersama kan gongge nah yang titian gereki kan nah kan benteng paling kayu tumbang di margi-margi kan itu gongge
0: napi
1: yang titian ring kampung talar kentan kan kan benteng nih longsor nih kota nak nih benteng banjir nih kota kan
0: oh nih oh berarti rese berarti tidak ada napi wasnanya tersumbat
1: nih yang benten bencana gempa nih kok nih kok pun lari yang pun gongge
0: lari kemana nih ke tanah lapang kan
1: genahnya kosong
0: genah kosong
1: kan benten grudu linu-linu becucun di
0: niki niki hal yang patut niki yang becik dan tepat dilakukan ketika bencana gempa datang mencari tanah yang kosong kan tadi nih ngin api malah nih nih
1: niko di genah yang kosong niko aja titik yang sering nih gongge tan wentan di bawah anu lemari niko tan bani gongge
0: ya tan dadah
1: yang keluar sami niki wentan di gang niko sami yang pun keluar gongge
0: mapupul nge sarang sami dari kang nge
1: niko linuh niko gongge
0: nge niko pun tapi tan wentan peringatan
1: wasan ke hidup hidup hidup kenapit panci gede gongge.
0: Oh panci yang nge tapi memang langsung kenton spontan ngambil panci ketika bencana atau memang tidak pun terpikirkan dari dumun-dumun pokoknya kalau ada bencana aturan di rumah harus angin panci.
1: Spontan ya karena spontan itu dumun nih gongge napi mitos napi-napi nih kota nuning juga nge yang dari kecil nih kalau di kampung kan ampun niko ampun kan wenten linung belai ampun kena tahan ambil niko ampun napi ja wenten kukul wenten seksi wenten ampun kenikan sarang ka angku sedani niko niko ampun gede tung tung napi mitos napi napi niko gongge
0: tapi nini ten pole informasi napi ketika akan terjadinya bencana gempa nini
1: gongge
0: ya karena memang
1: ketika
0: ya, tidak bisa diprediksi nih
1: anak-anak yang ngerareng apa bu ini gempa di NTT kita numpa mana
0: gitu. Geng, geng, geng.
1: Gempanya di anu kayak tanam pun
0: gempa. Oh, ring situs di Jawa biasanya nih kan ini pola informasi adanya gempa media sosial berarti nge.
1: Ring HP.
0: Oh, geng.
1: Dan pun pertama nih kok di HP nge.
0: Medue aplikasi BMKG nih kan ini.
1: TV.
0: Oh, TV nge. Nge, nge.
1: Bentar mulai jebot lu nge pun berkembang ring radio RRI radio.
0: Nge, patut patut dikap pasti ke nge RRI nge Taler media-media sanelianan akan menyiarkan informasi secara akurat valid. Ten wenten ini medue aplikasi BMKG.
1: Oh wenten dong ge.
0: Oh wenten.
1: Ini kok piana ampun tapi wastane kebakaran itu. Anak ampun di HP-nya anak tiang apa yang titiang kena katro dong ge. Angin angin ini sarang keluarga sarang mikiring. Kenten on air ring RRI Niko manten Niko yang pianaan kesampun tapi waspana tentang kebakaran tapi jek Niko winten ring api anak Niko bayar rapi Niko anak ampun Niko
0: melalui apa semuanya tapi yang penting ini sampun update juga nge mendengarkan radio media sosial kantor aktif dimainkan nge Niko lah mencari apa waspana Niko informasi resmi kan tan inge harus inge. Bisa dipisahkan hoax dan ten hoax nih kan tan inge
1: tapi malah ampun di RRI mungkin kan ampun gue disiarkan langsung dilarang ke pantai dari tanggal ini ki tiang rasa kan sudah ke wenten di radio RRI ini ke dilarang melaut
0: dumun iya kalau memang ada musim hujan nih nggih dilarang mungkin melaut dumun kurangi
1: nih kan wenten dari RRI yang dengar itu BMKG ke
0: nggih
1: karena gelombang nih kok besar dong
0: nggih oh iya
1: sampai kan salah tanggal sampai tanggal 15 nih kenten
0: 15 Oktober
1: Niki dilarang kan.
0: Yang dengar tapi suksuma niki informasi tambahan kentan ini nggih. Ini sampun menginformasikan dilarang atau mengurangi kegiatan di pesisir laut begitu ya Nini ya, di pesisir pantai sampai tanggal 15 Oktober nggih. Ini suksuma dahat informasinya nih.
1: Manten.
0: Sampun becik pisan nggih sampun akeh.
1: Nggih. Ampun terobati boleh anu nika beda dong ge ampun boleh on air nika jadi nika sama nini nika jadi pikiran nika beda ya enak rasanya
0: enak bubuk siang pun boleh ge ampun nyenyak soalnya ten kalah cepat gen berpikir dadasna niki. Nge, tapi niki senang ya ampun ikang mewah. Oke berarti pendengaran ya seneng kentan dadasna nge. Oke sana dot ngeranjing kentan dadasna
1: nge. Ini nge, kentan nyarang gongge. Ibu merdeka gongge.
0: Ibu merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Jantos sanggong ya pun niki nge.
1: Inge mau nggak makan bu Vera ini sama Tuninji cutatnya gerup jangka gerup dua lima bisa atau kena ge rajeng yang gerup udah cemang benjang
0: aduh nge sengkara gue nge benjang ramen nih kini nih aduh nge
1: rambut sedana rambut sedana pun siap-siap niki gue
0: nge durus taki-taki
1: mas buah wenten nodalan ring kampung ring pura pucak geni kesengan nih
0: oh kentan
1: nge benjang sampun benjang meluncur ke kampung
0: ke kampung nge durusan ini nge jaga kesehatan
1: rajin tugas nge demogi serata kena ngelantur penyiar kami
0: nggih
1: mangdo lancar nggih titian pamit dong ge Om Santi
0: Inge sok semua nih ayuna widangan tabanan sampun nyarengin nggih Malaysia kidumun rek lantara sedurung masanekan tering acara Rahajeng Bali bantang nyeneng mausang budaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana Om Swastiastu selamat pagi
2: Om selamat pagi,
0: Gongge Sintia. Iya, Om Swastiastu, selamat pagi. Kadang Gongge Sira ternyata mau nikah Gongge Sintia Mbak Indira, tiang niki?
2: Nggih.
0: Nggih, agak metiosan ya awal Om Swastiastu.
1: melajah nen mengubah modulasi suara.
0: Eh sampun nang, nah kan ciri khas Mahindira suara agak ceng-ceng menceng. Harus diperhatikan, pertahankan Mimi Ratu Mas Limputan gongek nih kan.
1: Ceng misi san kapak tujeng.
0: Ten kenapi nah ampun uning ciri khas modulasi Mahindira ton mendagang kapak tujeng nah ampun uning ten kenapi. Sampun api mangken gatrane kena ampun tengai.
1: Iya, sungkaro nak mbak munian kan kena nge.
0: Amun tuan mantan.
1: Mencuer berarti pekerjaan tadi sudah selesai.
0: Iya, setenggara. Pekerjaan api mantan keambil mungkin.
1: Mungkin iki kari meranding sesuduh ngen intan bantan najengan nih kege. Nak do kan kegain mbak nyampat. Jalan-jalan malu, so jalan-jalan nyampat.
0: Iya, penuentan mantu nak lebih ringan mula nih ke mbak.
1: Nak sampun mantu, ampun ngambilin kiranya sedang subuh 40 tahun, subuh masih ke...
0: Dadas mantu kenten nge. Mungkin pun medui mantu ya, lebih aman, lebih ringan lah kenten nge. Mbak, makin ngomong dumun ini siap siaga bencana niki mbak. Pun api ring apa kubur wenton kulkul ta niki alat untuk penanda bencana niki.
1: Yang riki nak nanin desa lomba niko kan kan kayak wenton balik kambling kalang mangkin kari dunguh negen balik kambling tiang
0: gitu. Napi balik kambling, oh balik kambling gini.
1: Kan di rumah ngelah si kambling adegan duo niko kayak murad kita seni niko mangkin anu geni kan api dan tunggu regen kari dah dua gen yang kentenan nekari wanang aja almarhum beton ke beton nangen degan ke kuat ke benyah ampun ram ne dan masih ni ada yang memerlukan mungkin terbang yang dumon angin ngantungin nangre
0: kenten tapi masih aktif tenika digunakan.
1: Yang kundel kan nak selalu ya menggantung riko kayak mungkin kan wonten biasa dengar suara anu mobil tangki kebakaran kita sampun lewat jadi jauh kan kebakaran kita
0: ya kekeringan tapi malih nih kimahnya. Wonten kenten Rika tapi musibah kebakaran kenten mbah.
1: Yang di kuantan dumun itu ragana ampun urin aja panak nonton bang nunya lulu.
0: Ya baik pantas.
1: Yang bolong lagi ni ko tu lah na. Kuantan dok punya buluan ni ko kan ring.
0: Ya angge, tapi malah tegah tas ni ko.
1: Ini kumpul purun aduh kalau bagi ko di kiring kamar desa yang semua gede ini ko.
0: Aduh.
1: Bukir,
0: berarti ini, bukan aduh. Karena alam, memang kita penyebabnya ya. Nika yang sampai membakar Nika kan?
1: Nah, apalagi sudah dikasih tahu sama tetangga jangan okay. Bakar. Kebetulan anaknya waktu itu semua di luar negeri, tapi biayanya ditanggung oleh anaknya yang di luar negeri.
0: Oke, enten penanganannya sapu napi nih mbak, penanganannya dari dinas pemadam kebakaran, ampun rau.
1: Dawang ikut yang kurang tahu, gak kayak neten. Masyarakat menasana ngaboy mer dengan selang yang dekat-dekat nih kan nanti contoh mobil kebakaran.
0: Oke, okay, berarti Mbak Indira uning tan wenten nomor gawat darurat ketika terjadi bencana uning tan wenten nomor nih.
1: Yang
0: tiada. Oh, gonge wenten uning siapa tahu niki nge wenten keadaan darurat niki bisa hubungi di 112 niki nge untuk seluruh kabupaten kota sebali. Napi?
1: Kirimin mah paling je bos nak.
0: Oh, kirim cuma ketik 112 kenten 112 112. Angge, nika nomor tunggal layanan kedaruratan seluruh kabupaten kota sebali ketika memang terjadinya ancaman bencana, kenten atau membutuhkan pertolongan cepat, kenten, nge, segera hubungi nomor tersebut.
1: Nika. Ini yang kalau untuk kenten, tapi ada anak hukum, niki proses yang uning yang nomor cuma pemadam kebakaran nika tenuning.
0: Oke, kenten, nge, mbak, nge. Suksuma dumun informasinya nih mbak, niki nak wenten salam nalar saking Pak Ari Dina Mika atau Pati Kelungkung nih kini.
1: Dan gempa nih ke itu sekarang masih nih gede. Waktu itu tahun 76 dengan kan ya. Gempa nih ke mbah hari sidang bajang itu ge.
0: Bajang-bajang truna-truna peningnya pro empat 76 tapinya 76.
1: Ya waktu Jangan harus tamat SMA.
0: Dicatat nggih nikah tahun 76.
1: Nggih, tahun 76 Mas
0: tamat. Nggih, lanturan.
1: Tahun 75 Mas tamat, 76 belum pas kan sidang bajang ngerti nggih.
0: Nggih, pun api nikah cara cepat Mbah Indira mang dia tercegah dari bencana nikah Mbah.
1: Nah, dawuh niko pas Mbah di rumah lah nek enten. Oh, kan ibu nak dawuh niko nak kan bangunan sekali mangkin meduwe meten kan siki ge lah rumah meten. Meten nang cara
0: cepat. Nggih, uning nggih.
1: Kau kan pun balen bahas iki panak-panaknya di tengah sirap memennya di sisi dia mena kentan lah zaman itu kek. Dan itu pun di datang bahkan ada masih kayu-kayuan Riko lah membuat kubu tena kek.
0: Tenda darurat nge agar takutnya kan ketika ada gempa susulan Rika demen menang kentan nge
1: mbak lungkuran Riko kentan.
0: Iya iya iya. Untuk napi wastane barang-barang berharga nikah dibawa di tenda darurat nih kan nalar mah
1: landawak nikah ingat nikah bapak dia nyemak pipil tanah.
0: Iya nikah memang wajib mah surat-surat penting nikah ajeng-ajengan yang tahan lama nikah harus wentan di tenda darurat
1: lan masalah mah ajeng-ajengan ton langgan inget tuh kan nyemak
0: pelek-pelek kan. Iya nikah penyelamat kita seumur hidup nikah.
1: Iya. Iyo,
0: memang surat-surat penting.
1: Kan nak wadah bumbung ni kegek, anu nak pipil menggulung-gulung wadah bumbung kita. Anu bumbung di mana bumbung? Ingat latihan ni kegek. Apa tuan dan pipil kita dia.
0: Tapi Niki Mbah Malisiki Mbah, kalau memang Mbah Indira sekeluarga Niki sampun terdampak bencana sampai membuat tenda darurat, pemulihan masa trauma Niki sapun api pas kematian trauma Mbah nge. Sapun api pemulihannya Niki Mbah, bukan bermaksud untuk mengingatkan kembali Niki kan untuk mengedukasi Niki Mbah. Sapun api Mbah.
1: Nah yang carum Mbah kan Bayu sidang dan Mbah lah trauma.
0: Oke, kan yang penting melihat keluarga sudah dekat di kita ya, pun tenang ya, kan tenge.
1: Betul. Karena kita ngumpul waktu niko jadi satu kan. Kenten ada paman tiang di Beleleng waktu niko besok paginya ada surat bahwa dia dalam keadaan selamat kan.
0: Lah nanti kan agak tenangan kidek nikinge yang sama keluarga anggota samian selamat.
1: Yang mungkin gempa lantasnya dan dia bingung masih dia anak karena cupit riki ge. Karena cupit hijau aku melayu nyong di nata Johang Paro paling muda
0: nge Johang bangun-bangunan mantan tentian sani ageng tanapi sekitar anika yang penting dodohin
1: Pangnya boh, jom makabanan masalah ni kau tapi tentang diulung kentang lah kentang. Yang lihat juga menur pelingi, tak dia bergeser.
0: Ya. Niki sangat rawan dan juga krusial pelingi kentang bangge aja akeh bantene. Duh, sampunang pun nge. Duh di Bali memang agak kompleks nge sedikit.
1: Nge yang lihat pun menek ke sing ada sing seneh
0: nang.
1: Mana jeman oh, api dan janur ni kau nak mau plester aja biar kentan, semen,
0: wah ni kau. Kentan, nge, pantas nge. Yang penting semua aman, suk semua dumun mah mesanekan di pos niki nge.
1: Semua nge,
0: nge, suk semua niki sampun siari.
1: Mas semen dalang nge, yang menjatuh juta serang sami, gerut janbah dan dubah niki mangdo jaga kesehatan kentan utamanya.
0: 100, kan, betul. Nge,
1: mangdo rata sampun umur, mangdo sehat. Kenten boleh kita mempunyai antene amat ya liang di tunuan dek ngajang dan keliang macam kita gak
0: Astenggara Niki Mbak pun boleh ngeranyi ngampun tenangan suk semua
1: terang sekali dari tiga cuaca
0: patah dari ke terang nalar silau kok gak ada studio makin agak kiap Niki
1: ini kok gak bos napi jasani patut margiang kenteng
0: Astenggara pasti Niki
1: kalian masih nabduk Pramosanti Om Santi Om.
0: Inge sok semua Mbak Indira Masanekan Dumun malah jebas gong ilan terang malih ngering Facebook Dumun Niki Rakelan Rai Wentan Ibu Jenura Bangli Pak Ari Dinamika Tepate Kelongkong Wau Sampun nge Ibu Ketut Sekar Sateng Payangan Satio Puniki Nyarengin Pak Oka Mulyarto Padang Sambian nge Wentan Naler Widangan Gianyar Aba Waisel Samplangan tepatnya Niki nge Pak Sunar Telara Rahajeng Mewali Widangan Gianyar Pak De Apong Rahajeng Mewali Widangan Kelungkung Tegat, Talar Batu Bulan, Wentan Pak Wayan Brate.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kening. Bikin otak pusing aja kamu.
4: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel, Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
3: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
5: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
4: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
5: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
3: Arrah.
5: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Rahajang Rakelan Rai Gong ya Sintia Kanton nyerengin ring acara Rahajang Bali ya. Rakelan Rai wenton cara gampang, praktis dan mudah untuk memperoleh informasi terkait potensi bencana di Bali ya. Wenton platform digital resmi pemerintah yang dados diakses secara gratis kentan ya. Dan langkah ini sangat krusial karena Bali kan medui kerentanan terhadap 14 jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami hingga cuaca ekstrim. Yang kita rasakan sekarang adalah rakelandra terkait cuaca ekstrim, kekeringan, panas, kentan nge akeh nge rakelandrai enti-entian sana mudah terbakar. Niku juga termasuk bencana, masuk ke bencana kekeringan nge. Jadi opsi termudah yang bisa rakelandrai gunakan adalah menggunakan aplikasi smartphone sana paling praktis kentan nge. Banten aplikasi Inaris Personal, jadi aplikasi niki resmi buatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kentan nge. Mungkin cukup unduh di Google Play Store ataupun App Store kentan nge. Jadi aplikasi niki mendeteksi lokasi rakelandrai secara otomatis berbasis GPS dan langsung menampilkan tingkat risiko bencana, entah nih ke bencana tinggi, sedang ataupun rendah di tempat berpijak kentan nge. Dan juga wenton aplikasi info BMKG, aplikasi wajib niki nge untuk memantau potensi bencana hidrometeorologi, wenton skadi cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami secara real time kentan nge. Wenton alert melalui situs web resmi, jadi tanpa perlu install aplikasi nge. Jika enggan mungkin memenuhi memori ponsel dengan aplikasi baru, rakelandra bisa membuka browser dados kentan nge di web GIS Bali Dashboard Inaris kentan nge. Dan juga wenton situs resmi dari BPBD Provinsi Bali, jadi portal utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali niki yang rutin memperbarui info kebencanaan mingguan, bulanan serta memuat info grafis nge dari peta risiko bencana Provinsi Bali sekali banjir, tanah longsor dan tsunami. Yang paling umum niki digunakan adalah lewat media sosial resmi, paling cepat dan juga update kentan nge. Mungkin bisa ikuti akun resmi dari BPBD Bali untuk penanganan darurat dan BMKG Bali untuk dinamika cuaca serta geofisika lokal. Dan rakelandrai dari kontak darurat sendiri terintegrasi niki pemerintah Bali sampun menyepakati wenton nomor tunggal layanan kedaruratan di seluruh kabupaten kota sebali kentan nge. Wenton di 112 nge. Nika rakelandrai cara gampang, mudah dan praktis untuk memperoleh informasi atau ingin menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi di daerah rakelandrai. Mungkin wenton kedaruratan bisa dihubungi, atau mungkin ingin memperoleh informasi lebih banyak tentang potensi bencana di Bali, sampun gongget nalar informasi ya nge. Rakelandrai nika dumun karena niki kebandang untuk galah nge jajah gongget yang gongget ngeranjing sike penelpon nge gongget terima, takutnya niki mepet-mepet waktu keputus informasinya nge gongget potong kentan nge. Kangen dumun rakelandrai wantah kali asap nike gongget sapa-sapa ring line telepon kentan nge. Jadi harus disepakati dumun nge indik ngemawasang bantan mangkir di keluarga yang memang siaga bencana, mungkin kenal lingkungan dan juga ancaman, memiliki rencana darurat bersama kentangnya. Jadi menyepakati titik kumpul utama dan alternatif jika anggota keluarga terpisah. Dan juga tak paling tak boleh dilupakan kentangnya, menyiapkan tas siaga bencana. Ingin rakalan rai seksuma dihati kesana sampai nyarengin termirangang informasi sana ake ini bantang mangkin budaya kentangnya rakalan rai meningkatkan kesiap siagaan bencana nge. Bencana nge rakelandrai kita tidak harapkan untuk terjadi, tapi apalah kentan nge. Alam nge rakelandrai sewaktu-waktu bisa murka kentan nge, bisa mengeluarkan rasa penatnya. Mungkin ada tandanya bencana, kita juga lebih waspada, lebih mencintai alam, menjaga isinya kentan nge, dan tetap waspada rakelandrai nge. Nah kemudian rakelandrai seksuma dahar manajibah segung elantra maliring acara Rahajang Bali wenten pabli bagan kesarangin ke Menak Bali niki nge ngemosang ini bantang mali jiba seringgala jam siang kantos jam dasa adalah sangkala waktu yang tak pernah menunggu. Nika dumun rakelandrai mesanekan tetap unikiring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali
1: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi Raka dan Rai. Sekitar 80 hektar lahan sawah aktif di Kecamatan Petak hingga kawasan Gerana, Kabupaten Badung terancam kekeringan akibat penurunan debit sungai dan kerusakan infrastruktur irigasi di bagian hulu. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukadana menjelaskan bahwa langkah perbaikan jaringan irigasi dan pembetonan saluran tanah tengah dipercepat meski terkendala medan terjal. Guna mengantisipasi penurunan produktivitas pertanian, pemerintah daerah menyalurkan bantuan air bersih secara darurat ke kawasan Subak yang terdampak krisis air. Petani dihimbau untuk menerapkan penggiliran air secara ketat serta menyesuaikan pola tanam dengan beralih ke komoditas palawija selama musim kemarau. Rekan-rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rahajeng Rakalantrai Dadane Sarang Sami Sane Wangi Yang Titia Mewali Mali Budike Nyaringin Gongge Sintia Ring Pro 4 RRI Den Pasar FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Suara Budaya Bali. Sampun api gatra, sampun kalih paletani wau Gongge Sintia Nyaringin Semeton Sami Hantuk Nyobiang Informasi Kebencanaan Kanten nge Senemangkin beralih dumun ini keagamaan Iki Rakalantrai sekali biasa Nyabran ring rahina Anggara mangken ring tanggal 13 Oktober war sekali tali 6 likur wentan acara Rahajeng Bali pabribagan komunitas kesarangin kemenak Bali ngawet ring jam sia lintang dasa menit kantos jam dasa semang ring waktu Indonesia tengah nge sekali biasa gongnya pacang sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 ring sesi kedua yang wentan pitaken talar puniki ring Pro 4 RRI Denpasar menyiarkan secara langsung ring Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Ring WhatsApp Pro 4 dados mengajukan pertanyaan utawi pitaken iki WA Pro 4 Sani Anyar ring 0896 7185 0242. Mali apisan ring 0896 7185 0242. Nge senamankan ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun wenten penyuluh agama Hindu saking Kanwil Provinsi Bali wenten Ibu Ninengah Rasmi Ati. Om Swastiastu, selamat pagi Bu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gak Sintia.
0: Selamat pagi kembali dan selamat datang di studio Pro 4 dengan tampilan yang terbarunya nggih. Bikin Mbak Ibu melihat tampilan Pro 4 yang baru. Astengkara
1: wajah
0: niki,
1: baru
0: wajah Pro 4-nya nih. Astengkara niki nggih materi-materi yang dibawakan juga baru-baru mengedukasi masyarakat umat Hindu Sederma Ibu nggih. Topik hari ini juga mengenai sangkala waktu yang tak pernah menunggu seperti nikah Ibu nggih. Mungkin sebagai obrolan awalan kita kenten Ibu nggih, sebenarnya apa makna sangkala niki Ibu dalam kehidupan manusia? Duh sang Ibu.
1: Oh iya, matur suk seme gek Sintia dan saudara pendengar pemirsa RRI Pro 4 nggih dimanapun berada, tetap yang mengawali mendoakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Nah walaupun ya tadi di jalannya macetnya luar biasa.
0: Macet karena apa Ibu?
1: Oh, antrian bensin, bensin tidak ada, langka sekali
0: langka,
1: gitu.
0: Ya, kapal yang bersandar ya Ibu ya,
1: kita luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu bersabar nggih. Menunggu antrian, mudah-mudahan ya bensin cepat ada gitu.
0: Ya, cepat dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan BBM Ibu nggih.
1: Nah, selain itu pemirsa, Rahajeng aturang titiang nyangre rahina suci bude wage kelau rahina de benjang pudiki nggih dumugi sarang sami taler pada kena kemargi yang swadarmaning agama kemargi yang swadarmaning negara turmaning nyage anggo sarire suang-suang dumugi pada sehat kadisapunike nggih. Nah karena kalau badan kita sakit apapun kita tidak akan bisa lakukan patut, kan seperti ini kan. Kalau sakit yang juga tidak sampai di RRI. Iya, itu adalah kuasa Tuhan juga kuasa menentukan nggih karena kuasa Tuhan dan dalam kesempatan ini tuh ada kaitannya banyak sekali dengan kalau iya yang akan kita bicarakan. Baiklah pemirsa utawi pemirsa semuanya. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya terkait sang kalau merupakan waktu yang tidak pernah menunggu. Nah itu topiknya luar biasa sekali. Mungkin dia sudah biasa pemirsa mendengarkan, menyimak apa itu kalau. Mungkin Gek Sintia di dalam benaknya ada apa yang adik rasa atau tahu mengenai kalau itu.
0: Kalau itu waktu sih Ibu ya. Waktu mungkin gongke taunya mata jam begitu.
1: Oh,
0: ya
1: gitu.
0: Makanya gongke niki matakan Ibu, apa makna waktu dalam kehidupan manusia seperti apa gitu. Sih? Mungkin ada perputaran siklus, ada dikaitkan dengan waktu begitu Ibu ya.
1: Luar biasa gongke. Kalau memang dalam hal ini adalah waktu.
0: Waktu. Waktu. Apakah waktu mata jam? Jam dinding atau bagaimana Ibu?
1: Itu adalah cara manusia untuk mengukurnya, supaya kita tahu ya. Nah, kalau itu berasal dari bahasa Sanskerta dia. Dari bahasa Sanskerta ya artinya adalah waktu itu sendiri. Iya, waktu itu sendiri. Kemudian ya kita dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan Hindu juga waktu itu bukan sekedar hitungan detik. Oh. Ya, bukan sekedar hitungan detik dan bukan sekedar hitungan jam seperti yang Sinta katakan tadi. Oh. Waktu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan yang widi yang merupakan hukum reta di sana ya. Mm-hmm. Kekuatan yang widi yang kita tidak bisa tolak. Mm-hmm. Benar kan? Terus tadi Sinta mau ke kantor, mau kerja. Cepat sekali waktunya. Itu gak bisa nolak kita kan. Waktu tetap berjalan dan berproses. Nah, maka dari itu ya di dalam sastra Hindu kita ya, di dalam Atharva Veda, itu waktu itu dilukiskan dengan demikian. Nah, waktu bagaikan kuda yang bersinar tujuh, bermata seribu, tidak menua, penuh benih kehidupan, dan membawa seluruh alam semesta ini. Oh, begitu luar biasanya waktu itu ya, memenuhi alam semesta, membawa seluruh isi alam semesta. Kemudian waktu itu bersinar, yang memberikan kita rambu-rambu, memberikan kita petunjuk-petunjuk,
0: penanda-penanda
1: sehingga kita bisa melakoni kehidupan sehari-hari. Nah, di lain itu, nah, kalau ya kan ada setiap hari ini kita ada kalodina. Kalodina itu Senin, Selasa, Rite, Somo, Anggare, Budha dan seterusnya sesuai dengan Sabtu Wara. Nika kalodina waktu hari dalam Sabtu Wara. Nah, di dalam waktu hari dalam Sabtu Wara nika ada siang, semeng,
0: tengahi,
1: sanje,
0: peteng,
1: nika kalo, nika waktu taler, nggih, winten waktu sandia kalo, kali tepet, nika siang hari kali tepet, winten waktu kali tepet, winten waktu kali sandia kalo, nika tak ngeranjing kalo dina, kadis apun nika. Nah, waktu-waktu nika sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita tidak sadarkan diri kadisa punika nggih. Kalau kita tidak ingat dengan diri tugas dan kewajiban kita lahir sebagai umat manusia. Iya. Nah, karena waktu itu sangat penting ya, yang memberikan tuntunan atau jalan untuk dalam kehidupan kita, maka ajaran agama membekali atau Tuhan membekali kita kelebihan. Kita memiliki yang namanya pemikiran manah sehingga kita bisa menjaga, mengendalikan diri kita sehingga kita tidak tergerus waktu walaupun kita tidak bisa menolaknya. Ya, harus bisa berproses membawa diri sesuai dengan waktu yang telah kita jadwalkan sehingga kehidupan kita sehari-hari dapat terperinci, dapat adil, dapat begitu berjalan dengan lancar. Begitu. Begitu Adik. Kemudian selain itu kalau juga berarti juga maut. Maut atau kematian. Kan ada waktu karena kita lahir ini kita tidak bisa menentang kapan ajal kita, kapan kita akan berangkat ke sana, itu berarti kita sudah maut, sudah berakhir prosesnya kita.
0: Berarti nikah kalau yang tidak bisa ditentukan manusia,
1: tidak bisa ditentukan manusia. Ibu, maka dari itu kalau itu adalah ide yang widi itu sendiri. Maka untuk penghormatan bakarna kalau itu adalah Tuhan itu sendiri, waktu itu sendiri karena Tuhan itu adalah waktu juga. Nah, hukum reta beliau karena maka diberilah penghormatan ditambahkan dengan kata sang itu. Sang berarti bahasa kehormatan kita menghormati sesuatu, menghormati kekuatan Tuhan, maka sang itu sebagai suatu penghormatan, maka kita sering sebut dengan sang kale. Nah, nanti kalau kaitannya dengan buto kalau itu berbeda.
0: Oh, beda.
1: Iya, kalau di sana di kalau itu berartinya energi. Energi yang berlebihan, energi negatif yang berlebihan sehingga menjadilah buto dia, kegelapan jadinya gitu. Okay. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bahas kalau hanya sebagai waktu saja, sebagai waktu sehingga kita dalam kehidupan ini ya bisalah berproses, berproses sesuai dengan tugas dan fungsi kita gitu. Tadi ya karena waktunya mungkin ya sekarang bensin ya petrol ya sedang langka kadisa pudika ya gimana? Ya kita nikmati aja dulu.
0: Semua ada masanya.
1: Semua ada masanya. Nih kan, mudah-mudahan seperti tadi ya bensin cepat ada, cepat apa tepat guna seperti yang dikatakan dan tadi. Nah, yuk gimana ya kita menjalankan waktu ini? Sudah sih kita berprogram merencanakan dari rumah ya. Sudah kita rencanakan berjalan dan sebelum ke RRI jalan jam sekian, bangun jam sekian, itu sudah dapat terlaksana. Namun di dalam perjalanan kalau ada waktu yang menyebabkan kita juga bisa terhambat karena di dalam waktu itu mungkin ada kemacetan dan sebagainya sehingga kita bisa telat datangnya gitu.
0: Oke, adik nggih. Itu contoh.
1: Nah, itu sebagai contoh. Nah,
0: begitu Ibu. Nggih.
1: Nah, selanjutnya kita di Hindu ini kan juga mengenal wuku.
0: Wuku,
1: Dika kita sebut dengan kalau wuku, waktunya wuku. Waktunya wuku itu dalam satu minggu ada satu wuku. Tadi dalam satu dina, satu dina ada perbedaan waktunya semeng, tengahit, malam dan sebagainya Dika. Nah, kemudian waktu wuku ada yang 30 wuku itu. Dalam satu minggu ada satu wuku.
0: Satu wuku.
1: Nggih.
0: Contoh mangkin napi.
1: Mangkin jati wawu nggih kita menjelang besok mau menyambut merayakan hari suci Buddha Cemeng Klawu nggih. Wukunya wuku Klawu.
0: Berarti satu minggu sampai hari Minggu Klawu
1: kan dari hari Minggu sampai hari Sabtu.
0: Sabtunya oh
1: hari Minggu. Ya. Dari minggu kemarin 2 hari yang lalu sampai hari Sabtu.
0: Nah,
1: hari Sabtu yang lalu kan masih wuku wayang. Kita kenal dengan tumpek wayang. Di sana juga kan ada istilah kalo dari sana di tumpek wayang itu. Nah, tadi ada sempatan kita yang sudah membahas itu, kemudian di dalam dina ini yang untuk besok ya dina mulai dari Redite, Somo, Anggare, Buddha, Waraspati, Sukra, Sanisara. Dari rentang waktu kepada rentang dina, rentang rahina, Redite ngantos ke Sanisara Sabtu nika kalo wuku satu wuku. Nggih. Nah, satu wuku punika pasti ke agama kita sudah mengajarkan memberikan rambu-rambu, memberikan patokan-patokan hari-hari suci yang boleh kita pakai, yang boleh kita pergunakan untuk melaksanakan suatu upacara yang bersifat transenden, yang bersifat apa berencana seperti nika sudah adanya kalau dewasa kadisa punika dewasa yang baik yang patut kita pergunakan, yang patut kita pakai contoh, pakai rambu-rambu seperti ini. Nah,
0: berarti pelaksanaan dari pancayatnya.
1: Iya, ingin. Nah, pelaksanaan upacara apapun, kalau memang kita akan merencanakan, lebih baik mencari waktu yang tepat. Menanyakan kepada yang memang tahu tentang wariga atau terkait pedewasaan tersebut. Nah, kemudian dalam satu bulan itu tergantung ada 5 wuku, nggih, ada yang 4 wuku gitu. Tapi kalau bulan Bali,
0: ya,
1: ya, kalau bulan Balinya kita kan 35 hari, beda dengan bulan Masehi, nggih, berbeda. Karena bulan Bali kita 31 bulan 35 hari. Hari Masehi itu bulan 1 bulan itu ada yang 30, ada yang 31 hari, bahkan ada yang 28 atau 29. Ini kebedanya. Maka dari itu jikalau umpamanya ya seperti contoh besok Buddha Cemeng Klawu tidak akan pernah berpindah dari harinya itu.
0: tetap Rabu,
1: tetap,
0: Rabu,
1: tetap hari.
0: Nah, tanggalnya aja berubah.
1: Tanggalnya ya? Yang berubah karena itu kita kan menganut sistem wariga, sistem pedewasan, bukan kita menganut tahun Masehi atau bulan Masehi itu. Nah, maka dari itu tidak akan pernah berubah. Ya, harinya, wukunya, pancawaranya. Nah, pancawaranya, Sabto warnanya, wukunya tidak akan pernah berubah. Bukan hari itu saja, yang lainnya juga, ya penyegalungan, kuningan dan lain sebagainya itu akan tetap harinya, pancawaranya itu akan tetap, wukunya juga akan tetap.
0: Nah, Niki, ada sedikit perbedaan di tahun sebelumnya galungan kuningan. Bagaimana cara mengatur kalender, Niki Bu? Kok tiba-tiba galungan kuningan cuma sekali saja di tahun Niki? Kenapa, Ibu?
1: Nah, begini. Karena seperti tadi kan tahun, Adik kan bilang tahun ini tahun Masehi. Tahun Masehi ini kan 360 hari sekali. Nah, kemudian galungan atau hari suci lain kuningan dan galungan itu kan 210 hari sekali datangnya. Nah, sekarang 360 hari. Kemudian kita kan punya 210. Setiap itu 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Nah, 210 maka dari itu bisa 2 kali dia. Ada.
0: Iya.
1: Bisa 2 kali dia. 210 bahkan gimana? Dua kali tapi menyambung ke tahun berikutnya.
0: Dihitung ke tahun berikutnya.
1: Berarti itu 6 bulan balik kalikan 2 berarti 420 hari sekali kali. Itu baru 1 tahun untuk
0: kalender Bali.
1: Iya, untuk kalender Balinya. Itu jadinya. Itu perbedaannya. Akan tetap tidak akan berubah dia hari hari pancawaranya, umpamanya umanis, paing, pon, bagai kliot itu pancawaranya tetap. Kalau budo klion ya tetap wage dia. Kalau kita bedang budo apa tadi, budo cemong, ya tetap wage dia. Kalau budo klion ya budo klion. Kemudian kalau tumpak ya tetap ya hari Sabtu, tidak akan berubah,
0: ya, berubah nih,
1: karena kita sudah, istilahnya kita sudah punya tiko, istilahnya itu di dalam pendewasaan namanya luar biasa, tapi saya kurang paham juga nih. Orang-orang yang sudah memahami sistem-sistem kalender itu, beliau-beliau pengisir-pengisir kita, ya kita cuma mencontoh saja, meniru saja, meniru pun keliru sering kita, gitu kan. Nah, luar biasa nih kan. Maka dari itu ya, kalau 1 tahun ya kalender Bali itu adanya jadinya berapa?
0: Kalender 1 tahun Bali kan tadi
1: bunyinya 420
0: hari.
1: Iya. Kalau karena 1 bulannya kita nggih 35 hari. Itu 6 bulannya kita 210 hari. Umpamanya kalau untuk manusia upacaranya metu bulanan itu digang sasihin itu 105 hari. Itu tidak bisa berubah dia. Tetap dilaksanakan seperti aturan yang telah disampaikan kepada kita.
0: Nah, inilah contoh-contoh semotongnya dari kala dikaitkan dengan pajayatnya Ibu. Wenton Malisiki nih Ibu tadi menyinggung sedikit tentang napi wasna sandikala sandikawan, katanya nika dikategorikan masuk ke kala dina kan tadi. Kenapa penetapan pujatrisan dia nika di jam 12, jam 6, pokoknya pematokan ditambah 6, tambah 6, tambah 6. Ada apa dengan kala 6 nih Ibu? Kenapa Ibu?
1: Ada yang belum pernah dengar dengan adanya kala 6 itu.
0: Budawi kok enggak menyebutkan ngibungnya. Waktu di pukul 6 sore 12 siang kan
1: gitu.
0: Ditambah 6
1: terus
0: ya.
1: Itu maksudnya kalau 6 kalau dia belum pernah gitu nggih.
0: Sebenarnya kok belum pernah juga nih. Budawi nih kibu.
1: Nah, ya pemirsa sareng sami nggih. Kita kan diajarkan oleh umat oleh pengelisir kita apakah dalam kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu itu sudah disebutkan ya. Alangkah baiknya kita melakukan puja trisan ya minimal kan gitu, minimal 3 kali sehari gitu. Bukannya 3 kali sehari gitu, apa bukannya 3 hari sekali gitu ya. Nambah bingung bandingkan kalonnya. Kalau dia, karena faktor tadi macet, faktor bensinnya tuh jadinya buyar nih.
0: Sama mendengarkan kalau 6-nya.
1: Waktu yang itu karena waktu itu sudah ditetapkan melalui kesatuan tafsir ya. Di sana disebutkan karena waktu-waktu peralihan. Itu namanya waktu peralihan. Oh, okay, Pak. Semang punika Dek tadi bilang sekitar jam 6 itu ya. Peralihan dari malam menuju pagi. Kemudian kali tepat, kalau tepat ya berarti di siang hari peralihan siang hari menuju condong matahari ke barat. Itu waktu peralihan. Nah, kemudian sandil kalau waktu peralihan dari siang, dari sore itu ke malam. Oh. Kan remang-remang jadinya kalau sandiakala. Duh, sandiakalanya nan mengkenap maka caplok kan kentan? Karena menurut keyakinan Hindu, karena hari-hari peralihan itu sandia itu kan perpaduan. Sandia itu perpaduan mengandung kekuatan-kekuatan positif. Positif, kekuatan positif dan kekuatan negatif. Nah, mudah-mudahan di dalam sandia-sandia itu energi positif yang lebih muncul, maka marilah kita selalu berdoa melaksanakan puja trisandia itu. Okay. Bahkan ya, dalam puja trisandia bukan hari-hari itu saja. Bisa kok di tengah di sela-sela itu kita bisa kapan kita punya waktu. Ya. Alangkah baiknya seperti tadi, karena itu hari-hari yang namanya sandio ya, di peralihan itu karena di sanalah energi positif. Energi positif diharapkan bisa muncul, mempengaruhi dan memberikan vibrasi sekaligus penyucian terhadap diri kita sendiri. Bukankah dalam puja trisandio itu kita selalu memohon? Ya, kita selalu menyampaikan dengan melantunkan nama-nama Tuhan di sana. Ya, kemudian di dalam bait yang kelima, kita adalah orang papa, kita adalah orang hina, orang penuh dengan ya kekurangan, penuh dengan dosa. Ya. Kemudian kita mohon pengampunan. Setelah itu di yang ke bait keenam kita memohon penyucian diri. Penyucian dari pemikiran kita, manah kita, penyucian kemudian perkataan kita, penyucian atau pembersihan terhadap perbuatan kita. Kenapa? Karena keyakinan kita, keyakinan Hindu, ya, dari sejak kita melek, ya, dari pagi melek kita, ya, pas jam adik bilang tadi sekitar pukul 6 itu kita trisandia, di sanalah kita merenungkan diri, menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan, kemudian merenungkan diri, membersihkan diri, memohon penyucian, mungkin apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita pikirkan di hari sebelumnya, dari tengah harinya sampai pagi hari. Itu ya semoga disucikan, semoga dibersihkan dan semoga dimaafkan dan semoga kita selalu dituntun.
0: Kenapa tidak memilih jam 12 malam? Mungkin pun api ibu berbeda dengan jam 12 siang.
1: Jam 12 malam pun kali tengah lemang gitu ya, tengah lemang. Bisa kok, karena itu energi juga ada di positifnya juga luar biasa.
0: Oke, okay. Tadi yang kita tahu kan puja trisandia diputarkan jam 6 pagi.
1: Iya, karena jam tengah malam itu mungkin kita sedang tertidur lelap. Makanya waktu-waktu tengah malam itu juga baik untuk meditasi segala.
0: Iya, meditasi
1: juga ibunya,
0: hening, sepi,
1: kentangnya cocok. Coba sekali adek bangun tengah malam, jam 1 itu udah kan hening sekali.
0: Iya, betul.
1: Hening sekali. Iya. Di sana lah oksigen kan, oksigennya tiap apa bagus juga kan, walaupun kita tidak bisa lihat dengan mata, tidak ada kendaraan yang lalu lalang di sekitar kita, sepi, sunyi, apalagi ada suara jangkrik, ya aduh luar biasa.
0: Yang penting tidak ada suara yang aneh-aneh ibu ya,
1: buang
0: yang meditasi itu sih ibu.
1: Tidak akan, jangan berhenti, lanjutkan aja karena itu kan aja kita belajar menguasai diri.
0: Fokus
1: belajar menguasai diri. Ya anggap tidak ada. Dia orang mereka atau beliau-beliau yang mempunyai waktu malam itu ya silakan.
0: Iya. Yang penting kita itu fokus menghadapkan.
1: Masing-masing kita sudah punya waktu. Masing-masing kita sudah punya waktu. Ya waktunya ke RRI ya aku ke RRI. Waktunya kita kerja ya kerja.
0: Begitu. Ya. Oke. Kalau sekarang kita waktunya istirahat sebentar.
1: gitu ya. Silakan deh.
0: Waktu istirahat. Kita akan membeli bak mali di bawah semua ini. Tentang kaitkan kita dengan catur asrama ibu nge. Ada kan Ika ada waktu kentennya mungkin yeah. dari kantor asrama Ika wenten waktunya kita masuk ke masa remaja, anak-anak hingga masa usia tua sampai sudah berumah tangga begitu. Mungkin ya Ibu ya penjelasannya. Ingira kelantrai tetap unikering perempat RRI dan pasar suara Bunia Bali.
2: Sangat cucok adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sanggah cucu ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sanggah cucu ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucu ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Enggak kelan renggongnya Sintia mau nyaringin ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali renggelaran acara Rahajeng Bali pabelibakan komunitas kesarengan kemenak Bali wentan ibu dengar rasmiati ibu wentan pendengar sana ingin bergabung Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu selamat pagi atu gongga Sintia
0: selamat pagi Om Swastiastu atu haji
1: Eling ratu reng suara antutnya atu
0: Eling widangan gianyar niki
1: Om Swastiastu ibu Rasmini kan
0: Nge ibu dengar Rasmiati ibu Om Swastiastu atu haji
1: Titiang wenten kepenak kege bu Menawi kalau ibu punya tolong sharing sedikitnya
0: Napi nge?
1: Kalau itu kan berkaitan dengan wawaran wentan
0: Nge
1: Dan napi ini ke ekeware, triware, santuware, panjuware Sampun genten wentan adalah kalau yang berkaitan dengan uku seperti yang ibu katakan tadi
0: Nge Atu Haji maaf gue nge putong mungkin dikit deketin jauhin kidek niki radio sarang HP Atu Haji niki nge
1: okay,
0: Tempat Atu Haji menelpon niki mungkin agak jauhkan sedikit nge Bang Netan Mekri agak lagi sedikit jauh kan?
1: Ampun niki.
0: Ah, ampun bacaan niki atuh aji nggih. Durus lanjutkan ampunan niki ke Pak Pange.
1: Jauh sering pun itu. Wenten malih kalau yang berkaitan dengan penanggal pengelong dengan itu Ibu.
0: Nggih.
1: Wenten kalau yang berkaitan dengan tasih. Mungkin ring kanani warga yang pernah dengar juga melalui kenten acara puniki. Wawaran alah dening Ungku. Uku alah dening penanggal pengelong alah dening sasih dan seterusnya dan
0: iya yeah.
1: Mungkin ini kebut biasanya kan ring sasih kapat ini ke Mekarya
0: iya yeah, iya yeah.
1: Manusianya ini napi-napi ini kan
0: iya yeah, iya yeah.
1: Udawi sasih kedase yang sampun sasih kapat sasih kedase kok lagi dicari sabtu warganya yang baik triwarganya yang baik penanggal pengelongnya yang baik ya dan apakah tidak bisa dinetralkan semua oleh sasih kapatnya nikah gendan? Nikah ibu. Yang kedua bu.
0: Yeah.
1: Oton tiban dengan tahun itu tiban dengan bahasa Bali dengan tahun tahun masa ini ki yang bertiang bentar bu perbedaan sedikit. Yang tiang pun mungkin menurut tahun Masehi kelahiran 44 berarti umur tiang pun 80 tahun sekian kan? Iya
0: yeah, gitu. Yeah.
1: Tapi yang roh ring tiban ring oton Bali paling di antara 65 sampai 70
0: bu. Iya, enten pun ya.
1: Anjing ke mawinen tiban dalam bahasa Bali itu tidak persis sama dengan tahun
0: Masehi.
1: Tahun Masehi.
0: Iya, nggih.
1: Nek sampun api bu anunya informasinya.
0: Heeh.
1: Mm-hmm. Yang di pusat di dia terbatas itu.
0: Nggih.
1: Yang dengarkan di radio.
0: Nggih.
1: Santai-santai.
0: Nggih, sok semar atuh aji nggih, terus kecawis.
2: Matur suksema katu haji niki penglisir yang luar biasa sampun wida sampun ngewikanin menapi niki sering manten menit yang doh saking paripurna niki katu haji niki tiang menyampaikan informasi sesuai yang pernah tiang baca kadi sampun nika nge kewanten sekadi nika atu nak sampun ngewikanin talerindik nika uku ala dening nika setiwa sepenika luar biasa sampun pemahaman ide nah ide ratunan nikang wau sasih kapat dan sasih kedase nika itu sudah luar biasa ampun benten geguat untuk kita nge kenapa tidak dinetralisir yang lainnya nika oleh sasih kapat dan sasih kedase nika nah sapuniki nah tujuan mungkin tujuan yang melakukan yadnya disana melakukan upacara tersebut nika ya supaya lebih mengenal lebih baik kadi sapunika minah benudit yang ya makanya nika dicari lagi triwaronya dicari lagi apa pancawaronya apakah tidak bisa dinetralisir kan kenten pernikahan atuwa bu nah menurut yang sapunika wawu nih karena yang ingin melakukan apa lebih mengenal gitu tujuannya tetapi nih walaupun dicari itu, dasarnya itu triwaranya pancawaranya dan lain sebagainya kalau tidak didasari dengan lascarya tidak didasari dengan ya apa ikhlas tidak didasari dengan sastra juga berapiatannya melakukan yadnya punika doh talar dados kentane hasilnya kadisiko sastra nih mirip kadisapuniko yang pernah tiang baca yang sas, apa upacara atau yadnya yang sempurna yang namanya satwika nika wentan geguat-geguatnya ini kan kada sapunika. Walaupun mungkin di saya waktu pernikahan itu saksi kapat boy luar biasa semetuan kita melakukan upacara ayatnya kemudian saksi kedaso sami sampun gih betara turun kabeh di ke jati. Nah mungkin karena ingin mungkin ya kekurang pahaman mungkin umat kita terlalu lagi mencari-cari ya mencarikan yang terkait dengan triwaranya apa karena itu tujuannya tadi mudah semoga lebih baik semoga ya. Lebih berguna apa tepat guna seperti itu tetapi kalau tidak dilandasi lagi sekali dengan kelestarian ketulus ikhlasan kemudian sastra kadisa punika doh talernya ke tujuannya tercapai dan kadisa punika kenten menurut kenten diangge yang pernah yang baca kenten kadi. Nah selanturnya nih, saya wakti sekali Yusan nih do bawa punika 80 tahun yang doh betiana tuh.
0: Gonggak lebih balik
2: nih ya, gonggak kocap niki balik niki mau lebih muda joh niki kecunduk sasung karot yang boleh kecunduk. Wah dia stun ringan baru niki sangat tuh aji nih. Nah tiban kelawan napi tahun wawu nge tiban niko jati wawu bahasa Bali raga niko mudah tiban kita ben pidan kenaikan kelasnya ben kayang tiban kayak dan kelas satu kuda jani kelas satu berarti ben tiban kelas dua nah kewanten tiban niko bahasa Bali mungkin disekikatkan dengan Masehi niki Nike masehi niki yang gana dikaitkan dengan nika. Nah kewantan yang dikaitkan dengan kalender Bali kadisapu nika metiosan kede karena satu bulan itu kalau di Bali nika kan diaturi yang wawu 35 hari sejati nika perbedaannya kewantan sebutannya saja nika minaban tiangi ratungi sesuai dengan Masehi karena niko bahasa Bali tiban niraga bahasa Bali kenten Masehi niko tahun Masehi niko seluruh Indonesia seluruh dunia niko yang tenang kadi sapu niko nah niko dursa nggak tuh malih ngentena napi wasan ijian titiangnya itu mengulikannya nindik nika talar nge demogi uti tawi sobiahang ring galah punikik mangdo akehan semetuan duene sane miar sayang uning. Nah bahwasannya iragane meyarnya sing asal-asal sing ulah-ulah kadisapunika irago pun menjalankan kehidupan ini penuh dengan aturan kentan kan patuh dengan kalau puniki karena iragane menjalani kalau menjalani waktu irago lekat pastikan dengan tiang napi di nanti tuh kita tuh luas mereka kentan jadi irago lekat bin, waktu akan menunggu. Ya menunggu kita akan berproses mendekat dari rare ya deka kan kenten nge terus kenten dari bayi pada sudah anak-anak
0: remaja
2: terus kemudian subuh kita remaja dewasa dulu ngantean sampun mekenah sampun
0: karena gonggek nih kan masuk di usia remaja juga kan mungkin dari kita bahas sedikit usia remaja untuk menentukan kehidupan dengan waktu begitu ya perputaran waktu Niki mungkin dari ajaran Hindu untuk membimbing remaja agar mampu menggunakan waktu Niki secara bijaksana sapun api karena gonggek remaja Niki maksudnya dengan munapi
2: nggih amrika dumun nggih Gong Haji presiden titiang sang dagingin talar dewek titian tuh yang tenung kenten joh taking paripurna nge itu nge. Nah pendiki kebendangan kocap niki ya degunggeknya remaja
0: remaja niki
2: kan sudah melewati waktu apa waktu anak-anak kan sudah
0: iya. balita
2: sudah lewat itu sudah lewat semua
0: akan dewasa
2: tidak kan, ingat kan tidak ingat kita dengan
0: sedikit memorinya ingat sedikit juga tidak
2: karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk mengingat semuanya kan gitu ya. Nah harus kita ingat dengan waktu aja sekarang nah, ingat dengan waktu ya waktunya gue sekarang waktunya remaja
0: kadang nah. Orang-orang nakon waktu pidan ya nak gitu pidan kan mereka waktu mereka waktu mungkin
2: ya jika waktu kalau memang begitu pidan gitu waktu pidan gitu iya kalau tidak ada dulu kan tidak ada sekarang Nike pasti itu ada perubahan kalau itulah yang kekal waktu itulah yang kekal waktu itulah yang berubah karena waktu itu kita tidak bisa pending ya kita tidak bisa stop gitu ya kitalah yang berusaha berubah diri Nah, di masa remaja kan sudah melewati masa anak-anak. Di masa remaja ini, mari kita selalu perkuat diri, ya. Belajar dan terus belajar, isi diri, karena di masa remaja ini masa adalah level yang luar biasa, aktif energiknya, aktif energiknya baik dari yang nak ngorang sekalian, kadang nak disilingin ngorang, bahkan dalam sastra pun ada. Sekadi ambangannya mara mentik punika sedang tajam-tajamnya. Oh, kadisa punika sedang tajam-tajamnya pemikiran, pemahaman, analisa, ya. Di masa remaja ini sedang kuat-kuatnya. Yeah. Ibaratkan ambangannya mara mentik nika kan tajam, ya. Yeah. Itu perlu dipertahankan, perlu diasah. Maka asahlah atau pertajamlah diri Anda dengan ilmu pengetahuan yang benar berdasarkan ajaran Dharma ini, kadisa punika nggih. Sehingga apa nanti yang akan mencapai tujuan kita, kita melewati proses waktu remaja akan menjadi dewasa, kemudian dewasa akan menuju ke grahasta. Kalau di asrama kita kan di caturasrama kan brahmacari grahasta. Mungkin masih di sini masa brahmacari.
0: Oh, kalau banyak maksudnya
2: iya, termasuk bahasa brahmacari. Masih mencari jati diri.
0: Jati diri,
2: dengan supaya kita memahami jati diri kan tetap terus belajar.
0: Belajar.
2: Tetap harus rendah hati juga. Karena
0: ilmu pengetahuan.
2: Dengan rendah hati. Jangan baru berasa kuat, sombong nanti jadi remaja, mabuk jadinya. Mabuk surupo.
0: Dari satribu berarti masuknya juga
2: ke,
0: ya.
2: Iya, ke surupo sadar tatai surupo dia. Ke tadi bukan sadar deh, ke surupo damo guno kulino surupo, walaupun gue merasa cantik diri, jangan mabuk karena kecantikan. Kendalikan diri bahwa kecantikan tampan itu anugerah Tuhan,
0: Tuhan
2: pelihara pelihara kecantikan dan ketampanan ini. Waktu ini ya, waktu remaja karena merasa cantik tolong dirawat, supaya jangan kecantikan dan keremajaan dan rupawan itu menyebabkan dedek nanti hancur, jatuh. Itu tolong dijaga diri dengan baik, siapapun yang mendengarnya, bagi adik-adik kita remaja kita ya. Di sana egois juga luar biasa.
0: Ya, masih masa-masa
2: keinginan ya, masa-masa labilnya. Maka dari itu cepat-cepat sadar diri. Sadar diri, oh saya ini ada di mana, oh saya ini ya gimana gitu,
0: tek-tek bayu,
2: tek-tek bayu, tetap. Nah, jangan pernah bosan, ya, jangan pernah bosan meminta saran dan masukan baik dari teman, ya, baik dari orang tua kita, dari rekan kerja kita, ya, sharing istilahnya, ceritakan pengalaman, tetapi dengan orang yang tepat.
0: Nggih, Ibu. Dengan siapa kita ajak komunikasi, koordinasi kan Ibu.
2: Luar biasa. Baik, itu Ibu. Waktu itu kalau itu pergunakan dengan baik gitu. Ya,
0: siap di masa remaja penuh-penuh gemilang nih ke Ibu nggih. Tuturan Ibu sangat berguna karena Gongge akan masuk juga masa dewasa begitu Ibu nggih. Kita jeda dulu Ibu di sesi terakhir nanti Gongge akan tanyakan seputaran kembali topik kita hari ini tentang sangkala begitu Ibu nggih. Tetap puni kering perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasaran kalah kalimat. Bentan Sawidra menika sami bentan Naoman jero
5: sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Inge, selamat pagi kembali Niki Utami Mawali nyaringin gongga Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali Pebelibagan Komunitas Kesaring Kemenak Bali Ibu Ningar Rasmiyati, penyuluh agama Hindu Sakeng Kanwil Provinsi Bali. Ibu, kembali di sisi ketiga, apa yang ingin Ibu tekankan kembali Inge, untuk semua umat Hindu Sederma, ini bantang makin sangkala kentan Ibu Inge. Silakan Ibu.
2: Baiklah, pamiarse ring di jam genah Inge, sudah luar biasa tadi sudah publik bagan kita ya. Nah, yang perlu kita tekankan sekarang ya, kita mulai dari diri sendiri dulu. Yeah. Karena waktu tidak akan pernah menunggu. Nah, dari mulai diri sendiri kita terbiasa memanage diri. Memanage ataupun merencanakan sesuatu dengan baik. Walaupun apa yang kita rencanakan belum tentu nanti
0: belum tentu
2: akan
0: berhasil.
2: Ya, tetap berusaha.
0: Berusaha
2: memanage waktu tersebut sehingga kita tidak akan tergilas oleh zaman ini.
0: Iya, nah, sama kayak Gongga ya, udah ngelis niki kegiatan 5, kalau baru terlaksana 3 banten.
2: Iya, Niko. Nah, itu kan kita tidak pernah tahu di dalam perjalanan karena kita berproses. Ya, maka dari itu perencanaan itu penting. Walaupun belum tentu semuanya bisa terlaksana. Nah, kemudian kita sebagai umat manusia lahir ke alam semesta ini itu karena waktu juga. Waktu kita lahir yang menunggu nanti kita adalah masa anak-anak. Kemudian masa anak-anak yang menunggu adalah masa remaja.
0: Yang membuat kita lahir adanya karma juga berarti.
2: Iya, Nika, ya? Adanya karma, karma itu. Waktu itu waktu yang dulu.
0: Oh, waktu yang dulu.
2: Waktu yang
0: kita
2: dulu.
0: Bayar sekarang Ibu,
2: iya,
0: ya.
2: Karena kan tadi sudah bilang, iya, kalau tidak ada waktu dulu, tidak ada yang waktu sekarang. Sing ada pidan, sing ada jani. Sing ada dasar pidan jani apa ortang. Nah, kadisa punika nggih. Karena waktu itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dari itu kuatkan keyakinan serada kita kepada Tuhan. Isi diri selalu dengan belajar, mengisi diri dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dasari dengan ajaran Dharma. Dasari dengan ajaran agama. Karena ajaran agama itu ajaran etika yang akan memberikan kepada kita tuntunan, sehingga perjalanan proses hidup kita menjadi aman dan nyaman apapun yang kita akan sampai pada tujuan kita. Hidup pemondong samsara, makin hidup esok kemati gitu. Itu ya di dalam ya mungkin geguritan itu sudah sering didengarkan ya. Hidup kita ini adalah samsara. Lahir hidup mati itu hukum samsara gitu. Makin hidup esok mati. Oh jadi jangan yang ngorte jak gege dikinge yang bertemu sarang pemirsa walaupun lewat udara dan kena beniki bendahan kadian geliki bisa benjap tengen dia. Waduh walak tengge
0: kita
2: yang udah meyatnya nggih.
0: Atau gege masih juga udah meyatnya ke cunda sarang lianan. Mungkin terakhir kata-kata mutiara untuk semeton umat Hindu Sedharma napi niki Ibu Dorosa.
2: Untuk semeton nggih. Sabar, sabar menghadapi waktu, menjalani waktu. Kalau bukan sabar, nanti semua berantakan. Semoga semuanya bisa berproses dalam kehidupan ini karena waktu kita masih panjang. Rahayu semeton sami nggih, rahayu semuanya.
0: Nggih, rahayu mali Ibu sukses dah iki sampun mengingatkan kita terkait dengan sangkala utawi waktu. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya, hargai juga waktu karena waktu tidak bisa diulang juga Ibu nggih. Nggih, siap. Niki Ibu sukses dah juga sudah mengedukasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Ini mentan atur gonggek dorong manut gonggek sinang unsur gerana pengampura. Nggih, talar gerana pengampura Ibu penyanggrenya nggih. Manut, inggih semoga bermanfaat dan mengedukasi semua umat Hindu Sederma. Kita tutup acara pembelibagan Kesaring Kemenak Bali untuk uncarang Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Harga dan raya akomodasi masih menjadi komponen terbesar pengeluaran harian wisatawan mancanegara di Bali dengan porsi mencapai 40,45% berdasarkan kajian Spending Money Kota Denpasar. Pengamat pariwisata Harry Angligan menilai bahwa selain akomodasi, sektor kuliner, wellness, transportasi lokal, hingga aktivitas wisata memiliki potensi besar untuk memperluas perputaran ekonomi warga setempat. Guna memperbesar nilai ekonomi pariwisata, pengembangan pengalaman wisata di luar hotel seperti wisata budaya, loka karya kerajinan dan kuliner berbasis bahan lokal perlu terus didorong. Langkah pendorong konsumsi berbasis produk lokal ini diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget.

0: Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudana Ditiang, ya, mewali Ditiang Niki Dikapeng, ngarengan Ratu Dudana Sarang Sami, ring seteruan acara duwene, nyabran rahino. Semua kanda sukra Niki, ring acara dagang gantal. Ini setadu pengabdian Ditiang Persido manggih Ratu Dudana Ditiang Sarang Sami setadu kena rajeng rahayu niki nggih. Ada sederone ning margang Swadharma. Duanin galah akhir-akhir niki. Tapi men mandih bawasan ngantri niki ning sejeroan pemargi. Utamane wengi ne dibi niki ngantri menten ngantri minyak untuk kendaraan niku panjang niku nggih lunas Ditiang satu hati-hati alon-alon yang bersedia untuk antri diutamakan sampunan saling sobot duane mirip arang niki kewentenan minyak dan arang tapi wis akeh kendaraan menan niki nggih. Ning Gunung Bali niki. Nah niki mawinen wonten napi kobat gede di tiang menten wau niki. Karena dan ke ring studio niki boleh nyemah minyak kenten. Nah sedang karo boleh presiden nyarengan ratu dan yang di tiang mungkin ring acara drewine.

0: Aing rada dadane ngibun naung ieu rahina sanemangkin ring anggaro rahina anggaro semeton umbuli galah niki jagi pacang sangre ditiang duaren sampun panemayan niki ngiring terus angge galah duwene sang adrewi galah om swastiastu
1: swastiastu Pak
0: Made. Om swastiastu rajang semang niki.
1: Ye rajang semang Pak Made tiang niang bagus
0: kesami. Tiang.
1: Ye.
0: Niang bagus kesami kerobokan.
1: Ye ye.
0: Kenapa macet niki niang kerobokan napi ten.
1: Macet niki nacene tiang macet ngantre bensin niko dan ngidang-ngidang.
0: Kenapa kadang tiang dan unik masalah niki dah ngantri bar kilu-kilu niki sami.
1: Kadi pernikahan Pak Madai wawum midah kentangnya
0: atuh telar semeton sana mengkarir widangan pariwisata niki pastikonnya wantan ampun pikobot nge sabar-sabarin mantan nge
1: sabar
0: yang sabar berapi nge
1: boleh sengketan
0: inge
1: titiang nyarang melajah sinom Pak Madai
0: sinom terus

Rikala punika kida meduwe genah melinggih pesraman beh dewa ratu lintang asri turni maning mau tamu ke bawah segenah punika.

Dua ning sampun kelokak wageding sasereunah niku mahawin akeh dados para janane ngrereh nunas kawurukan ring linggih kideres si markan di

mereka ke bawah banyak para sisya sami beh dewa ratu ulang-ulang saiwakir kalan ngeruduk saning daging kandu sastrenya.

Duaning sampun kepicayang kewerukan oleh kide sang peragan resi. Nah, solah para janone, para sisione. Gumanti para disdide, sadu budi makasami.

0: Ing sawiya wakti segilik selunglung sebayan taken presiden memargi rikering sejeroning pasraman idenya.
1: Inggih pamadai sukemon serenggala peragam pamadai.
0: Inggih titiang newek niki.
1: Inggih pamadai niki inggih sekeluarga sareng pang kena rayu sekeluarga. Wenten niki dahari munga dah titiang megato kede pamadai.
0: Kiraun malaikat trau niki.
1: Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sareng mesmertuan kemantan. Rahayu waliang titiang galaham titiang untuk promo santi om santi santi santi
0: suk semua dunia yang bagus ring kesambi niki kerobokan ayo sana ukuran niki dulu sangen kalah duine om swastiastu
2: om swastiastu
0: om swastiastu.
2: Aisyah, swastiastu, rajang semeng jalan tengah.
0: Rajang semeng, kenapa katre kak?
2: Aisyah, jika sekarang segar, Pak De, Pak De, napi katre.
0: Padang sambian.
2: Tan, tian di malas.
0: Malas, korbok mana lagi?
2: Nge, kobrok, nge.
0: Kobrok. Lurus lah kak, lurus, lurus.
2: Tidak nyarang Pak De.
0: Titiang mempanak udang niki.
2: Tapi pada undang ya.
0: Ngeragu, ngeragu.
2: Oh, ngeragu, cini. Ngeragu. Yes, tenapu-napu. Pak De, yang penting kena, seger.
0: Nah, niki pun macet, bapak di margini. Kau nyumas minyak di jauh, kadin beli niki.
2: Ih, patah sih, Riko, ketil minyak.
0: Aduh, seruluh, seruluh niki.
2: Ika dia Riki yang mampu yang mantai tan wentan minyak.
0: Nih, yang niki jangan anu. Tuna sering guru bisa sepang lancar minyak.
2: Nggih,
0: kentat sengiring ya. Terus
2: terus terus. Lancar jak demonya.
0: Ah, pun ngene demo repot ya. Terus sekian demun jure.
2: Nggih, nggih. Om swastiastu.

Ih, lantur menginap cerita ceritane niki de sang mah Resi Markandeya bawasa.

0: Mat.
1: Napi sana rasti tiang de, wantah mang de preside jagate ngemanggukan sana muas terahayu.

Eri kala purnamo kapat de ke bawah si de pemedalan de yang pasupati.

0: Pinggih ratu durus-durus aksi niki titiang aturan semah pangobakti ringgih ratu.
1: Nggih sik semua Pak Dek.
2: Sok semua wali.
1: Ki dah doang tiangnya orang.
0: Nggih wenten prangko nempel niki.
3: Nggih wenten niki prangko niki Pak Dek, dah doang harta Pak Dek.
0: Ada ngarta umalas kerobok teh. Rayu gong biang yoga, muka mulai jebos. Iki Badung kari medui.
3: Enggak nyarang Pak Made.
0: Lurus.
3: Lantar niki nge. Niki ni yang bagus aku boleh nanti. Sana ni yang belajar makin. Om tuasias.

Ih, sana mangkin bawasan. Ide yang Pasupati ngemedalan sabde, ngemedalan pawocana.

0: Dados rasa yang panas wenten ring tengahin lelatan itu ni.
1: Rare semata teja peta.
0: Ia nuli dijo saget raune wenten sinar putih medal saking telengin lelatan itu ni.

0: Dejone puniku gelis melecat ke ambarone tur ngawang-ngawang.
1: Magatar yang sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleksi. Salam masuk mitra kuanta. Suk semu.
0: Udah harta yang malas kerobokan iki. Ingin ngirim sana kan jebos lagi pacang winten sana ngelintang.
2: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak Munggel Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lestarikan budaya.

0: Aing kira tu dah nanti jangan kantun niki, widangan Badung niki mudah galah ya, terus niki Boyan Lodre. Nah, dia niki Boyan Lodre dia muka Boyan Lodre.
1: Om Swastiastu.
0: Tiang
1: Boyan Lodri.
0: Waduh, bu butuh gewekan niki nyalengan,
1: ngerar. Tanda kang demen bu kutu. Tiang udah hari pak deh.
0: Udah hari, wangsalan, cecimpedan, cecantungan.
1: Niki melajah niki tapi jemaat tiang dek. Tiang deng mang kedis ngamah nyalengan.
0: Ya.
1: Danang pak dengi.
0: Danang, terus.

Dibawa san saking mohone, napi moho bobok, napi lobo nikina. Permadone bakal mentik untuk purun persangane.

Ian subuh ada anak ke gitu. Nah, sifat-sifat sombong ni, sumung ni bakal pesu. Melasa duit, dua gan tekin timpal ni. Lebih tekin timpal ni. Tengok dari. Nggih.

0: Nah, sing bo kanggo bakal populasan duwen sebang ne gaya ne beh jagaya pengorengan jag nyengking sedada hal kemusuhan usul nengkek misi.
1: Bas panas lengis ne ya.
0: Panas.
1: Sami kacon ya. Tanpa aji.
0: Nah, sekancan sana debu ke jak dadi anak yatim tanpa haji, anak yatim pipiatu niki. Sing ado artine di pengenakne ke gitu.

0: Apa bin ngelah nang wenga klesit nananah ditu pesupunyane wireh merasa deken paukudane lebih ngelah.
1: Tepuk di jalan nyak sing makenyir.
0: Dari ten dikedonyen.
1: Sing panik
0: ten. Ten panik ten.
1: Nyak

Ih, Dewa Ratu jek sekadi galuh niki suara dari nyapu kadi aku nih. Selamat pagi anak-anak ya, bakal pesu niku yang wenten anak ke sapu niki.

0: Ritengahin kenakne jaruana nati wenten pikayun Abimana. Nah Abimana niku tiang tenuning ngartinnya nih.
1: Ngapa? Ngapa?
0: Oh, ngapa?
1: Nageha menang.
0: Serado ngapa-ngapa? Pangsing jangan bekapak. Nah, menang pedidi negen. Nah, dikenak iyo nih.
1: Duh, sedumo Pak De.
0: Tinggi.
1: Jartos Pak De, Pak De.
0: Yang?
1: Demennya tiang jartos Pak De.
0: Yang demennya gini udah hari mau parik nih terus.
1: Jelas, temisi aming dan braming.
0: Oh, dari ring pengubang ya dari nge?
1: Nge, Megatro niki sareng pengenter maka sami nge ring RRI magi kena tara switro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sareng sami yang ngerupu do cemeng klau benyangi pada nge.
0: Nge, patut.
1: Pada rajang siar tiang pamit. Om, santi, santi, santi.
0: Suksemu dari ring pengubangan.

0: Gengi, Niki Medan anak-anak murid-murid dari SMP. MPS. Mitahu Ulul ya. Selamat datang di program 4 adik-adik anak-anak. Nggih, silakan sama Bu Gung Ariknya, sama Bu Gung Krisna, nggih. Hai ngira dulu dan yang didang mewali niki sangra didang ring galah kantun niki widangan badung medwe om swastiastu. Ingi om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu, tolong dikecilkan suara radionya kak.
1: Acuk, padahal pun kecilkan seni minta dalit niki.
0: How are you, apa kabar?
1: Kabar saya segala yang masih becik-becik mantan.
0: Nah, Niko mantan. Yeah.
1: Ya, tapi nggak tahu dia ni kena.
0: Asum karo, patut.
1: Singgilah, Pak De, baju ne siarnya.
0: Ah?
1: Singgilah, baju Pak De siar mungkin.
0: Ewe.
1: Ewe.
0: Ingi, patut.
1: Tengah
0: hari hijau, nena isang
1: yang
0: montor
1: makentor
0: mungkin. Nih, di tiang di sore ke tabanan ngayar ring bongan, beh. Masak dari Gianyar sampai bongan 3.5 jam lah tu, stres nenek langgai nganto sempat nampu. Napi kadang makadon kita nuning yeah. Benar lagi.
1: Nggih,
0: mandha gelis-gelis geus menton ring pariwisata paling masih tamu tengidang lewat. Nggih,
1: ampun. Kewah-kewah halus mungkin.
0: Nggih.
1: Ini metemang kumun sik
0: nek. Nah, jamil meteming.
1: Panggil temung lewat sing
0: Pak. Terus patut.
1: Ada lengis sing megeling sing go lengis soal.
0: Nggih.
1: Kang negara iki rapi kan pupuhan iki.
0: Napi nak bubuh ne?
1: Yang bubuh ginanti.
0: Ginanti. Oh, kita biang mesin rayu, jalan ini santa.
1: Kalau bos ributan gaya mungkin yang rumah nganggian kalah apa?
0: Iya.
1: Jadi yang awal.

0: Nah, parilaksana ne sanesing terkontrol dan cara jane ulah laku kengkeng ni kepadut.
1: Kejalanan sai sai.
0: Singeraso yang tu bakat margi yang jalan yang serak inuh.

Nah, paman galah de jani aduh mulu bakal saratan manireu.

Wireh yana ras yang ireh cing bakal persidu ngalahkan ane ado dani.

0: Tapi kayun manirene kengkeng rasanya kau taman pekerap kami ne preside kelaksana ya.
1: Nah, mau

Semaru kamu ne pang presidenin mesikian mebesikan tu pertemuannya utamu.

0: la ma buồn chinh nghe
1: Yesus semua buayan lodro niki sampun nyareng nggih. Ayo rada dadane ngiring masalah kedebo.

Raga dan Rai, populasi kendaraan listrik di Provinsi Bali mengalami peningkatan pesat hingga menembus angka 17.725 unit pada Oktober 2026 yang terdiri dari 5.000 mobil listrik dan 12.000 sepeda motor listrik. General Manager PLN UD Bali, Arjun Karim, mengungkapkan bahwa pertumbuhan armada tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini baru berjumlah 304 unit di 115 lokasi. Guna mempercepat perluasan jaringan infrastruktur pengisian daya, PLN membuka peluang kerjasama dan investasi bagi pihak swasta di titik-titik potensial. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas sebaran fasilitas pengisian daya hingga ke kawasan wisata, sekaligus mendukung ekosistem transportasi rendah emisi di Pulau Dewata. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Angger atuh dudana mah walin kieu dengan acara duitnya, acara dagang gandal pasti ke sampun jantos ring sementon ris sekalanin galah rebutan sane mangkin nggih. Ring studio masih banyak niki anak-anak sekarang laki-laki niki yang mau tahu bagaimana proses siaran yang terjadi di RRI ya. Selamat datang anak-anak niki. Semangat. Ah bisa teriak ya ya. Pak mau siar dulu ya. Silakan sama Bu Gung ariknya ya. Ingin ada dana dia terus jangan kalah duitnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu rabjang siang niki sampun kiri niki. Ingin Om Swastiastu. Aduh menapi niki. Aing wawahan boleh sareng kurang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Eh. Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Pak De.
2: Salam.
0: Ya. Ingi Kardiasin iki.
1: Ingi Pak De.
0: Ih, punapi gatre apa kabar?
1: Kabar baik, semangat, sehat,
0: asyik. Ah, nikah pengabdi nengi.
1: Iya, Pak De, mugi kenaknya
0: sekeluarga. Semua, Bu Kardiasih.
1: Sarang, Pak Mang, sarang, Pak, Adi Tiba, sarang. Sirah.
0: Pak De Banti.
1: Pak Dede.
0: Pak Dede, nengi.
1: Agung Ari, Gungek Krisna Daler. Wenten Male Siki.
0: Sira Male.
1: Pak De Tomat nge.
0: Nge.
1: Hajang Bu Jero Camprung Daler nge.
0: Nge. Nge. Nge. Salam sayang sami nike.
1: Nge.
0: Bu Kardiasi semua. Terus.
1: Nyarengin lajah pupus sinom nge. Yenten manut sarengin Pak De Tuntun.
0: Sarang.
1: Kawitin Om Swastiastu.

Anak Wikan Maosan wantah kepatutannya puniku presido pacang bekan daging ini kijagati.

ide medue kepatutan sarakine mangdane preside nyinaren jagat lan sedaging nyane dan mebino-bino yang

melarapan saking sinar suci ni dene mang dane presiden sanhanan itu muwuh kering jagate maurip mangang sami

Maning amun sekar beh Dewa Ratu mik mik pisan ngelingkup sekananan wewidangan genah ketika.

0: Maka sami yang rasa yang seneng, seneng asri kawin danet ngemargi yang pikayune sane lega.
1: Aduh, semua Pak De. Anggap tiang ampun dosa menggendeng batuk tiang pesu. Pun api katra rumun Pak De.
0: Asung kara kebus-kebus mangkin. Senik saya sedang di jalan nih.
1: Rajang tugas Pak Man tiang kan nyarangnya niki.
0: Iya Pak Man kari winten tugas cuti deh cuti.
1: Ibu Pak Man tiang megatra sejebak batan sinar bagi rasa dan lomak plecing. Kangge ama sewitra marenten Pak De.
0: Iya.
1: Alah katur Om Santi Santi Santi.
0: Sukses semua, hubung-hubung.

Nah, ke bawah kocap niki sampun kelotah kewentenan jagat Bali ini nak terpisah kengunin gitu kan kocap.

Serakina banyak rikiring sejebak jagat Bali ngastawa linggi kide betari swaduan paswecan idone akeh pisan niki bener salam niki de saking Pak Ela Pak Dek Lowu Rayu niki sehat ras sehat sedato nih Pak Ela.

Ringgalasane mau tamu becik niki nih di tiang Medegal jagi ngaturan gitu ngaturan ini kepunike.

Wingide gaguritan sane pacang kadur rakina mangkin memurde kayangan tikeu.

Gih, ngeriin nanti tiang aturan paramu suksemu malarapan ngaturan pangan jali om swastiastu. Sebab

Wantah saya wakti ledang ratu sarang sami sang sane miarso yang nuntun duanin pasti ke sampun kawon dan jangkep pacang persiduan untuk ngaturan.

0: Nuwit saking ketametan kawimudan titiang pasti ke sampun tenten para sida pacang ngaturan sane jangkep. Nah nike tunasan titiang pengampura ring sang sane miar seyang.
1: Semua Pak Made.
0: Iya Kang ya.
1: Kang Asuroyan ini sekirang-kirangnya nengis yang mau kena merasa. Nengis yang mengatakan sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pesing salam semeton dagen. Galah katur tukur tangan untuk para mau santi. Om santi santi santi om.
0: Suksema. Ayo lah, sangra ditian ki wenten kerang kering niki nini abi niki rayu mungani abi. Ingi om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingi raja misinya.
2: Yang padang samian pak.
0: Padang samian kelot kajo kangen kau.
2: Kajo kajo kajo.
0: Kajo kajo kajo luas ke gunung.
2: Ya kajo kajo. Ingi. Kenapa gak terbak deh?
0: Astung karya, sehat, sehat niki.
2: Wau ni yang diseri ni?
0: Inge.
2: Sana dimana ni yang? Ayah buku sinom pak deh.
0: Sinom dulu saya.

inggih lur geur yang titiang aturan pangan jali rikalane ngawit jagi pacang kap ngaturan gitu sekali mangkin.

Melet mana di tiangnya jagi pacang aturan. Apa deh niki guritan. Yeah.

0: Mangga guritan sane pacang kadur nggih ini punika mamurde putra laksana putra sesana
1: sesana nggih
0: nggih

0: Eh, duanin pasti kekirangan sana ya ke. Didiang nenten lali nunas pangkampure. Ring ratu dedane sareng sami. Syuk semua.
1: Semua Pak De, antu ardon nane ampun becik pisan Pak De.
0: Kang ya, Kang ya, enggak tak wayah nongklang-nongklang iki. Damian. Eh, ngesuk semua.
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mari lestarikan budaya.

0: Panggil aku duduk ni, mawali ni ki, kandur lingkar rebutan, terus, pantun yang kalan telas ni ki, galah ya, gelisan telas. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Dek.
0: Om Swastiastu, siapa si Reng ni ki?
1: Siang Reng Kapal, Pak Dek.
0: Reng Kapal?
1: Inge.
0: Si Reng ada dos ni ki?
1: Pak Yan Arbo,
0: ya. Pak Yan Arbo, ngene-ngene. Ki wonten salam saking Bu Putri GWK, kirayu Bu Putri.
1: Salam wali Bu Putri GWK, monggo amal. Pituni kalah Badung ton boleh, ya.
0: Inggih, mangkin ampun boleh mekarang niki.
1: Siang nyarang sinom, Pak De.
0: Sinom, terus Pak Yan.
1: Kirang langkung ampun, ya. Om Swastiastu, Om Namastu.

0: Duanen guleyone serahine pedang lemah padutne pupuanen yo napi angen pupuanen kekaryan nangen kerara
1: dan wangen tua ngala lantas semua

0: Ya diastun sampun pempenin ngabran raino pupuanin sake maun yang sampun galah dan galah pun api tuwo dakal teko jek pasti ke sampun ngenduk-ngenduk bayu di ampun
1: sane ke

Sampun janten pasti ke bacang panguh punika pademe sedone sakemawon bendan-bendan ten benuning ten kenten juga.

0: Nyihian rasa-rasa yang sampun kocap ide dan iwayan tamtan emat tertimbang rasa jeruan mana kipun.
1: Duh.

Duanin sampun wusan metimbang, nah digelisah ni mangkin ipun ni wayan tampra mawali mulih ke ipun ke jumah nane.

0: Inggih keris sampunipun neked ering pondok ne. Sampun kocap kecunduk sareng eramane mas kali.
1: Ainge sesama Pak De kirang langkung ngampura ya.
0: Pun Pak Yan sampun.
1: Ainge bisa ne jam 2 jam loras tiang antre Pak De.
0: Ring di jone ka?
1: Pertamina kapal.
0: Ye, di tiang lewat mriko ring kapal.
1: Jam kalih wau boleh minyak apa De.
0: Wi, tiang jam bener iko liwat jam kalih mandu.
1: Ingih pun api yang makin kencang ya ini.
0: Ini
1: mungkin jadi degelis nih situ ke tangan.
0: Tapi
1: kalau ini bu mat ya Pak Man nyidah nyarangan rahayu. Gue piang yoga kalau nanti. Ini kita mungan nih tak tahu yang sudah sarang sami Pak De. Suk semua untuk galah Om. Santi, santi, santi Om.
0: Suk semua bayan arbor yang kapal nih kirayu.

0: Ayo radio dulu nih mau wali niki dan salam saking Pak Man Sunarte, Pak Man Yuyu Kangkang, niki sarang topok menap niki. Kaler ingurah rayu niki disana ring margi usen ngerah ke karya niki sati. Ini sama nonton kerennya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Niki pikiran saking penate Pak D.
0: Penate sira jenikinya Bu.
1: Mulyati Pak D. Bu
0: Dut Mulyati nge.
1: Penate gak tuh Pak D.
0: Asung karo ongkap dikiring studio.
1: Iki kita maja ginade nih Pak D.
0: Ginade durusan.
1: Ini mulai cepat sentuh mana sekarang ini Pak D. Kita yang belum ngerti. Buddha butir re sengojam.
0: Buddha buti sana makin bawasan digeles. Ngucap ibun.

Yaning ada jelemu sanesing margi yang yadnyo tuh tugas kulune bakal natah umat yang yo ada raksasa gundul liwat.

0: Nah, sampun kocap para dedio ngucap sampun iku.
1: Haji wege kene kuncara.
0: Wenten kawerukan sane mewaste haji wege naniko mangkin kauncaran.
1: Sisian resi mutah miesen raris pada
0: Dewa Ratu mekawinan sisian ide sang peraga yang resi jago tautah medaging mencret kidik niki langsung padam niki raris
1: tadi
0: iya. Kang Yang menikah nih kalah netlah beli bonya.
1: Nge pade, kalah wali yang
0: ditia. Suksemo bu mulati ring penati. Nih kandet kandet balik segini gini terus bawa-bawa adun yang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak
0: De. Ini Om Swastiastu.
1: Kangen Bitra.
0: Gung biang ki.
1: Angge.
0: Kang Yang bawa-bawa tuh.
1: Gene bawa ambil yang bade.
0: Durus-durus terus kalah menuju bos.
1: Nge popo durmange. Om sasiasi.

0: kaon kocapipun ijuru boros oleh ini sang Arjuna.
1: Garis nyalan tagel.
0: Terus malih.
1: Dados yang siwa mawati.
0: Dadoso yang siwo ipun ijuru boros mawali talake mawon titiang talar mawali ke bitro meleje bos las kalah duit itu
1: semua pade
0: ingi
1: pamit om
0: santi semua lumbiang Sri Agung ring banyar semua niki rahayu atuh akhir atuh dan yang titiang buron niki duanin ke Bandung atuh kalah menawi itu kalah raino sana makin ring Anggara, yeh, kelas sampun kalah duitnya. Pas dikenya nih, akhirnya kekiraan di titiang, di sejuruh nih, entar acara nih, titiang nasi pengampur. Untatan titiang adukan, aturan para mo, Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.

kita nanak akabihan. Dewa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring pari laksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang ineke punike.

снежки отросли, у русла по реке.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apu api.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Raka dan Rai, pendengar Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargita menanti tiang Agung Krishna. Sidemuali nyaringin ide dan pasti kare FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam seki siang mali jebos titi yang nyaringin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Acara puniki telur presiden ide dani monitor melarapan aplikasi RRI digital. Terusang download aplikasi RRI digital ring App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Tiasan punika acara puniki telur live langsung ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ide dani rekalan rai dados nonton irika langsung ge ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sampun nang lali like, comment, telur share siaran puniki. Nah, rekalan rai ring acara teras UMKM puniki dedane taler malaji bos dadas jarengin membeli bagir ki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361. Acara teras UMKM rahinane pangkin pacang libagang topik inggih punika cara tepat bagi UMKM untuk mengenalkan produk. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir Ibu Nilo Kencana Dewi selaku pemilik ataupun owner Ben Segara. Om Swastiastu, selamat siang Bu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Selamat datang di Perempat Ibu.
1: Terima kasih.
0: Perjalanan tadi bagaimana Ibu? Lancar, macet, tersendat-sendat?
1: Lancar Kak.
0: Lancar langsung sekarang. Karena kita menghadapi fenomena belakangan ini ya, antrean di SPBU yang meluber sampai ke jalan raya. Tapi langsung sekarang bisa lancar dalam perjalanan menuju studio Ibu. Sekalipun panas menyala pokoknya. Terima kasih sudah tetap menyempatkan diri.

0: untuk hadir di Pro 4 Tipe.
1: Iya.
0: Oke, kalau kita berbicara mengenai UMKM gitu ya, tentunya banyak hal yang bisa digali bagaimana agar produknya mudah dikenal tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar, media apa yang sebaiknya digunakan, dan bagaimana membangun kepercayaan calon pelanggan. Namun sebelum membahas hal-hal punika, Ibu Titiang dan juga pendengar juga ingin tahu lebih dalam terkait usaha yang Ibu bangun. Mungkin bisa diceritakan lebih awal, di awal Ibu, bagaimana Ibu membangun usaha Ben Segara ini? Kira-kira apa yang melatar belakangi Ibu memilih membangun usaha ini? Silakan Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi apa yang membangun itu berdasarkan target pasar ya. Kita melihat dulu kebutuhan pasar, segmen pasar. Nah, kebetulan karena kami itu berasal dari daerah pesisir ya, pinggir pantai, itu cinta ikan. Nah, jadi dan ketertarikan kami dengan bumbu Bali bahasa genep itu ya, yang legend, yang tidak kami dapatkan di pasar, dari cita rasa otentiknya itu ya, Kak ya. Kok gini sih rasanya, beda gitu yang kita beli di pasar. Nah, jadi dari situlah kami terpanggil gitu untuk membangun usaha Ben Segara ini.
0: Di tahun berapa Ibu mulai merintis?
2: Kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Sampai hari ini.
0: Setelah COVID berarti ya, Ibu?
2: Iya, setelah COVID. Iya, setelah COVID. Jadi disitulah kita melibatkan Bapo yang dari kampung itu untuk menetek base ini kan ya, yang bikin base bumbu genep yang betul-betul rasanya tuh otentik khas Bali gitu ya. Karena di pasar yang kami temukan itu juga bumbunya ini kok kurang lengkap gitu. Karena kan ada filosofinya base genep itu lengkap ya, genep itu kan artinya lengkap. Kalau orang Bali bikin sesuatu kalau nggak genep itu kan
0: semua kurang. Rempah-rempah ada
2: ya, gitu ya. Semua rempah-rempah ada, mulai dari bebungkilan, nah seperti itu. Nah, jadi itulah bumbu itu yang kami jadikan bahan dasarnya. Dan kemudian pangsa pasarnya itu lebih banyak orang tua, anak-anak. Mereka mencari makanan sehat. Nah, disitulah kami tertantang untuk menyajikan makanan sehat tapi cepat saji. Ikannya itu kualitasnya harus bagus, segar gitu ya. Jadi ketika itu datang dari laut, kami bersihkan, marinasi, dan langsung masuk di freezer. Nah, itu kurang lebih kalau dia ada di freezer dalam kondisi beku bisa bertahan sampai 6 bulan. Kondisi bagus. Nah, ketika ada yang customer memerlukan, kami langsung goreng, disajikan. Jadi semuanya itu masih kualitasnya masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat. Bukan cuma orang Bali yang menyenangi itu, tetapi juga wisatawan domestik. Nah, tamu-tamu orang-orang Cina itu dari luar, ketika dia datang ke sini, wah di mana ya bisa menemukan ikan yang memang Bali gitu. Mereka datang ke sini kan mau mencicipi kuliner Bali gitu ya. Kalau pangsa pasar kami lebih banyak orang tua dan anak-anak. Kalau anak muda itu ABG kurang ya, Kak ya. Karena ABG remaja itu mereka lebih suka bereksperimen dengan masakan-masakan yang
0: suka FOMO dengan yang ngetren kekinian tuh apa sih gitu. Ya.
2: Nah, jadi ketika kita mau memulai bisnis, kita mau stay atau mau ikut yang FOMO atau viral kayak gitu.
0: Oke, ini diawali dari kecintaan Ibu ya, apalagi Ibu di pesisir. Ini aslinya dari mana, Ibu?
2: Tiang aslinya dari Sesetan, itu dekat dengan pantai ya. Kemudian suami juga dari Gianyar lebih. Itu juga pantai.
0: Berarti ini rumah makan khusus seafood berarti ya, Ibu?
2: Ya.
0: Tadi Ibu menyampaikan bahwa di awal itu karena kecintaan terhadap hasil laut dan juga dengan bumbu genep, Ibu ya. Apalagi sampai melibatkan Bapak yang di kampung untuk letak langsung baksonya. Ini di awal berdiri ini di tahun 2023. Iya, di tahun 2023 ini beralamat di mana? Apakah memang dari awal alamatnya yang di sekarang atau dulu sempat ada outlet lainnya, Bu?
2: Kami memulai dari rumah terlebih dahulu.
0: Oh, oke, okay. Yang ya. Di Sesetan berarti ya Ibu ya?
2: Ya, nah, okay. Bukan di Sesetan.
0: Yang di Gianyar.
2: Ya. Oh, di jadi kami mulai semuanya dari rumah, usaha kecil-kecilan. Nah, kemudian akhirnya kami memberanikan diri masukkan proposal itu ya, kerjasama dengan pihak supermarket, food court. Nah, akhirnya diseleksi test food dan kami dinyatakan layak untuk bergabung dengan mereka.
0: Okay.
2: Tapi tidak dengan sistem sewa. Kami pun juga menyeleksi, ini masih oke lah ya, sharing profitnya. Nah, jadi oke. Kami ikut join di situ
0: sampai sekarang.
2: Sampai hari ini.
0: Oh, ya. Okay.
2: Kami ada di Fresindo, Tiara Sanglah.
0: Oh, Tiara Sanglah. Ya. Oke. Okay. Silakan nanti bagi yang ingin mencicipi olahan dari Ben Segara ini, silakan bisa di ke Fresindo di Sanglah ya, Bu ya. Oh, oke, okay. Baik. Ibu, tadi Ibu menyampaikan bahwa melibatkan Bapak yang di kampung untuk bisa netap. Berarti manual ya, Ibu ya. Bahasanya itu dibuat secara manual, tetap langsung bukan menggunakan mesin.
2: Awalnya semua kami lakukan secara manual.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang sudah punya mesin di kampung.
0: Okay.
2: Untuk menggiling daging bakso itu juga supaya dia jadi luluh sudah pakai mesin.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bertahap.
0: Iya. Oke, okay. Yang awalnya manual gitu ya, sekarang sudah menggunakan mesin. Seperti itu ya.
2: Cuma penggorengnya itu masih pakai goreng manual.
0: Nanti
2: cita-citanya sih ke depan bisa pakai mesin juga ngaduk gorengnya
0: gitu.
2: Itu kan.
0: Ya. Oh, oke, okay, baik. Untuk menu-menu yang disediakan di sana, Ibu, dari awal itu apa saja, Ibu, kira-kira?
2: Kita terkenal dengan ikan gorengnya, Kak.
0: Ikan goreng.
2: Ya.
0: Itu ikan apa itu, Bu?
2: Kita pakai, kalau yang ikan goreng itu jenis barakuda.
0: Barakuda.
2: Kalau okay. yang sup, kita pakai tenggiri. Kalau ikan barakuda itu dagingnya dia kayak daging ayam. Jadi kental seperti itu, empuk.
0: Okay.
2: Ikan pun itu ada banyak jenisnya, Kak. Nah, kita menggunakan ikan yang memang hidup di permukaan air tawar. Karena ikan yang hidup di permukaan air tawar itu lebih sehat daripada yang di dasar laut. Karena yang di dasar laut itu dia akan makan timbal.
0: Itu juga
2: menjadi faktor kita memilih ikan itu gitu. Kalau yang di ikan permukaan itu, kenapa dia dagingnya kental kayak ayam? Kalau pemancing itu kebetulan suami saya suka mancing. Kalau lagi strike itu perlawanannya kuat sehingga ototnya kuat. Dagingnya juga berpengaruh, dia enak gitu. Dan makanannya adalah jenis plankton.
0: Jadi sehat. Ya. Oke. Okay. Selain ikan goreng yang barakuda, kira-kira yang best seller apa nih, Bu? Menunya di sana.
2: Sup kita tentunya.
0: Oke, okay, sup ikan ya.
2: Ya, sama sambelnya ya. Kita punya keunikan sendiri di sambal. Nah, kalau di tempat lain yang memiliki kesamaan usaha dengan kami, mungkin sambalnya yang terasi gitu. Nah, kami berbeda sambalnya. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah sering datang itu biasanya ketagihan. Mana ini sambal merahnya kok nggak ada gitu.
0: Ya, berarti yang menjadi keunikan dan menjadi yang berbeda ya usaha Ibu Ben Segara dengan usaha-usaha sejenis lainnya ya, dari cita rasa sambalnya berarti ya.
2: Iya, itu.
0: Oke, okay. Untuk rate harganya nih, Bu, kira-kira dari berapa sampai berapa, Ibu?
2: Cukup bersahabat. Jadi rate harganya itu, Kak, dari harga 20 sampai yang paling mahal ya kita bundling ya. Harga itu paket bundling itu lebih hemat sih dia, 54.000.
0: Okay.
2: Itu harga yang di Fresindo Tiara Sanglah.
0: Oke, okay, baik. Itu kan menggunakan ikan-ikan yang fresh ya, Ibu ya.
2: Betul.
0: Untuk penyedia ikan-ikannya ini, Ibu kerja sama dengan nelayan atau bagaimana, Ibu?
2: Kami juga bekerja sama dengan nelayan. Karena usaha itu kan sustainable ya, Kak ya. Bukan cuma kami yang hidup ya dari usaha ini kan. Kami juga harus memperhatikan orang-orang lokal di situ, kayak Bapo gitu, kayak nelayan yang ada di Gianyar. Dan juga bumbu-bumbu itu kita belinya di pasar tradisional dan juga dari para petani. Nah, itu kita awalnya mengandalkan satu sumber saja, yaitu dari kampung. Nah, karena beresiko kan kalau kita mengandalkan satu sumber ketersediaan ikan kadang susah gitu, sehingga berpengaruh juga buat kami kan. Akhirnya kami mencarilah sumber yang lain yang bisa kami ajak kerjasama, dan kebetulan di Denpasar juga sudah ada. Jadi sekarang kita kerjasama dengan 3 sumber.
0: Oke, ya. Iya. Oke, tadi Bu di awal sempat menyampaikan bahwa ikannya itu kan fresh semua, datang dari nelayan, dua langsung dibersihkan, dimarinasi dan sebagainya, dan disimpan di freezer bertahan selama 6 bulan seperti
2: ya,
0: itu.
2: Kurang lebih 6 bulan. Ya,
0: kalau Ibu sendiri di dapur bersama karyawan ini menargetkan tidak, oh ini ikan di freezer ini harus habis dalam jangka waktu berapa gitu? Sebelum 6 bulan mungkin atau berapa, Ibu?
2: Oke. Kebetulan sebelum 1 minggu aja udah habis.
0: Oke, sebelum 1 minggu udah habis.
2: Habis. Oh, waktu ini sempat kami kekurangan ya, itu sampai 2 hari, 3 hari. Waduh, gitu bingung kan, para yang terutama yang din apa bukan yang din in tapi take away kan, yang order sebelum order. Itu kan. Tapi kalau yang dine in kan, yang makan di tempat kami utamakan gitu.
0: Iya.
2: Harus PO dulu. Ya, jadi cukup ini Kak. Cukup banyak kebutuhan ikan. Enggak sampai 6 bulan.
0: Enggak sampai 6 bulan. Ya, hitungan minggu aja udah habis udah gitu ya. Itu Ibu tadi menyampaikan bahwa sempat kekurangan stok gitu ya, Bu. Kendalanya gimana, Bu? Kok bisa sampai kekurangan seperti itu?
2: Ya, inilah hambatan dan tantangan ya yang usaha kami hadapi. Karena sudah hampir ini hambatannya ini kami hadapi kurang lebih sebulan. Satu karena kendalanya solar, harga solar naik. Jadi para nelayan yang menjadi pihak kerjasama dengan kami itu nggak melaut gitu. Di kendalanya di solar. Padahal bulan-bulan ini ya Oktober, September sampai Desember ini. Ikan itu lagi banyak-banyaknya. Jadi ikan itu kan ada musim Kak. Sama juga dengan buah gitu ya, buah durian. Ikan pun ada musimnya. Jadi dia musim bertelur, beranak sampai besar. Baru nelayannya kan menangkap gitu. Nah, jadi kendalanya di situ. Dan kayak kemarin itu ya, kami dijatah jadinya. Yang biasanya kami ngambil 50 kilo gitu, atau Bu segini aja dulu ya supaya yang lain juga dapat rata gitu. Waduh, ya nggak apa-apa gitu ya, harga juga di up sama dia karena solar kan naik.
0: Waduh, ya indeks ekonomi memang ya, kalau udah bahan bakar minyak gitu ya. Kalau udah BBM nih, apalagi sekarang nih, aduh antreannya ampun-ampunan deh, pasti akan berpengaruh ke harga barang-barang. Nah itu kan kendalanya ada nelayan yang tidak bisa melaut karena harga solar juga naik seperti itu ya. Nah, bagaimana dampaknya ke usaha Ibu ya, selain juga mungkin untuk produksi menu-menunya tersendat ya, dari segi penjualannya juga apakah Ibu memang harus meng-up harga atau bagaimana Ibu?
2: Ya, ini juga jadi pertimbangan kami kan. Karena kalau kami up harga itu kan para pelanggan itu kan pasti akan wah kok naik sih Bu gitu kan, protes lah mereka ya.
0: Iya pasti ya.
2: Nah jadi kami masih berpikir bagaimana kalau yang dulu awalnya gitu, yang gram ikan satu porsi gitu gramnya 100 gitu. Ya mungkin kami akan memikirkan solusi bagaimana kalau dikurangi sedikit, pelayanan kita, servis kita ditingkatkan. Tapi dari kuantitas kita kurangi, kualitas tetap nggak boleh di.
0: Iya betul, apalagi kalau mengolah ikan itu bumbunya kan memang harus kuat ya Ibu ya. Kalau dikurangi malah bumbunya yang dikurangi, ini mempengaruhi cita rasa pasti.
2: Jelas
0: Ibu,
2: pasti ya. Kak. Nah kami tetap bertahan walaupun untungnya memang HPP-nya tipis.
0: Yang penting bisa masih bisa muter aja ya.
2: Masih bisa muter dulu ya, jangan sampai stuck gitu ya.
0: Oke, ini kan tantangan indeks ekonomi ya Ibu ya, dengan harga solar dan sebagainya itu yang menjadi kendala nelayan untuk menangkap ikan. Kalau dulu di awal-awal Ibu membangun bisnis ini, kira-kira tantangannya seperti apa Ibu?
2: Kalau di awal pasti ya kita mengenalkan produk kita itu dulu, supaya bagaimana orang tahu dulu. Nah itu yang susah tantangannya. Jadi
0: apalagi setelah COVID itu ya.
2: Betul.
0: orang tentunya mencoba bangkit lagi dari sisi ekonomi.
2: Betul ya, sekali.
0: Oke, membangun usaha tentu tidak mudah juga. Oke.
2: Iya.
0: Terus bagaimana cara ibu untuk bisa memperkenalkan produk ibu?
2: Pertama kita promosi. Promosi ini bisa kita lakukan mengundang teman, saudara, teman sekantor, ya datang dong sini.
0: Okay.
2: Ya melalui media sosial, kebetulan kami aktif ya di Facebook, okay, di Instagram, kayak gitu ya. Jadi mulai saya membangun di situ, mengenalkan ini loh kita punya produk seperti ini gitu. Jadi biar teman-teman tahu. Kemudian saya belajar juga kak, kita tidak boleh menutup ini ya diri ya, walaupun saya generasi milenial ya, tapi kan kita harus mengikuti perubahan zaman. Terus saya belajar itu bagaimana caranya promosi di platform digital. Nah, akhirnya kebetulan kami ini kan binaan ya, UMKM binaan daripada Dinas Koperasi Kota Denpasar ya, semua Dinas Koperasi Kota Denpasar yang sudah memfasilitasi kami gitu, mengundang dosen-dosen primakara untuk kami belajar digital marketing gitu ya. Jadi disitulah kami mulai kak membangun. Oh iya ya, ternyata ada WA, akun bisnis yang bisa digunakan. Kemudian IG juga kami manfaatkan untuk bisnis Band Segara itu gitu. Jadi IG pribadi dan IG usaha harus terpisah. Nah, mulailah kami membuat reel yang dimana reel itu berisi tentang storytelling ya. Bukan hanya ngejual-ngejual gitu ya. Bete nggak sih kalau kita ketemu teman, ketemu dia yang dia omongin, beli produkku beli. Jadi di platform itu kita mulailah ada edukasinya di situ ya, storytelling. Ini loh filosofi bumbu genep tuh kayak gini loh gitu. Cara memasak ikan yang benar tuh kayak gini loh gitu. Jadi nanti follow ya IG Band Segara.
0: Iya, benar.
2: Nah, jadi disitulah kan mereka tertarik ya, mendapat informasi dari kami gitu. Nah, ada aja kak dari WA gitu ya, kak mau order dong gitu.
0: Oke.
2: Terus juga kita masuk di Grab Food.
0: Kerjasama dengan Grab.
2: Grab Food. Nah di situ dari awal membangun ya memang susah, tapi lama-lama kita konsisten, jangan putus asa, cintai apa yang kita kerjakan. Pasti hasilnya ada.
0: Berarti artinya bagi masyarakat yang mencicipi olahan dari Band Segara ini, selain bisa dine in, makan di tempat, juga bisa online juga ya Ibu ya, melalui GrabFood ini ya Bu ya.
2: Oke, baik.
0: Ini di awal kan Ibu mengatakan bahwa tantangannya itu mempromosikan gitu.
2: Betul.
0: Ya. Nah, Ibu memanfaatkan media sosial yang memang dari dulu emang memang Ibu update dengan media sosial seperti itu ya Ibu ya. Apakah Ibu mempromosikan menu masakan Band Segara ini hanya dalam bentuk foto ataupun video, atau memang ada Ibu melibatkan food vlogger dan sebagainya Ibu?
2: Ada kak, itu semua kami libatkan. Baik dalam foto, pengambilan gambar, kayak gitu ya. Harus bagus, estetik kan. Jangan ngasal gitu ya. Cahayaannya gimana, kayak gitu kan. Tapi sekarang kan kita udah banyak dimudahkan dengan AI ya. Tapi jangan juga terlalu AI kan.
0: Malah bohong nih, beneran apa bohong nih.
2: Real gak sih gitu. Terus banyaklah kita udah dimudahkan ya oleh teknologi sekarang. Terus juga video juga kan. Di situ kita belajar. Yang dulu dulunya kita nggak tahu gitu ya, asal aja ngambil video. Oh, sekarang udah ada CapCut gitu ya, sehingga kan tampilannya lebih menarik.
0: Ini artinya ibu dan suami sendiri yang mengambil foto, mengediting dan sebagainya, atau ada karyawan khusus?
2: Kita bagi tugas kak. Kalau suami saya itu dia khusus di pengadaan bahan ikan, berhubungan dengan nelayan. Nah kalau saya di dapur bumbu, kemudian ujung tombaknya itu ada staf satu yang berjualan, yang menjaga stand. Nah, kemudian pengambilan gambar. Nah, kebetulan saya menyukai itu bidang itu. Tapi nanti kalau sudah terlalu kredit, saya juga butuh orang untuk editor ya kak ya. Karena nggak bisa juga kita kerjakan semua pekerjaan, harus bagi-bagi rezeki gitulah kak. Kebetulan saya suka belajar.
0: Oke, baik. Ibu, kita jeda sejenak ya, Ibu. Siap. Ya, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Rakelan Ray Malayubas Katergala, Majare Rakelan Ray Sani Arsa Membeli Bakri Kisarang-Sarang Duru Saring Lan Telepon 0361 223361 Titi Pacang Muali Susan Sani Lintang Puniki.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge mau ke sareng Titi Agung Krisna, reng sesi acara teras UMKM. Ge mau sanggeninin ini cara tepat bagi UMKM untuk mengenalkan produk. Ge kesarengin narasumber Ibu Nilo Kencana Dewi selaku pemilik utawi owner Ben Segara. Rekelan Rai yang ingin urun rembuk sering bersama kami silakan bisa dilan telepon 0361-223361 utawi reng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar reng nomor 0896-7185-0242. Sampai kita sedang nyarengin Sang Gratiti Angge, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Ageng Krisna.
4: Inggi, selamat siang Bu Vera.
5: Selamat siang, iya. Sarang Pasar Cabanan Panas.
4: Inggi, silakan Bu Vera.
5: Inggi, ampun denger siang Ibu De, Krisna Dewi
4: ini. Kencana Dewi.
5: Kencana Dewi. Inggi. Kencana tuh, dapat lancar. Dewi, Dewi Suamin. Bagus sekali tadi dengernya pemaparan, mana sudah bagus. Ini mungkin ada tetapinya. Tersenat masalah BBM kita, gimana bisa UKM gini maju. Nah, terus kan ini seluruh kita di Bali ini gini keadaan sekarang. Mau ikut sih bisnis makan karena sekarang tekstilnya udah agak mundur. Ya mudah-mudahan Bu Vera bisa kerja sama Gek Dewi ini.
4: Oh Ibu Dewinya Ge.
5: Mudah-mudahan bisa ketapanan tak order nanti di sini.
4: Bisa GrabFood, bisa GrabFood Bu.
5: Iya. Bagi-bagi rezeki Gek.
6: Siap Ibu, siap.
5: Karena kita seorang perempuan atau seorang ibu harus pikiran tuh bisnis.
6: Betul.
5: Kalau tidak jadi pejabat. Ya kalau kita jadi pejabat ya urusan di pejabat. Ya kalau kita masyarakat biasa harus ekonomi ya. Sekarang gini ekonominya ya. Ya kalau sekarang yang lihat makan makanannya aja berjalan. Ya kalau di bidang pakaian tuh agak menurun jauh.
4: Oke, baik.
5: Ya mudah-mudahan bisa nanti ketemu sini Pasar Tabanan gak? Vera, yuk Bu Vera siap order.
4: Siap Bu Vera. Sukses sama Bu Vera semuanya.
5: Selamat berjuang gak Dewi.
6: Sukses.
5: Om Santi Om.
4: Om Santi Santi Santi Om. Ibu, kalau seperti apa yang disampaikan oleh Bu Vera, ya memang dalam kondisi ekonomi butuh perjuangan yang dan strategi ekstra gitu ya Ibu ya, agar bisa tetap bertahan UMKM. Kira-kira ketika menghadapi tantangan seperti ini, strategi seperti apa yang Ibu siapkan selain juga ya tadi dari sisi menunya mungkin gramasinya dikurangi atau bagaimana strategi lainnya mungkin bisa menjadi paling tidak edukasi lah untuk masyarakat yang ingin membangun UMKM di masa sekarang ini, silakan Ibu.
6: Ya, siap Kak. Inilah tantangan kita ya sebagai pengusaha ya UMKM. kita harus kreatif dan banyak berinovasi gitu ya. Otak itu muter. Kalau ini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Tapi saya selalu sih punya ini ya, prinsip ya Kak ya. Saya selalu bilang, bagaimana bisa lebih baik? Bagaimana bisa lebih baik ya gitu. Jadi kita walaupun in this economy, kita janganlah melabeli diri sulit gitu, karena nanti kita akan menemui kesulitan-kesulitan yang nyata gitu ya, tantangan itu ada. Nah jadi kalau misalkan nih harga naik, kalau kami menyikapi gramnya dikurangi, nggak apa-apa, apa namanya, jangan cari untung yang banyak, minimal dia jalan dulu, nggak boleh serakah kita. Walaupun untungnya tipis, tapi regulasi barang itu jalan, ketimbang dia mandek. Kalau dia mandek, nanti dia akan menjadi expired, kerugian kita bisa lebih besar. Nah kemudian apalagi yang harus kita pangkas, makanya kami itu setiap tahun mengevaluasi diri Kak. Kalau bagi saya itu ya, kalau sebulan itu belum bisa kita evaluasi diri, setahun gitu. Di situ kita bisa melihat laporan keuangan kita, dan kita bisa mempelajari pola dari bisnis kita. Oh iya, berarti orang itu cenderung makan di jam berapa. Di situ polanya udah ada. Ikan itu ada di bulan apa. Kemudian pendapatan kita naiknya di mana, di bulan apa, turunnya di bulan apa. Kemudian ini menu ini kok gak keluar ya, kok gak lancar keluarnya. Kita evaluasi lagi yuk, udah relevan gak sih dengan pasar, dengan permintaan pasar gitu. Jadi apa yang perlu kita perbaiki? Nah, jadi di angka setahun itulah kita evaluasi. Oh, ternyata pendapatan kami kurang nih. Apa yang harus dipangkas ya? Nah, di situ entah dulu make karyawan 10 gitu. Jadi kayak in this economy perlu enggak sih kita memakai karyawan 10? Karena biaya operasional itu kan biaya tetap ya. Dengan pemasukan kemudian pengeluaran itu gimana, ada sisa nggak, ada saving nggak? Itu makanya jadi pengusaha itu nggak gampang juga gitu. Banyak hal yang harus kita pikirkan gitu. Jadi oh ya cukup deh pakai karyawan segini aja, kita aja yang turun tangan. Nah jadi itu Kak, segmen-segmen itu yang harus kita perhatikan. Kita harus bijak mengambil keputusan supaya kita nggak ditenggelamkan oleh ego kita sendiri.
4: Ya, benar-benar. Artinya jadi pengusaha pun terus belajar ya Ibu ya. Setiap hari belajar. Bahkan evaluasi juga dilakukan ya. Artinya Ibu di awal membangun usaha ini pemahaman tentang membangun usaha sama sekali belum ini ya. Berarti belajar seiring berjalannya usaha yang Ibu rintis nggih.
6: Karena basic Tiang Nikah kan Tiang dulu guru Kak ya. Jadi Tiang ngajar dari sarjana biologi. Kemudian tapi karena semenjak suami pensiun, nah disitulah baru mulai terpikir ini ngapain ya gitu kan. Sebelumnya karena sibuk gitu ya, membantu suami kan. Karena mendukung karirnya suami gitu. Nah, jadi saya resign dari kantor gitu. Nah, pas suami pensiun itu dah, aduh ini ngapain ya? Terus jadi kalau orang bilang tuh the power of kepepet.
4: Oke. Iya, Rakelan Raisa nih Arsa mau beli bagi Riki sarang-sarang di Rusang Muali. Ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar 0896718504 ya. Ibu, oke, sudah ada yang bergabung. Nggih, kembali titik yang sapa. Nggih, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
4: Nggih, selamat siang Pak Made ring yang Batu nggih. Nggih.
7: Iya, Pak Jo.
4: Nggih, silakan Pak Made.
7: Selamat siang Ibu narasumber. Titik yang benten hadir sekarang iki narasumber.
4: Nggih.
7: Sampun masuk iki di perempat budaya iki. Jangan coba-coba niki. Niki melantingnya niki.
4: Melanting. Oh, astungkarem, mugi murah rezeki.
7: Mugi-mugi.
6: Amin.
7: Sami-sami.
6: Yes, it's all.
7: Pengusaha niki tetap yang mana. Dan dukung maju.
4: Nggih.
7: Niki promo niki di 24 wilayah.
4: Nggih.
7: Yang lali diriki tadi Ibu Agung Tianki. Ampun yang lali kiring Buril Melanting.
4: Nggih.
7: Sama dolan iki harus ini sareng satu Mas Melanting.
4: Nggih.
7: Jadi yang pribadi sareng Ibu narasumber iki kita ngakui pengalaman-pengalaman apalagi kita mikir sering di wali kota aja. Jadi itu boleh kepercayaan dari Pak Wali jadi manggil cek cara enten jadi moderator umum dan unasang manggil maju.
4: Oh nggih, seksama niki Pak Made.
7: Mas Melanting, Satwa Yu Mas Melanting. Kita madolan iki.
4: Nggih, nggih. Nanti dicoba niki ke mana tadi Bu di Sanglah?
6: Nggih, di Sanglah, nggih. Presindo.
4: Ya. Eh, Presindo di Sanglah, nggih, dicoba nanti Pak Made nggih. Dilarisin taler niki.
7: Ada di Gang Madu, untuk pengusaha. Pilih maju. Jangan khawatir sama Probu Budayan.
4: Nggih, sesama Pak Made supportnya nih niki.
7: Nggih. Nyuk semua pang banget narasumber niki. Kita dukung niki. Maju maju.
4: Nggih. Nggih.
7: Kita untuk kamu santi.
4: Om
7: santi santi santi.
4: Nggih. Sesama niki Pak Made niki untuk supportnya nih niki memberikan semangat motivasi Ibu nggih. Semoga dilancarkan usahanya Ibu. Tapi malah melarapan perempat RRI dan pasar pun niki. Nggih. Ibu, Titi lupa niki Ben Segara, kenapa memilih nama Ben Segara? Pastinya ada harapan, ada filosofi yang ingin dibangun dari nama Nika. Silakan Ibu.
6: Iya, yeah, kebetulan Nika nama suami Tiang yang memilih. Okay. Karena kan suami Nika sangat cinta ya sama laut gitu ya.
4: Oke, okay. Suka mancing kah?
6: Benar, punya perahu dulu.
4: Oh, oke. Okay.
6: Jadi jarang pulang.
4: Oke, oke, oke.
6: Nah, kalau libur itu di laut gitu ya sama nelayan teman-temannya.
4: Oke.
6: Biasanya mancingnya sampai ke Karangasem, Kak. Pernah juga kampe. Kalau ada badai sampai ke Serangan gitu.
4: Aduh.
6: Ya, jadi itu tantangan di laut itu luar biasa ya. Ya, dia memilih nama Ben. Ben itu artinya seorang laki-laki yang sejati, laki-laki kuat gitu. Tiang sampai gini, enggak B gitu kan?
4: Ya, ya, ya, ya.
6: B itu kan ulam gitu ya. Enggak Ben gitu. Ben tuh laki-laki kuat gitu. Oh, terus Segara. Jadi laut gitu. Laki-laki kuat di laut gitu. Itu nama yang dia pilih.
4: Oke. Okay. Ibu, bagi yang membangun usaha UMKM, terkadang kan masalah permodalan juga menjadi kendala.
6: Betul.
4: Di awal. Kalau Ibu sempat mengalami kendala nikah atau bagaimana Ibu?
6: Oh, sempat, pasti. Kita tidak menutup diri ya, Kak ya. Okay. Itu pasti sempat kami mengalami kendala. Nah, jadi kami pun dibantu oleh KUR ya. KUR BRI. Jadi di awal itu, tapi kita harus bijaksana sekali lagi. Kita harus bijaksana ketika mengambil pinjaman KUR atau apapun ya, karena kemampuan kita seberapa untuk mengembalikan gitu. Jadi pada saat pendapatan atau omset kita turun, pinjaman ini kan tetap, iya kan? Pendapatan kita kan menurun. Nah ini yang harus tetap kita tanggung jawab ini harus tetap kita selesaikan gitu. Nah jadi di situ kendalanya. Tapi itu berlangsung tidak begitu lama. Ya, kami selalu percaya, saya pribadi, bagaimana bisa lebih baik, bagaimana bisa lebih baik gitu ya.
4: Okay.
6: Biar untuk semangat gitu, jangan ngedrop gitu. Memang sih indeks ekonomi berbagai masalah gitu.
4: Oke, oke, oke. Artinya tidak berdiam diri dengan situasi yang terjadi.
6: Betul.
4: Oke, iya. Rakelan Rai nge sane arsa membeli bagi Riki dados muali nyerengin nge ringlan telepon 0361 223361 nge menawi to wenten sharing taler jadi membangun usaha UMKM nge dursang dadas niki nge. Ibu kita jeda sejenak Ibu nge nge mali jebas lanterang muali ring segmen ketiga titang pacar muali susah saning lintang pun niki.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
10: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai pemirsa perempat TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, seremangin wenten ring segmen terakhir acara teras UMKM, kesarengin Ibu Nilo Kencana Dewi selaku pemilik utawi owner band Segara. Nge, Ibu Dewi ini kan lebih banyak promosi melalui media sosial seperti itu. Nge, apakah Ibu menentukan untuk promosinya itu di jam-jam tertentu saja untuk upload video, foto dan sebagainya setiap hari atau berapa hari sekali? Kali Ibu.
6: Iya pasti Kak. Jam-jam itu menentukan juga.
4: Oke. Okay. Ini termasuk menentukan waktu yang tepat untuk promosi gitu ya Ibu ya. Oke. Okay.
6: Jangan di malam hari gitu kan. Enggak ada yang lihat.
4: Iya, betul. Oke. Biasanya Ibu memilihnya di pagi, siang.
6: Iya, pagi atau siang. Seperti itu. Oke. Saya enggak tiap hari juga.
4: Oke.
6: Okay. Iya, 2 hari, 3 hari gitu. Minimal akun kita hidup,
4: yeah.
6: Biar orang itu ini akunnya hidup nggak sih? Jadi ada ini kan, ada aktivitas gitu, okay. Sharing apa ya gitu, konten-konten itu juga kita jadi kreatif kan?
4: Iya, yeah, betul.
6: Oh ini bikin ini udah ya, apalagi gitu. Jadi.
4: Oke, okay. Selain memanfaatkan media sosial Ibu, apakah Ibu juga sering mengikuti pameran-pameran Ibu?
6: Oke. Okay. Iya, yeah, betul. Nah kebetulan kami di tahun 2025 bulan Desember tuh lolos ikut Denpasar Festival.
4: Oke.
6: Ya, puji Tuhan. Jadi itu lumayan juga seleksinya ketat kan. Yang diadakan oleh Pemkot Denpasar ya. Jadi apa namanya? Harus punya NIB, terus NPWP, kemudian usahanya itu nih buat teman-teman semua yang mau ikut daftar Danfoss yang apa namanya usahanya itu paling nggak setahun udah jalan gitu, terus ada tempatnya gitu. Nah nanti chefnya datang langsung ke kita setelah lulus administrasi, nanti ditinjau di lapangan, chefnya datang mencicipi makanan kita, oh ini layak, udah oke gitu. Nah itu jadi ajang promosi kita, mengenalkan produk dan usaha kita juga. Terus kita juga kerjasama kak dengan kantor-kantor pemerintah yang ngadain bazar gitu ya. Terus jangan ngadain bazar cuman ke McD gitu. Nah ini loh ada ikan nih. Kalian juga bisa loh nih. Bazar sehat gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Terus ikut pameran. Kalau kita juga lihat kak event-eventnya ini, oh ini worth it lah ya gitu. Kayak Pegadaian gitu ya. Kemarin waktu mereka launching apa namanya produk tringnya itu ya, ya itu dari Pegadaian. Kami juga difasilitasi untuk ikut di sana gitu. Dan hati-hati juga jangan ikut pameran-pameran yang berbayar mahal gitu. Karena banyak sekali kan IO-IO sekarang ayo ikut yuk event ini, nanti bayarnya kita kan belum tahu, kita jualan dapat nggak gitu. Nah di situ kita harus bijak. Ini apa nih segmennya apa? Pangsa pasarnya siapa? Di mana tempatnya? Kayak gitu kak.
4: Oke, baik Ibu, ini kita sudah mepet di jam 1 siang ya. Ibu tidak terasa hampir 50 menit sudah kita berbincang-bincang di siang hari ini. Terakhir Ibu, bagi pelaku UMKM yang memiliki produk sendiri tapi masih bingung cara mengenalkannya kepada masyarakat, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang baru membangun UMKM? Dan juga silahkan dipromosikan kalau yang ingin datang menikmati menu masakan dari Band Segara ini, buka setiap hari apa dari jam berapa sampai jam berapa, silakan Ibu. Alamatnya lengkap, silakan.
6: Iya, jadi apa namanya? Buat teman-teman UMKM yang berjuang sama dengan saya ataupun yang akan merintis ya, akan memulai, jangan takut. Saya pun dulu awalnya bukan siapa-siapa dan enggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya niat belajar, jalan-jalan itu pasti terbuka. Dan banyak sekarang promosi, tidak harus keluar biaya besar gitu ya, enggak. Kita sudah sangat dimudahkan oleh media sosial, digital sekarang ini, melalui platform-platform itu ada TikTok. Nah, ibu-ibu rumah tangga juga banyak yang live di TikTok gitu ya, jualan juga banyak ininya. Apa namanya? Hasilnya juga bagus. Terus di media sosial IG, kemudian kita bisa bekerja sama di GoFood, GrabFood. Pokoknya banyak banget. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, silahkan mampir teman-teman, saudara, semeton ikut yang kebetulan buka ring Fresindo, Tiara Sanglah, nih ke alamatnya ring Jalan Ponogoro. Mampir mereka cicipi menu kami, andalan kami. Ya kita bisa sama-sama ngobrol, sharing. Okay. Ya.
4: Itu buka setiap hari, Ibu?
6: Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kami tutupnya nyepi aja.
4: Nyepi aja. Oke, baik. Matur sukses sama Ibu Dewi. Oke, sukses sarang untuk usahanya, tetap sehat, tetap semangat, tetap happy Ibu ya. Iya. Raka dan Rai, sampai di sini Krista temani Anda di acara Teras UMKM. Ya, mulai jumpa Sitiang Muali nyarangin ide Dani, ring sesi acara Sanitiasan. Kami tutup acara ini dengan para Mas Santi.

Raka dan Rai, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Megawati Soekarno Putri meminta penanganan abrasi pesisir di Bali dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta lembaga riset. Saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, ia menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dan menerapkan filosofi Trihita Karana guna menjaga kelestarian kawasan pesisir. Sisa garis pantai kritis di Bali yang mencapai 85 km tercatat masih membutuhkan anggaran penanganan lanjutan hingga 4 triliun rupiah. Guna merumuskan solusi berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum berencana menggandeng BRIN untuk memetakan dinamika iklim, kenaikan muka air laut, serta anomali gelombang secara berkala. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakelan Rai Pemirsa, Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ye muali kesare yang Titia Agung Krisna Rakelan Rai. Sore mangkin Titia nyarengin ide dan nyaring sesi acara ngelila ulangan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam segi siang meliju bos. Ye majare Rakelan Rai sane arse nyarengin terus sarenggala on air 0363223361 utawi reng WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar reng nomor 0896 7185 0242. Ini 0896 7185 0242. Ini sore pagi sebuah itu sana nyaringin ring on air sang gratitnya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bubung Krisna.
0: Ini selamat siang Kak Dania.
1: Gatot yang kena Bubung penapi.
0: Gatot becek kemantan iki Kak Dania. Iya,
1: abdung karang lantur. Iki wawusan, iki bangun, isa nyela ape ye.
0: Iya, sambun boleh berlayar ke Pulau Kapuk.
1: Iya, boleh ke Pulau Kapuk iki. Ngasang teman mau iki Bubung.
0: Temang napi niki?
1: Temang nih saking Elpa Saraswati, sane tapi wasan ngembak geni wenteng ya
0: Elva Saraswati. Elva Elva Saraswati nggih. Elva Saraswati sane ngembak geni durung wenten asan iki nggih.
1: Nggih seniti wasan api gen ada
0: ngembak geni nggih sampeyan wenten iki nggih.
1: Wenten nggih nika ki manten lumon Bubung. Nggih majang Bubung Krisna tiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih matur susume Kak Dania ring sanur kesarengin ini talarika nggih kena rayu raja misadakan. Mali ring 223361 nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Siang Bumbe.
0: Inggi, selamat siang Nini Ita.
2: Inggi, Pak.
0: Punapi. Ampun
2: enggak gadro Bumbe.
0: Kena manta sampean ngajang iki.
2: Ampun.
0: Ampun.
2: Sedang anu nih, anu nampung kopi ini Bumbe.
0: Oh, kenten bih. Napi menu nih mangkin nih.
2: Ya.
0: Napi menu nih mangkin nih.
2: Menu niko. Kenten napi ada tuwung menggoreng.
0: Tuwung menggoreng. Demen saja nah sana Nini jak tuwung nggih.
2: Nggih. Nasen jangan lemong.
0: Oh, nge.
2: Bu, enten tempe. Tempe nenek kan mau bahasa manis zaman tu.
0: Kenten.
2: Nak mau bahasa nyuh nenek zaman.
0: Oh, kenten. Nge.
2: Yang penting, napi je demen senang lah kenten. Karena nana tu.
0: Patut, patut.
2: Anu nak semang dalar tu.
0: Nge, temang napi ni kini.
2: Tiuk-tiuk,
0: oke.
2: Saya sudah serang sami mau dok kena rajeng. Satu mah, pun nama gatro nih kena wentre narau di warung aduh. Kedalam gitu.
0: Inge. Ngiring.
2: Ini mau pamit om tadi-tadi.
0: Inge matur suksema nge. Nini ita nge. Ring pejatan sade sempun nyarengin nge. Rakelan raing nge. Sane tiasan malah jebas mali sanggratitiang. Ring lan telpon 223361 tembang dumun. Ngiring piar sang. Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Hingga ratu itu dan era kelan rai pemirsa Pro 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge muli kesara itu Agung Krisna rekelan rai reng sesi acara ngelilo langun nge untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jepos niki nge. Sani arsa nyarengin durusa ringala on air 0361223361 nge. Sang ratu tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gung Ge Sirun Ge
0: Titi Agung Krisna Niki Aji.
1: Oh Gung Ge Krisna Punapi Gatre
0: Gatre becek kemantan Aji.
1: Aduh tiang wau rauli cabangan terjebak Niki macet.
0: Macet Mesti macet an
1: muli lengis.
0: Aduh dijadijak kenten makin punapi yang men.
1: Oh, persiapan macet total di buruan total macet bulak balik tiang. Untung tiang berpikir nyedot lengis ben mulih ke jeruk. Nyedot lengis sepucung kalau nyidang kan mulih.
0: Nggih.
1: Tembang itu mun.
0: Nggih, tembang napi niki, Ji?
1: Tembangna Rai Peni, Kesia Peni.
0: Kesia Peni, sana napi niki?
1: Napi wasta niko anak ane baru.
0: Kesia Peni, makin umun, ditiang cingak niki dumun. Kesia Peni, niki wenten pejuang cinta sarang curiga janji suci di kematan.
1: Curiga. Bagus. Cutat sarang sami dua neng kali aji pesu perlu itu rawol yang sabanan.
0: Nge mesan dekat.
1: Tegang bayu dekat Juma. Nge untung persiadayang dekat Juma.
0: Nge.
1: Dan bani kah pesu ngawak ngawak unik nih. Takut nandan montor uli di sabanan. Nge wanda menikah kemantan.
0: Suksama.
1: Nge. Nda perempat mungkin kena rayu. Om Santi sampeyan di Om.
0: Inggih, matur suksema niki napi wastane Ajik Tatange sani sampun nyarengin nggih. Sane mangkian muali ring lan telepon 0361223361 nggih sang retit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tu.
0: Inggih, selamat.
1: Pak Eka mambal.
0: Kak Eka ring mambal niki. Menapi gatro Pak Eka?
1: Ngejuwer beda.
0: Punapi sampun boleh lawar mambal lagi.
1: Aduh rom.
0: Jodoh.
1: Aunya nggak sih tuh.
0: Ngi.
1: Ini kan nak benten nano kalau kita. Bakal lah.
0: Oh genta.
1: Kuning jaga tuh.
0: Ngi. Oh ngi.
1: Adik kan nggak ngadik.
0: Ngi.
1: Tapi asalnya. Nikit yang nasaan tembang tu.
0: Nih, tembang napi nikit
1: pakai. Lagu lewat doa nikit apa dan lagu terviral gitu.
0: Boy, lagu terviral bantu lewat doa beli Rudiawan nih.
1: Itu kan wau ni kan Aji Tatang.
0: Nih Aji Tatang.
1: Nih Dania baru di nasaan sama adik
0: Mamka. Nih.
1: Itu kan tema ya.
0: Nggih.
1: Udah lau kena kena sama
0: ini. Nggih.
1: Ya Om Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Om. Nggih, sesama niki Pak Eka ring mambal. Sani sampun nyarengin. Nggih, sani sampun nyarengin ring WhatsApp 0896 7185-0242 nggih. Selamat siang niki Dumun, beli Ari Dinamika yang topati Klungkung nggih, temannya ne Kang Yang Gebong ke mantan niki Dumun, suksma niki sampun nyarengin kenten nggih. Ngelantur malah jebas nggih mali ring lantel pun 223361 temang Dumun. Saking vokalane kesiapeni ceriga, ngiring biasa.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Penekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Majare rakalan Rai sanis siang ne puniki sedang mesandekan ring jeruk purigreo pekebon suang-suang utawi niki akan tembel aktivitas ge renggenah pekaryan suang-suang kenten ge dumugi tetap sehat lan elengang rakalan Rai jaga daya tahan tubuh ge tetap penuhi cairan tubuh niki penting jangan menunggu haus sangge sampunang menunggu bedak ge napi mali ritat kala cuaca panas sekali mangkin puniki penting pisan untuk tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh nggih. Hidangane bisa minum air kelapa nggih tanpa tambahan gula pasti ke jus semangka, air lemon tanpa gula kenten nggih, tanpa gula berlebih, bisa ditambahkan madu kenten nggih. Bisa juga dengan jus timun yang rendah kalori, taler mengandung serat dan air yang tinggi. Tiasan punika nggih pastike rekalan rai yening ide dane meled ngami kenten nggih ring sehari nggih becikan niki ngami buah-buahan yang tinggi cairan nggih pir, jeruk, semangka kenten nggih pepaya bisa mangdene waduk niki adem kenten nggih lan kebutuhan cairan tubuh niki tetap terpenuhi.

Rekelan Rai, Rari Kedumat itu yang nyarengin ide dan iring acara Gelila Olagun. Gue boleh coba sering jam kali siang, perempat RRI dan pasar. Pajam meskian sarang perempat RRI Jakarta, ngemelitin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Sedang bagian Ditya Agung Krisna Anglung Surma pamit, puputan Ditya untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Integrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di Berita Jam 14.

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
1: untuk hai. Ya. Ayo yang kompak. Pak halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya enggak apa-apalah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Ya,
2: betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur.
1: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa, Kaco Kerinci itu?

0: Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan, Bang? Silakan nanti bersama Pak Aji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan, Pak.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kalau bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya. Kelihatan ya, Mas ya?
1: Iya. Kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh. Sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
1: Siap.
0: Biar ya, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
0: Kalau gak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba ya.
0: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi Mak. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, diulang lagi. Kelas berapa kaliannya? Ponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Ponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
1: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Okay.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Mpok, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Ajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya. Di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum saya sambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa by Zoom?
1: By phone, Pak.
0: Oh, by phone, oke.
1: Okay. Iya.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Pak, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
0: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik belum. Tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik? Biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana? Di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah
0: sekarang. Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Abang.
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
0: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
1: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayaki.
1: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
1: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
2: Baik, baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
1: Siapa
2: untuk Das? Mengenal sejarah.
1: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
1: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Bakunting.
1: Iya.
2: Di Jarangpang Tinggi.
1: Iya, iya.
2: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilo Pisai di Kota Tapos Sungai Kemang.
1: Okay. Nah,
2: ketiga Sagindo ini di kerajaan gitu, bukan gitu.
1: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Manjuto. Nah, kerajaan Manjuto inilah yang membawahi tiga segitu itu.
1: Baik, baik.
2: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sugino Bala. Nah, Sugino Bala ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Karapat sekarang ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sugino Bala ada seorang gadis cantik jelita.
1: Iya.
2: Yeah. Yang bernama Putri Suluk Makan.
1: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluh Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang orang satu lah dikala itu.
1: Iya.
2: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluh Makan itu mengangkat peluncurnya sehingga di sekitar itu tidak diserang sekali.
1: Baik.
2: Jadi Suluh Makan Suluh jadi hantu gitu.
1: Iya iya.
2: Ya. Jadi ibu dari Putih Suluh Makan ini bernama Putih Jindai Alus.
1: Siap.
2: Nah, Putih Jindai Alus, dia punya anak gadis dan desa itu Putih Suluh Makan. Kelar

0: Jadi pendek cerita, dari putra-putra mahkota kerajaan kaum Bangga Putih Suluh Makamnya adalah satu-satunya dari cantik di pala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang dari Putih Suluh Makam ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makam. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bekasnya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung hitam berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makam. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum dikala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuh, kata orang tua ini, bawalah anak babi putih Suluh Makam mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Pada cerita, Putih Suluh Makam ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang jika itu terkadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah tempat. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makam ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa aku bisa jadi resipan putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makam menatap telaga biru itu wajahnya berkaca di atas wajahnya memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata Putih Suluh Makam, telaga ini anak kecantikanku yang begitu indah cantik dan rupawan, aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah itu makanya bernama Danau Kaco. Nah begitu.
1: Baik. Itulah asal mulanya danau. Nama Danau Kaco itu terbentuk ya Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
1: Tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa. Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari atas, itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumbawa yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, pasti kita kaget. Kita pengunjung pasti kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mentutu. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional kritis sedang. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco gitu. Supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan terawat, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baik.
1: Baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi misalnya, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
0: Mungkin satu lagi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasa itu sanksi sosialnya.
1: Sanksi sosialnya, oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi ke generasi sendiri ini kita tetap memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
1: kenapa
0: ini bergambar Danau Kaco, turun temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada tiga cerita rakyat lempur ini sudah belum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini, dan kedua Putri Ayu Mariam, kata negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Sayo, dari mana gelar sepatnya aku dalam ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Baru
0: semua kita eksik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah di...
0: itu sudah sering saya panggungkan drama panggung kita.
1: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
0: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
1: Iya.
0: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
1: Oke.
0: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung yang bisa datang itu.
1: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Iya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
0: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat, jangan diambil, apa yang Anda bawa ke tadi dan dirusak
1: oleh
0: asrian.
1: Oh, seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
0: Nggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
1: Baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
1: Iya, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin okay. dari tadi. Nah, mungkin ya, juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Iya, Mbak.
2: Nah, siap. Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
1: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu oke, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, oh, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510. Atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasha Warsha. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perompat Jambi ya.
1: Iya, Perompat Jambi. Silakan Cigu ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigu.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam. Lansa ya?
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, toko toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci, luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Heeh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok,
1: iya namanya dikasih pertanyaan. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih, pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan? Yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber. Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mbak.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu fungsi sosialnya sudah salah dengar begitu.
1: Iya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat lokasi. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti lokasi itu. Nah, itulah tadi, itu keindahan pantuan ini tadi. Maka Danau Kaitan ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaito, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaito itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu juga bahas ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu, baik.
2: Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan, Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Adik-adik SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau... Hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Ya. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Tempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya, siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia ini.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh, itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Okay. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, Bapaknya. Kebetulan ini benar-benar di kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halima ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kacau
1: Iya. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi karena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga hutan pemedaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adek-adek. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip pada gimana coba.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya.
2: Resapan. Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, ya silakan.
4: Ya, saya kutip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Haji.
4: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sepi.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai Gubernur Wayan Koster kemarin memanggil jajaran PT Pertamina Patraniaga untuk meminta kejelasan terkait antrean panjang kendaraan hendak membeli BBM di sejumlah stasiun SPBU di Bali. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta Pertamina bergerak cepat, memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Pertamax, guna memastikan kebutuhan masyarakat Bali terpenuhi. Wayan Koster menegaskan pengelolaan BBM agar dilakukan secara ketat untuk menjaga kondusivitas Bali di mata dunia, serta berharap penyaluran BBM segera kembali normal sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan mudah tanpa harus menghadapi antrean panjang di SPBU. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prudangdut, Dangdut adalah kita. Rai dan Rai, kembali Putri menemani di udara ya, tentunya di Pro 4 RRI Denpasar di program Prodangdut yang akan Putri temani sampai di jam 5 sore nanti selama 2 jam Prodangdut, tentunya bebas request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Silakan nanti diramaikan di line telepon 0361223361 atau bisa langsung dihubungi atau dikirimkan pesan WhatsApp-nya di WhatsApp terbaru Pro 4 RRI Denpasar. Nomornya di 0896 7185 0

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Rengdesa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Siletunggil Warisan Budaya Adiluhung, sane sampun kelokah kantos kedure negara. Seni puniki madue sejarah sane mapaiketan ring sejeroning kauripan krama Rengdesa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Idewa Agung Api utawi Cokoda Agung Api saking Puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tia sering seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianin sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning kesenian pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh, mirakadi topeng bebarongan, sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan, miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral, miwah hiburan, sekadi topeng sidekarya, topeng dalam, celuluk, miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin, tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman seni.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih lagi awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Dia, oh ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu kesenian tari Bali yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Tari ini mulai muncul sekitar tahun 1946 di Kabupaten Buleleng dan awalnya diciptakan para petani sebagai hiburan saat beristirahat, terutama setelah musim panen. Dalam perkembangannya, joget bumbung menjadi tari pergaulan yang biasanya ditampilkan sebagai hiburan masyarakat. Keunikannya terlihat dari gerakan penari yang lincah, dinamis, dan penuh improvisasi. Penari juga menggunakan kipas sebagai salah satu properti tari dan dapat mengajak penonton untuk ikut menari sebagai pengibing. Dengan gerak yang atraktif dan suasana yang merakyat, joget bumbung menjadi salah satu kesenian Bali yang menarik untuk terus dikenal dan dilestarikan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Terakhir dan terakhir, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patraniaga, Alam Kandawinali mengatakan, Pertamina terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan, termasuk mengoptimalkan penyaluran setelah kapal pengangkut BBM bersandar. Dijelaskan Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap kemarin, besok, dan 16 Oktober mendatang melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Alam Kandawinaldi menambahkan, kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan Pertalite dan Pertamax ke wilayah Bali sekaligus mengoptimalkan penyaluran dari terminal BBM ke SPBU. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Prodengdut-dengdut adalah kita, Raika dan Rai. Mohon maaf ya, karena tadi masih ada persiapan ya dan beberapa perbaikan di studio. Jadi Prodengdut tadi harus diisi dengan beberapa lagu-lagu dan juga informasi yang sudah mengudara ya. Semoga tidak mengurangi keseruan kita di sore hari ini. Dan tentunya di sesi kedua ini kita akan mulai kembali ya di jam 4 sampai jam 5 sore. Silakan nanti yang ingin request lagu langsung di request di 0361223361 atau langsung ke WhatsApp terbarunya kita ya, WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0896715-0242. Sebagai pembuka, satu lagu dari Lia Kamelia, Mungkin Dialah.

Rai dan Rai, putri kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tadi sudah ada satu lagu pembuka ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, Rai dan Rai, ada informasi yang akan mengudara, dan selepas ini bersiap-siap semuanya ya untuk bergabung di line telepon 0361 223361.

0: Kelurahan Penewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring di tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

0: Rakyat Rai, siapa yang sudah tidak sabar dan menunggu-nunggu dari tadi ya untuk bergabung? Mohon maaf sekali harus menunggu ya Rakyat dan Rai. Sekarang Putri sudah siap untuk menyapa Rakyat dan Rai. Silahkan langsung diramaikan 0361-22-3361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gak Putri cantik and ayu. Ini timur lagi.
0: Aduh, kangen-kangen.
1: Kangen-kangen cantik.
0: Ya, gimana kabarnya Mbok Lohde?
1: Kabar baik, astungkarege, sekeluarga sehat selalu.
0: Astungkare, nikah yang paling penting ya, yang penting sehat selalu.
1: Iya, gek juga sehat ya sayang ya.
0: Inge, astungkare sudah bisa mendara.
1: Sekeluarga sama si kecil gek.
0: Inge, sukses sama ya Mbok Lohde.
1: Ya, doa yang terbaik buat semuanya ya.
0: Astungkare. Oke, Mbok Lohde menjadi yang pertama hari ini ya, karena tadi ada perbaikan sedikit, jadi kita harus mengudaranya ditunda ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf.
1: Iya, nggak apa-apa, Gek. Itu kan sudah biasa, Gek.
0: Betul ya, selalu ada perbaikan-perbaikan supaya lebih bagus lagi gitu ya.
1: Iya, supaya bagus di udara gitu.
0: Astengkara, betul. Oke, itu hadiah.
1: Semuanya ya.
0: Hadiah untuk Moloh D boleh request lagu tentunya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya hari ini?
1: Ana ada, Gek.
0: Ana? Dari siapa itu?
1: Dari siapa ya?
0: Ana.
1: Lupa Kardiasih. Kalau gitu yang lainnya
0: belum ada ya, kayaknya. Ya. Yang lain coba deh mau
1: dari Mas Imam Arifin apa ya?
0: Imam S.
1: Lagunya apa ya?
0: Terbikin
1: di dunia aja deh, okay. Gek, supaya gampang.
0: Asik, udah pasti ada soalnya ya.
1: Sudah pasti ada.
0: Oke, okay. siap. Lanjut salam. Inge, silahkan.
1: Aduh, telah peluh, mau dena pesum.
0: Abis ngapain sampai peluh pidet?
1: Panasnya.
0: Oh iya, benar juga sih, panas banget cuacanya ya.
1: Ya, padahal di dalam ini.
0: Abis antre BBM jangan-jangan. Kan lagi viral ya itu beritanya ya.
1: Iya. Habis bertanding deh.
0: Oke, persiapan ya, semoga dilancarkan.
1: Salamnya buat Bu Citra ya. Selamat sore. Ada Gek Mailin, cantik and ayu.
0: Asik.
1: Selamat sore. Supaya gini, Gek. Kirain kekes gini modenya.
0: Oh gitu, geng.
1: Update padahal dulu. Mode biasa terus nak cuman bercanda kan, gak kan?
0: Betul, biar happy
1: ada
0: semua.
1: Ada juga Bu Ana, ada juga Patut Mancung Ganteng. Asik. Sama Ibu. Ada Pak Depolos Jaya juga sekeluarga. Ada Pak Mang Pandu, ada juga Reyes Kani, ada Bapak Liong S, ada juga Nikapal, ada juga apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Kak Pedes, yang lalah itu, Gek.

0: ada Bu Sinta yang ada di Penatih ya, Gek ya.
1: Inge.
0: Ada Kak Dania sama Nini di Sanur. Ada juga siapa? Kade Ania yang ada di Gianyar ya. Gek, itu aja dulu ya, Gek.
1: Inge, malah dia terima kasih.
0: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali.
1: Okay.
0: Agak putri cantik dan ayu.
1: Iya.
0: Ya mungkin lagi.
1: Aduh.
0: Semoga sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki.
1: Okay.
0: Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Semoga selamat. Makasih waktunya cantik. Iya. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Mbok Lohde. Seneng banget ya Mbok Lohde kembali bisa mengudara rame gitu ya. Satu penelpon lagi Rakyat dan Rai sebelum nanti Putri putarkan ya lagu-lagunya biar mengudara nih yang di request. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dagu di ganti.
1: Inge, Nini Gale.
2: Nini Gale.
1: Iya, Bu Lodra cantik.
2: Dagu di cantik sekali.
1: Astengkare. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Kena niki becet, mendek bunga niki, gak udah cantik manis tinggi.
1: Inge, sehat selalu ibu nge, semangat nge.
2: Nge.
1: Astengkare. Mau request lagu?
2: Lagunya yang hitam manis aja nge, putri ya.
1: Nge, siap. Salam-salam dumun ibu.
2: Ya, salam-salam sedikit sama Gek Putri, cantik, manis.
1: Sik sama.
2: Banyaknya, Pak Dede Mayanera.
1: Iya.
2: Agede Juta, Pak Tid Panji. Semuanya, semua penyiarnya Gek Putri ya.
1: Iya, Ibu.
2: Ya Kak Eka Praga naik kakak, Pak Eka Mamal naik ya. Kak Tiatop naik Kak Tiatop, Pak D Tarjo naik Pak D, temanmu naik. Pak Indodi naik Pak Dedi. Pak Dut Mancing naik Pak Dut. Komang, Pak Komang Pani naik Pak Komang. Jero Mangku Sudani naik. Pak Yan Arbe naik Pak Yan.
1: Inge.
2: Mengatur dulu bekerja.
1: Inge.
2: Bang Putu Sebo Iwa naik semangat Putu.
1: Semangat selalu.
2: Gung Yang Yoga naik mengatur Gung Yang Yoga.
1: Inge.
2: Bu Eka Bebe, naik Bu Eka, Jero Ipa, Bu Sinta di Ponate, naik Bu Eka Sandidi, naik nge.
1: Inge.
2: Gung Biang Sanur, munga tuh. Jero Chandra, munga Bu Elu, tuh sekar nge. Naik Nini, Dania sama kakek.
1: Inge.
2: Nita, naik Nita. Mahilin, naik Mahilin.
1: Mahilin, ge.
2: Mahdin ini naik Ma Ayuna. Budi Kardiasi sudah baru. Lupa sama segala.
1: Lupa dicolek, ge.
2: Ya. Ini agus, ge. Nah, ini agus. Cuma Mahiran mungkin ada dong sahur naik dong Nini Santa sama kakek. Mahegi naik Mahegi. Ini yang ke sawah, ini yang ke seri, ini yang ya Gung Biang seri ke kerenge. Jero Jerman malah Ziki. Ya Putri cantik.
1: Inge, Ibu Ladra cantik.
2: Ya, begitu aja. Gak putri cantik ya. Kali di bos muda. Becek-becek dan margi nge. Gak putri manis.
1: Inge, seksama ibu.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Rakyat dan Rai sudah ada dua lagu yang siap mengudara ya. Ada Termiskin di Dunia, requestan dari Mbok Loh Dekardiasih, dan juga Hitam Manis dari Nini Galuh alias Ibu Lodre tadi ya. Langsung saja kita putarkan Rakyat dan Rai dan selamat mendengarkan.

0: dan lempet kasku sama. Pepes ikan kasku sama di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raki dan Rai kembali, Putri menemani Raki dan Rai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah mengudara ya. Dari tadi Mus Mulyadi ada Hitam Manis, requestan dari Ibu Lodra tadi ya. Dan sebelum lanjut ke line telepon Raka dan Rai, nah Putri akan menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp terbaru dari Pro 4 RRI dan Pasar di nomor WhatsApp 0896 7185 0242 ya. Ada Nini Hayuna yang sudah bergabung. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak Gek Putri kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan happy. Astengkare, terima kasih Nini ya. Ada juga Geng Biang Sri di Kekeran ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut. Katanya titip salam untuk Mbok Loh D ya, tadi pas mengudara ya. Terima kasih Geng Biang Sri sudah selalu monitor. Nah, Raka dan Rai yang belum sempat penelpon tadi ya, mungkin kalah cepat ya sama Mbok Loh D Kardiasi sama Mbok Lodre. Sekarang waktunya untuk bergabung dengan Putri 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini pasti MKS ya? Salah. Salah apa betul?
2: Jalan bagus mon.
0: Wih, udah lama gak dapat ketemu di udara sama Kak Mangku Niki.
2: Ayo, kalang kencang.
0: Kalahan Bu Lodre, Kak Mangku ini ya.
2: Ayo, malu nih Bu Lodre, nak ABG.
0: Ah, iya betul Bu Lodre ye.
2: ABG, nak marah baru gede.
0: Sekarang dapat ini.
2: Iya.
0: Kak
2: bagaimana
0: Mangku.
2: Kabar?
0: Astengkare, baik Kak Mangku. Kak Mangku gimana ya kabarnya?
2: Sehat.
0: Astengkare.
2: Cuaca. Kebus secara nona ya sedang meluap.
0: Nah, sama berarti ya dan pasar juga panas cetar.
2: BBM macet.
0: Nah, belum juga di situ, Kak. Belum datang stoknya berarti di situ ya?
2: Ya, di kecamatan Semadang ada yang macet kayak BBM. Lancar angin ngau, sing ada pom macet.
0: Oh, berarti
2: aduh,
0: aman.
2: Pertamina pat-pat onyo lancar.
0: Oh.
2: Emisi tulisan gede di mukanya, ge.
0: Oh, apa tulisannya kosong?
2: KOSONG.
0: Oh, kirain lancar nih ke stoknya banyak maksudnya. Maret yang ke mereka waktu kendaraan.
2: Kosong, sing lancar, sing ada pom macet.
0: Nggih, tidak ada antrian karena kosong. Tapi semoga segera teratasi, nggih. Kan informasinya juga sudah di ini dibicarakan.
2: Pembekas anak-anak murid
0: gitu. Yeah. Tadi juga banyak yang lihat di jalan-jalan muridnya saling bantu sama teman, ge.
2: Yang mengisinya doang liter, bang, liter kalah ya lagu.
0: Nah, kenten sampun serba salah.
2: Ah, apa deh lagu nih bang, abangnya masih anu ini.
0: Biar nyambung sama situasi.
2: Nyambung dengan situasi.
0: Napi ya, Kak Mangku mau lagu apa?
2: Bang Haji Omai Rama.
0: Yang mana itu?
2: Perjuangan dengan penuh doa.
0: Untuk mendapatkan BBM. Hingga-hingga. Siap Kak Mangku.
2: Salam Nendi.
0: Silahkan.
2: Bukannya Lodro, masyarakat Dumun, Kulin aku. Ini Kak Abel dan Nenra ikutan deh.
0: Oh, Nggira Hajeng.
2: Bu Haji Tatak, Bu Anna. Bunin aku, Bujuru Sloning, Haji Kusbau, Bersekar Satung, Gek Emas. Kak Eka, lagu bisa nyon ulung. Kak Pak Eka Mamal, Nini Jerman, Nini Suardi, Bu Ayan Suartini, BKBB, BK Sempidi, Kak Daniel, Nini Daniel, Bu Sinta, Gembiang Yoga, Bu Kebutu Kebayuwo, Manik Kapal, Payan Abu Patut Mancung, suruh hari ini kak pedas ke
0: ye.
2: Arjen pendengar setia
0: ye. Pasti monitor
2: ini.
0: Ya
2: Madun ini Ninita Pejaten Pak Suradana Mbak Anggi Pandepi Ibu Merdeka Mbak Indira si Robin gek.
0: Ayo siapa lagi?
2: Pak Dipolos Jaya. Bokomang apa Kemang Pandu mogi ke geulis kana. Heeh. Ige.
0: Ige.
2: Cani durung bungkus tadi yang bersih.
0: Oke.
2: Okay. Oh, ini bisa deh, Ibu Citra tanggap.
0: Oh, nggih, Bu
2: Agung
0: Citra.
2: Agung Biang Niang Sri Kekeran Maiki Bokomang Buduk.
0: Oke.
2: Bonyo kan terbungkus ge.
0: Oke, semoga bagi sudah bos. Semua. Nggih.
2: Iya, bakat ngomong Bali bakat.
0: Iya, enggak apa-apa campur-campur Kak nggih.
2: Campur-campur gado-gado. Salam sarang Goga Cynthia ge.
0: Nggih, siap.
2: Ya. Terima kasih sama Goga.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah, bye-bye Kak Mangku. Kak Mangku sebenarnya sudah cukup lama nih Ki ya, belum dapat di udara sama Putri ya. Akhirnya hari ini bertemu kembali. Nah, lagunya Perjuangan dan Doa ya, tentunya untuk pengingat kita semua. Ini lagunya dari Bang Haji Roma Irama.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil lukanya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Rakyat Rai tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore dan itu artinya Putri harus pamit undur diri dari Pro Dangdut ya. Tapi selepas ini tidak usah khawatir karena masih ada acara Lingsir Sanja yang akan Putri temani dari jam 5 sampai nanti usai di jam 7 malam. Nah, di sesi pertama nanti kita akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan kemudian dilanjutkan dengan adat istiadat budaya lokal Bali. Untuk itu Rakyat Rai tetap di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

Rekdan Rai Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahaidi mengatakan kedatangan kapal pengangkut BBM merupakan bagian dari upaya memastikan pasokan tetap terjaga dan kebutuhan BBM masyarakat di Bali terpenuhi.

Dijelaskan sejalan dengan jadwal tersebut, Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pembongkaran muatan dan distribusi BBM dari terminal menuju SPBU. Ahad Rahaedi menambahkan Pertamina juga mengevaluasi kebutuhan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan stok dan tingkat konsumsi di setiap wilayah. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rai Kalan Rai, selamat sore, kantun kesarangin untuk Putri, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Langkah niki pacang ireng titiang ring acara lingsir sanja, saning kelantur niki malah jebos nggih regalah jam 5, kantos galah jam 6 malsang informasi destinasi wisata lokal. Lan galah jam 6 nggih wosan mepujot trisandya nika ngelantur, wosan ring galah jam 7 wengi nika wonten informasi seputaran adat istiadat budaya lokal Bali. Salianan punika rekelan rai, pasca niki sampun siaga nggih makudang-kudang tembang Bali seni pacang nyaringin rekelan rai, kesarangin untuk informasi-informasi seni pacang mengudara.

0: Mbak,
1: aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
0: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon

Bahan sehari sebelum piodalan di Pura Diurbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana grebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman, Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gagah. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau netar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Diurbingin yang terletak di sebelah

Rekelon Rai, mau sang ngedenin indek destinasi wisata, pastikan iki sami sampun uning nggih ngedenin indek destinasi wisata sane wenten ring wewidangan kota dan pasar nggih. Nah, Rekelon Rai berkaitan iki antuk lapangan Puputan Badung nggih, sane pinakan iki jejak sejarah ring tengah kota dan pasar. Niki putri lerah informasi saking rri.co.id. Nika nyabran tanggal 12 September, pastikan masyarakat Bali niki mengenang Perang Puputan Badung nggih. Sana niki terjadi ring warse siu sange 6. Lan sana mangke niki Rekelon Rai kawasan nggih terjadinya perang punika dikenal sebagai lapangan Puputan Badung dan menjadi niki ruang publik untuk warga Kota Denpasar. Rekelon Rai, Perang Puputan Badung punika nggih merupakan bentuk perlawanan niki saking rakyat Badung terhadap pasukan Belanda saat punika nggih. Peristiwanya nih, sekali bawasan titiang wawu, nika mencapai puncaknya ring tanggal 12 September, warsa sia sanga 6, lan niki dados bagian penting antuk peristiwa sejarah Bali. Dari Kelan Rai, yang cingak mangkin, kenten gih, peristiwa bersejarah sane kelaksana yang drika, kenten gih, lan niki membuat kawentenan tugu bersejarah, kenten gih. Nah, mangkin niki mengalami sedikit pergeseran dari Kelan Rai, gih. Dumunan niki menjadi monumen sejarah Kemanten, sane mangken niki sampun kaanggen kegiatan sehari-hari talar nggih. Sekali napi kegiatan sehari-hari punika pasti kesami sampun uning nggih, kegiatan sekali berolahraga, rekreasi, talar niki maadol-adolan, nah niki sami kelaksanaan ring Taman Puputan Badung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tradisi memburu di desa adat Panjang. Desa adat Panjer memiliki tradisi memburu yang dilaksanakan serangkaian Tawur Agung Kesange jelang Hari Raya Nyepi. Tradisi sakral memburu dapat dipercaya untuk menetralisir pengaruh energi negatif dari buta kale melalui ritual nyomya buta kale agar menjadi kekuatan dan energi positif. Pelaksanaan memburu dimulai para pemangku dan serati yang mengaturkan kawas pemendakan dan ngider buana sebanyak 3 kali dengan diiringi gamelan bali ganjur. Setelah itu, beberapa warga dan para sadek mulai kesurupan dan langsung berlari berburu menuju Pura Tegal Penangsaran. Sesampainya di Pura Tegal Penangsaran, dilaksanakan upacara mecaru dan nyamlek bebek putih, ayam putih, dan babi kecil jantan atau kucing butuan. Keris Panjenengan Iri Utara Pura Tegal Penangsaran digunakan untuk nyamlek kucing butuan.

Rekalan rai seiring niki antuk perkembangannya nih nggih, lapangan Puputan Badung niki maduwe nama resmi. Punika namanya nih lapangan I Gusti Ngurah Made Agung. Sane kaambil niki dari nama Raja Badung, sane memimpin perlawanan bersama rakyatnya. Nah jadi asto nasapunika rekalan rai nggih, masyarakat setempat niki lebih sering menyebut sebagai lapangan Puputan Badung. Lan area puniki lokasinya ini kan ring Jalan Surapati nggih, kawasan pusat kota lan persimpangan titik Nol Denpasar. Pastikan niki sami sampun uning nggih. Rekalan rai taler niki dinas-dinas terkait sampun mencatat taler nggih kunjungan wisatawan niki semakin hari semakin meningkat. Tapi malih niki ring akhir pekan nggih, ring Sabtu Minggu. Nah niki pastikan akeh sane melancaran ring lapangan Puputan Badung niki sareng keluarga lan orang-orang tersayang. Taler niki wenten nggih catatan dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, kegiatan-kegiatan seni lan budaya niki digelar taler ring hari-hari tertentu. Nah rekalan rai sepun api niki kantun sering berolahraga utawi berkunjung niki ring lapangan Puputan Badung. Kalau putri jujur mantan mungkin justru sampun dekat kerja justru malah semakin jarang nggih berkunjung. Dulu masih masa sekolah nika pasti sering sekali memilih lapangan Puputan Badung untuk sekedar berekreasi utawi ngarianin tugas-tugas sekolah niki sareng para semeton nggih. Rekalan rai ring dijajah melali nggih ring dijajah melancaran pastikan tetap ingat selalu niki menjaga kebersihan dan kelestarian nggih. Tapi malih niki kawasan bersejarah pastikan penting untuk kita jaga bersama. Informasi selengkapnya nih rekalan rai dados di wacan-wacan maling nggih rerah niki ring rri.co.id.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama Ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

teki perhatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat sang surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong.

0: Nggak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
1: Ade, kenapa?
3: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa-apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Perwakilan RAI, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan kembali ke program kita di Lingsir Sanje yang membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali.

Sekarjempiring. Tari Sekarjempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Hinasane benjang niki nggih pacang niki kelaksana yang perayaan niki reng budhe cemengklau nggih utawa niki sane kebausang piodalan reng ide batara rambut sedana kinten nggih rekelan rai. Nah rekelan rai reng hari suci umat Hindu puniki nggih pemujaan ide batara rambut sedana utawi manifestasi sebagai Dewi Laksmi niki, dewa-dewi penguasa kesejahteraan, kemakmuran lan harta benda. Rarayanan puniki rekelan rai utawi perayaan puniki kanten nggih kelaksanaan niki nyabran 6 bulan kanten nggih ring tanggal Bali utawi 210 hari sekali nggih nika ring Rabu Wage Wuku Klawu Ring Kalender Bali. Nah rekelan rai niki tujuannya angin mengucapkan rasa terima kasih antuk niki limpah rejeki nafkah taler niki hasil usaha sane diberikan pastika oleh Ida Sang Yang Widi. Nah biasanya nih rekelan rai niki pastika wenten piodalan-piodalan ya sane kelaksana yang ring pura-pura sekadi niki ring pura goa raja ring besake utawi niki ring pura-pura melanting sane wenten ring wawidangan sami nge. Sarana upakaranya nih niki pastika malia lianan nge sesuai niki desa Kalepatre sekadi wenten sane ngaturan canang sari banten pejati lan niki bebantanan-bebantanan sane lianan nge sane pinaken niki bentuk wujud rasa syukur iwawu nge. Nah sane unik niki rekelan rai nge ring rahina sane benjang niki wenten pantangan utawi larangan niki nge sane niki bisa dikatakan sebagai kepercayaan kenten nggih para umat Hindu di mana rekelan rai ring budhe cemengklau niki disarankan nenten membelanjakan uang untuk hal-hal sane berwujud non benda kenten nggih. Nah niki contohnya nih umat jika diharapkan tidak boleh mengeluarkan uang untuk hal yang tidak kembali dalam bentuk barang atau nilai pada hari puniki nggih. Sekali niki membayar hutang, menagih hutang, utawi menabung nggih. Tapi jangan salah persepsi rekelan rai nggih, untuk berbelanja sekali kebutuhan sehari-hari, kemudian berbelanja kebutuhan banten nika tetap bisa dilaksanakan santukan nika berupa benda yang kita beli nggih rekelan rai. Punapi sekalipun nika santukan ge tindakan menghabiskan utawi memutar uang secara konsumtif enten ge ring hari puniki dipercaya niki dapat membuat rejeki lebih cepat hilang karena sifat serakah manusia nika yang digunakan untuk menjalankan uang sekalipun nika. Nah nanging niki ayane menjadikan uang niki pindah ke sarana dharma kenten nggih angen tetujuan melangsungkan kehidupan nika pastika dados nggih rekelan rai tetap mengelola uang secara bijak kenten nggih sebenarnya nih inti dari filosofi yang tiang sebutkan wawu nggih rekelan rai taler uang utawi sedana puniki nggih lan sumber daya harus dikelola dengan bijak sesuai dengan ajaran dharma.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Dedane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minekadinyane. Pemerintah maut saha yang kepin pabuat kramane sangkanin arangnyane BBM Ring Bali. Panuntunan utawi edukasi indik kesehatan mental patut katin capang. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. Gatra pertama, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan lan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan melantarang pasokan BBM kantun megantung ring impor taler wenten pawahan ngawi gunayang Pertamax nuju pertalat kantos 100% sane taler ngiusin kawentenan pasokan miwah pabuat BBM Ring Bali. Kangkenin konsumsi BBM Ring Bali utamanya ne Ring Denpasar lan Badung nincap taler kotanya ne sampun kejantenan mawinan kabuatan pawahan angin nyangkepin pabuat kramane. Dane taler moderang wenten makudang pikobat sane karepin mayus ring distribusi BBM sane ngawi arangnya ne kewentenan BBM Ring Bali. Gatra selanturnya ne Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti ngodarang kubandane sayan nincapang micayang panuntunan majeng ramane mangde sayan eling ring kesehatan mental antuk ngemargiang promosi screening kesehatan mental ring program cek kesehatan gratis. Kamane taler kapekelingan mangde paside uning ring pawuhan paldaksana keluarganya ne pinake silih tunggil ciri kramane muatang wantuan kesehatan mental.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.

0: Koordinator Taruna Siaga Bencana utawi Tagana Kota Denpasar Imade Tara mengudarang panuntunan utawi edukasi indik kebencanaan patut kemargiang mande kramane pasida uning napi sane kemargiang yening ngarepin situasi darurat taler nenten megantung sareng wantuan rikalaning medal bencana. Selami puniki panuntunan indik kesiapsiagaan sampun kemargiang majalarang antuk panyobiahan ring sekolah taler kramane. Imade tare taler maklingin indik pemetaan kelompok rentan sekadi lansia taler penyandang disabilitas taler membuat pisan mangde proses evakuasi paside kautamayang manut ring pabuat kramane rikalaning keni bencana. Gatra Kapinguntat, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede Suyase ngudarang, akeh wisatawan mancanegara kirang langkung siki koma plekutus yuta diri selami Januari kantos September lintang. Taler okupansi hotel berbintang kantos 6.3 koma ulung dasa sia persen. Yaning ring hotel non berbintang agengnya ne seket 3.3 dasa sia persen. Taler wisatawan Nusantara sana melancarang kantos makin akehnya ne siki koma petang dasa sia yuta diri. Dane taler maklengin panincapan pun wisatawan puniki, taler patut kesarangin antuk panincapan kualitas payahan majang risat wisatawannya ne. Inggih pemirsa, wantah kadia sapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra basa Bali nglungsur mepamit puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada

0: bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Inggih para pamirsa, tembang warga sane wang yang didiang ring dije juga mandi menggenah menawi ring griya, ring puri, ring jeruan, ring warung, ring kendaraan, malih ring banjar, ring kapal niki wenten nang kapal nyebrang wenten radio ne.
1: Ring Tegal-Tegale.
0: Kenten sampun. Nggih. Cutetnya ne sarang sami rahajang miarso yang puniki acara temang warga rahino Selasa mungkin jagi kebakte yang malih bos tantri nggih lan lawe kenten ados. Nggih sedurunge kebungkah.

0: mungkin Yagi Winten saking Gungka.
1: Iya, Ratu Kakiang. Suksema puniki sampun nepi cegalah Yagi Mungkah puniki. Aler Ratu Dadane pamirsa sane sampun saya ger yang juru puri giri suang-suang ring cakepan ambil titiang ring cakepan pisah cuarano puniki. Saya kemauan buku ini sani lama puniki sani dumunan menawi ring sani baru puniki halamannya matios puniki. Puniki sani lama halamannya ini 77 puniki.
0: Nyari tayang ini
1: itu Prabu Ari Darmo Masiluman puniki. Nggih. Puniki tembangnya ini Rara Kadiri. Ingat itu kaki yang jagi kabut niatnya. Om, awi gana mastu, nama sidam.

tawar, inggilum, sane ngelenteng, ngelenter, rikering pusungan ide Dewi, Raden Dewi.

0: Ngamet.
1: Ah, ngamet nggih, alhamdulillah raris malih mboten kepenika yang untuk aduk kidul Sang Prabu.
0: Den Rapati was kator sang narendra.
1: Kapan iko yang antuk ida Sang Prabu Bojo ajin ida dua agung istri sane wenten rike mungkin sampun kader

0: Yang sang raja kanya.
1: Ngeh. Ini ke Sekar Gadung sampun layu dudus. Doaning ida sang Prabu Haridarma sane mesinutan wawu rika makin sampun pindah. Mereka pindahnya ne ring Subang ida di Agung Istri.

0: Inggih mekadi sang tapaso. Tak sang tapaso puniki penyerupaan Patih Madri puniki menyamar dados seorang pertapa. Sang tapaso napa?
1: Dapat. Muah awat sekar.
0: Ah, aturang bakti.

Sana makin magana akhirnya ke ring ring Subang, Subang ni de ian ian ian ianak.

0: Sana mangkin malih Aristo sekarang nemik punika mawali mendados ambun angit dah.
1: Mamu buan nih punika.
0: Hilang itu sang Prabu.
1: Inge, apa miarsa sarang sami sampun titiang naging puniki rare kediri ingian kewentana ide sang Prabu Ari Darmo nyuti rupo nyugjogin puniki okan Prabu Boce. Inge, apa miarsa sana sampun sayaga mata kercis durus ngerenjing Om Swastiastu. Inge, sampun wentan sana ngerenjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Sisaksia, Sadang Dongsa.
1: Nge, siapa ini?
0: Gung Sri, kekeran.
2: Takut, Sri.
1: Boleh.
2: Ini aku tak tahu, Sisi ngambil kacong. Sisaksia, Sadang Dongsa.
1: Nge.
2: Sisi yang melajan, kira tu, sampun warna-warna sungai.
0: Nge, aman, aman, aman.
2: Aman, aman. Iya, tuh. Awet itu, tuh.
0: Iya.
2: Om Swastiastu. Tuhan, misalkan rapati.
1: Ya, terus?
2: Terus.

0: Ani, sang niti bani suarya pesayangan ide sane sampun punika kasub kalumrah punika.
1: Oh,
0: eh, pun cek nih.
2: Tumbaka tuh,
0: ada kemajuan nih.
1: Sampun mana-mana tuh nanti tiara tinggi.
2: Iya, yang penting kan pun bakat 50% lebih.
1: 50% kehilangan tuh. Iya, Ratu. Di tiang menggasres, sejumlah jalan kami ke tenang warga. Ini teman-teman ada kena rayu sini.
2: Iya.
1: Kita kian, cara dongkat. Di tiang menggasres. Jalan
2: wajah
1: Ratu, Om
2: Santi,
1: Santi,
2: Santi, Om. Iya, cepat saja nih,
0: cepat saja nih, cerdas, cerdas nih, kengum ya keren. Inge ringungkur,
2: maigi,
0: maigi keren. Eh, munggah, munggah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, ada nengok nih.
1: Anu,
0: kijo nih nih.
1: Mungkin kantor nih kini malah jebos masih nab.
0: Iki
1: suara kantun megade gede tuh.
0: Benar.
1: Tak ngambil sinom lawe murah sidang ya tuh nih. Kamu sudah nih kagung diang seri nih.
2: Gung yang seri agung, seri kekeran.
1: Gung diang seri keker niki udah yudah nyarangin tuh.
2: Nih mau libas enggak?
1: Awi kena mas tuh. Pak, oh.

0: Nyati.
1: Tanpa nyati.
2: Kekali Rabini Dione punika ten wenten sane nyaman padenin. Yeah.

0: Pahes.
1: Napi do?
0: Pahes. Do Pahes.
2: Pahes aku.
1: Oh, Pahes aku.
2: Panang lih.
1: Kenten ampun ketik-ketik itu dagingnya sepasi itu tuh.
2: Nah, Bang, buat itu kang ketik namlah itu yang penting kan ya raga tengah gayan yang lu.

0: Aduh bayar, aduh bayar.
1: Aduh, bas keluang dengan siapa ni artinya ni?
0: Pahes sakung,
1: payas. Ah, pepayas.
2: Becek nak tu?
1: Pepayas ya punika sadok cek nudut kayun saya waktu ya.

0: Napi jo punika angin ide malih eteh-eteh napi jo sane wenten dari ke sami punika asri kapi kanten
1: niki tekang napi tekang atuh
2: eh
1: tekang dunge

Risa ampun rao dan rangka lawe derike cek mau pang segang sampun cek setato sampun ke aras-aras rabine.

0: Ya, ke bil-bil sampo nida ngabaos memacu cek aduh kamu main rakun rawase cek puput ke abin dari serabi ini ring pangkuan
1: nak sayang ya rabun itu
0: marah teko bajak itu
1: nak itu orang yang
0: marah teko itu apa nak wedang itu apa malu
1: itu udah yuma deoko nyarang itu mengalir je bos ratu Bu Yan Sari Merta talar nge sarang sami sing santun setapa nyarang ring kembang warga niki nge susumo tu kaki yang sarang tu gemta ampun boleh di tiang nyarangin bujuro chandra niki megatro galah katur di tiang pamit om santi santi santi om
0: nge munga munga udah yuda juru chandra dayu madeoko sila malih niko bu sane sampun ka one om sastes tu
2: Om. Ya, ke radio, betul ya cara mungkin kokok radio, kokok gitu, Kak.
3: Ada, Pak. Ada.
2: Oh, toh.
3: Wah,
2: ampun. Coba, Demun.
3: Ingin balibasnya. Nih, coba satu, weh.
2: Eh.
3: Ning wano rupo diwiyati Brahma wangsa
0: yan ring jejeleng yan ring warni keturunan Brahmano rasane ido
3: apa nuwot didanta
0: api malih ido sampun ngelarang yogo siwo sidanto
3: wang sawan
0: bentar malih anelianan keni pajar pun
3: aduh angapo posi
0: udah kengken jelakar tenenan
3: mar maniro binando paso
0: icang sing nawang tuh kengken dapat boy do metegul
3: kaditan wia pekeng suabo
0: cara nak sing lah kerti dijagate jadi cek tegul ida dia
3: peran temah yang gantun
0: kengkian dilakar dadin gumine
3: yantat upo samo
0: yen sing yani nunas pangampura
3: kang sawon yang ucap
0: malih wenten timpalipun mepajar sekadipun iki
3: tuhu kaya ujarisku
0: iya benah rasa cara munyin wakilnya ajaan yang maroko ngomong gitu
3: kamu kala Sri Lepati Mesia
0: yuk mirip pengiyang yuk kedropon ida sang Prabu ngugu apa nih
3: sahaturin emang kala
0: ngugu munyin yo ipande mas itu tono anak mula dua gie mau munyi
3: Papa karmo rohi
0: pandai mas nak dane letuh totono pidan cang nyepuh mas itu cek marot age hilang orang sing mas sing nene anu cek itu bet ne
3: dur sile tan rohing ko
0: celamo sing dadi oren menang ben orang liung lah mas padahal sing orang iya pandai mas
3: Isun meneh madia rasia.
0: Idewek jani nyanan tengah lemong ni nak.
3: Tekawakan sang biksu.
0: Idewek je lakar ngelesang tegur tetegulan itu sang merago biksu tenenang.
3: Marans silalungo.
0: Pangidang ida lungo, panding kan dini cetegol dari kunyan pule bencana adunya hari.
3: Aduh, ayo si mangkano.
0: Ye, cido bani kita nagih ngelebang tetegolan, do. Ngawa-ngawa kentan timpali pun.
3: Mawiahan lang rungo.
0: Aduh, lantas nak nawang, cai orang ngelebang tetegolan eh. Ini jemaah apa, kena apa pasal?
3: Itu huliwat ke das ke carian itu.
0: Kasarian. Ayo, cang mulak itu sebanyak nak bas keliwat bengong eh. Sing percaya, sing neneng lah beli, udah tegul lah nai tu.
3: Semua tu kakiya, semua gengka. Kalau neng tamu, pelukuran.
2: Kadot metegul, kadot metegul. Kadegul jadi gitu.
3: Dalam ayam siang, selamat nanti Om, nanti Om.
2: Ingih, kak las sampun boleh tamu puniki. Ingin ringungkur kak las peniki
0: Bu Lodro.
2: Ingin kandun galah niki Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Batu Suryo.
0: Ipin Aman
4: Kita yang lusur kumpunan gak tuh.
0: Apa ya nih apal-apalannya
4: Sehingga ya tuh Om Swastiastu.

0: Radaya Mami.
1: Din, top. Benah merenam.

0: Eh, bener benar buka dasar nih. Wih, cetop mepin nih.
1: Sing jadang tidur bener ya.
2: Patet.
0: Nyen kamu ngojok ngajin nih.
2: Gitu ya?
0: Nyen ada nak kamu celapat ngajin.
2: Bet gitu ya, sambil langsung saya nyai tangkih ratu apalang gitu ya.
0: Aduh. Nah, jadi.
2: Inggih, yang durung merasa kenten tapi ten purun jadi yang munggah tuh.
0: Aduh, tuh belum.
2: Makin sampun patut tuh.
0: Bos 100 menilai tuh. Nah.
2: Itu kami bawa ke mantan dorong kenten tuh. Makin tuh atuhnya sampun menawi kenten. Kayang kuniki jadi aturan kita tuh.
0: Aing kayang nenek neng nih binpo. Kal daging itu aja artos. Ane maros yang bani daging artosnya kadung paling.
2: Inggih, Ratu Suryo. Semua pang banget aturan Cijang. Cijang sampun ngusir tamu. Mungkin Cijang nonton megatro aturan Cijang gak lahir ratu ring gerio dumogi kena rayu sarang sami kaler gongkang ring puri. Kadi punika Ratu Suryo. Aturan Cijang gak lahir. Om santi om.
1: Inggih, ni Ipin puniki. Inggih, sira nelpon iki Bu Sari Merdasan nganjing nae.
0: Ki Bu Lodro nelpon.
1: Bu Lodro nelpon bin. Nggih, males iki mungkin. Benda niki kantun galah. Om Swastiastu.
3: Inggih, Om.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Lodro mara nelpon.
1: Are Bu Lodro nek.
3: Ayo pole titiang me Ipin. Matur suk semar hajang masanakan dumun. Tugong ka?
1: Nggih.
3: Tane wajan tu bau napi ring dijo ni
1: ko. Sulit tu sulit.
0: Nak itu tu ilmu ne Prabu Haridarma.
3: Nah ratu nikah ring Rika kaca ku deh 78 76 ni.
1: 77
0: buku lama ni.
1: Buku lama ni.
3: 77 aniki kenyang titiang niki ring 86.
1: Aduh bo 86 ni baru tu.
3: Tinggi. Nge lantur di cantung nge.
1: Coba.
3: Sane bawa pendek tu niki nge. Om, mau gana mas tu nama sidem.

Inggih punika makahawenen angob punika pare penyeruan-penyeruan parek-parekan sana wenten punika ring jero puri.

Waning ide masinutan punika masinutan angel.

0: Mengenai reka ring anting-anting ida sang diah.
1: Depannya ambil di tiang eh, malisiki
2: eh. Yang sing urut-urut.
0: Urut nah, banyak dulu satuan.

0: Iri goreng harapan itu sang Prabu jeng samrag punika inten permata sana becek-becek eh.
1: Malah ambil tiangnya panjang tu.
2: Nah dok tu.
1: Kari.
0: Minum.
1: Kari tu.
0: Anu bende.
1: Ngeh.

0: Nhất.
1: Hà nước sầm
0: Lera reside Sang Prabu Hari Dharma.
2: Minut
0: masinutan rerikering
2: pa pecanangan.
0: Pa paserahan.
2: Serahan.
0: Apa serah? Si paserahan.
1: Paserahan.
2: Paserahan
1: tuh.
0: Paserahan itu nah.
2: Nggih.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Suaka. Dharma Suaka, secara etimologis bersumber dari dua kata Sanskerta, yakni Dharma yang merujuk pada konsep kebenaran, sementara Suaka berarti ucapan yang baik. Dharma Suaka adalah sebuah pertemuan yang dilakukan atas dasar ucapan kebaikan dan penuh harap untuk memperjelas tujuan pernikahan dan membangun komunikasi yang baik antar kedua keluarga mempelai. Upacara ini dilaksanakan sebanyak dua kali, diawali dengan perkenalan antara keluarga inti dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bila kedua belah pihak sepakat melanjutkan pernikahan, maka calon mempelai pria akan mengajak keluarga besarnya ke rumah calon mempelai wanita. Ketika melaksanakan Dharma Suaka, terdapat juru raos atau ahli bahasa sebagai pembicara agar acara meminang dapat berjalan dengan baik. Pasangan yang melangkah menuju jenjang pernikahan diberikan petuah untuk memahami makna dan kesadaran tanggung jawab pernikahan.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini para pemirsa sane kantun wedan ring ajeng pesawat radio ni suang-suang. Ring palatan kaping kali puniki sane durung boleh munggah
1: lah.
0: Katur galah mangkin durus rebut niki. Niki ampun wedan jero mangku jedang. Ampun wedan ki
1: Nadia.
0: Kanadia, engken yo Kanadia.
1: Iki lah Lali di tiang gungsir di tiang puribian base kantun ini monitor niki nah
0: nggih dumugi kantun niki
1: enak ede mana kena nggih areng dukuh murde puniki
0: om swastiastu nggih
1: kak jangge terus om swastiastu mulu mangan mulu
2: Nggih,
0: sampun menika
2: niku.
0: Nah. Pengelu kau enak.
2: Nggih, Raden, sampun lagi bicara tuh.
0: Durus.

0: Mau kolam di itu di balik pegat, di balik pemegat sih, mecihno sajan, kayun ajin ni dewone runtik.
1: Rintang.

kagerengin kagerenyeng punika bungan taru angsanone ulih tumlilingane sanen cerik-cerik

0: Ning ipun itu melilingan yakti nudut kayun si raja ningah gening ipun cek sekadi permangkin kiap nage sirap
1: gening bulu dulu
0: itu apa luang gening ini nage benak sirap benak jauhnya nah kang wang tuh
2: ini rada di nambun rada sakirang-kirangnya kata nacu nonton ibu rada mangke nage sarang gengkangnya. Satu, malah jebol satu ring margi bete-bete raja kaki angin raja. Sarang gomsa, angin rahayu ikali margi nge raja nge. Nge, di tiang muka krok ibe kentang raja. Wadi, bunga wadi. Sarang ni belok, ni santa, sarang kakek. Munga mangkin ingin ratum mereka komanten di tiang mau ratum angkin aturan di tiang galak ratum kukuh dan di tiang mangkin aduk ramo santi santi santi santi rahayu sujati ratum.

0: Buk loader sampun. Ingin ringungkur buk loader. Sampun mentan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, tabanan, tabanan.
1: Rajang wengi.
2: Rajang wengi.
0: Rajang wengi. Ini ita.
1: Nah, tu kakia. Rajang atu bungka. Ini melajah napi ya san demung pisacong itu.
2: Demung pisacong. Nih tampak angke deh lamen ke HP ya.
1: Apa tuh?
2: Tuh.
0: Ya coba dulu.
1: Ini asalnya cerna kini tiangnya tuh tuntun dulu. Om Swastiastu.

Bar Amonto jegeg nih Nago gini adinya metemu aja ilelipi angasan tadinya.

0: Amon tuh sang naga dini luwih ngerti uling pidanto.
1: Biar tinggi luwih

Yen sayang teh kejegegan yone inago gini sing bino sekadi ide betari umo.

0: Ke Tangkilin, ke Sembah, ke Sungsung,
1: Duh.
0: ide Betari Umo, oleh para maho pandito-pandito ni sami.
2: Kujana amu sang laki setri.
3: Pang
0: among pang laki setri.

Anak manusia letuh ada ni. Bian subuh nong kali kelaksana ni. Sing jauh ni lo, ni muani gitu masih.

0: Nyajang ya nah kini nerang bumi bas terang bumi panas adine nyajang pesan nene nang ngemanes ngemanes sang bumi laksanane inago gini
1: kucaning menagaro
0: leh
2: cahana garo itu undang-undang.

0: mucah-mucah sesana. Wah, mana gumi ya, yang gitu ya, si Inago gini.
1: Dan mangke kulo kuos karungmu.
0: Duh, wawu sapunika ide sang Prabu Haridarma ngerengkang membawa sarang rabi ini pirang rantas makin tekan siro, nah.

Mungkin wong wawui cal terus dukan itu sang manan to bogo dong kitu laksanan panake.

Mungkin rarisangan atau bogo ane merupo lelipi lengis, lelipi jenik, kriuk, kenten, ida, ical, mungkin menggentos, lantis rupo.

0: Remangkin, idemangkin, magentos warni, manados sang marago biksu, mapakayunan sadu, kenten mangkin ide.
1: Matur semua tuh.
0: Ih, naut nene cerita.
2: Belum sana ngek nih doh.
0: Bedek sengada miss, po.
1: Nu presidio tiang lemari yang kenten basuwe dan boleh nyarang yang ngiringan itu, sarang atau bongka.
0: Itu, po.
1: Ini, matur semua itu, sarang bongka, sampu boleh di tiang nyarang ngiringan itu. Ini dereng, mungkin ngiringan ratu, mungkin ngewali yang galap, anggap boleh malu itu. Ando kena, diberi serang sami di puri, serang sami kena. Nini mau pamit om tadi santi om.
2: Yeah, Kak Nadia, Kak Nadia.
0: Kak Cia Top,
2: Kak Cia Top, Kak Ani, Kak Ambrita. Nah, siapa niki? Nah, ni yang Kirana.
0: Om Sastiastu,
2: Om Sastiastu. Ah, lebosnya.
3: Tuh. Yeah. Mai yang boleh tu kaki orang.
2: Yeah, tu kaden bakang amur leh.
0: Kaden nak senyum leh.
3: Amur. Kaden boleh
0: senyum. Ya.
3: Sulit sayang langkin tu.
0: Ah, nak len ya ni dupa. Sing tadi dupa selam ya ni ya, dupa harus kuning.
2: Kuning.
3: Yeah, ning ning.
0: Oh.
3: Tu nak gungka arah ajang tu.
2: Yeah.
3: Menyerangkan kiring tantri itu.
0: Hei, Kak Nadia, kukuh tabanan.

0: Nah,
1: pianak ditiang eluh punika wirupo nak bocok. Aduh, muda bisa ada lengah long. Acung king weh ya pengkong sajaan pengkong ratu pianak ditiang kuala.
0: Yeah.

0: Saki wanten yani ratu kayun punika nampeni nungguh ngahang nyuecain ipun.
1: Liben yang pun kekacur.
0: Ingin ratu sapun api yang kayun ratu. Benyang duasana becet ke nemonin budo cemang angge kang yang itu yenten yenten liwat arah
1: budo cemang kelau odal sargetan amun sudah tau pakai budo jinah
0: tuh ah bae sing lah jinah nak istri atuh dengke patuh

Ingkin apa apa tu atur pamane maro ngatur orang rambut sedano apa yo oh kal ngatur orang piana pamane itu itantri peh meh seneng kayu nido sang prabu.

0: cek sambil lang ide kenyam-kenyam gitu, sambil lang misi hijau ada sepa anang dari sida mah mangan dika dari sida
1: inge tukakiang ampun boleh tidak
0: tau berkepet nenek luwung sajan baca kak nenek itu pasti yang ngon-ngon di kini nih ya ngon-ngon di mungkah lawang yang ngon di gitu
1: kan dia kapa-kapa tukakiang
0: tuh body benang ada mungkah lawang nenek ini baca luwung sana
1: inge tukakiang. Inge tukakiang salah tu nagung kak rahajang, rahajang puri ringgrio kena tu. Inge kak ni mana kak ni kak taytok. Inge tukakiang salah tu nagung kak tiang rumah om santi santi santi om.
2: Pun boleh tamu kak Nadia. Yeah, ni yang cara nama enggak nae kerang kering kan.
0: Ciro cito ye ni kaya.
2: Cerita libur dan ada yang Sri Agung je libur dengar. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Raja Mui itu kakia. Kalau tengkar.
2: Bu Adi, Bu Adi.
0: Betul bom.
3: Ya Maegi itu.
0: Maegi. Tunian, bapak pemaluin, malu nih nol, keng, yang Sri.
3: Ya kan boleh boleh, lalu itu merasidang lagi.
0: Maegi.
3: Kita melajar niki taruh ke diri sana bawa atu.
0: Iya, dah dos.
3: Om swastiastu.

0: Iye, jek sambil ang kenyam punika anak tegak punika sahur main sogan.
1: Suang kawan kita
0: lanjut mendik nih.
1: Lanjut
0: aku. Nih lanjut mendik.
1: Sukinok ben
0: saya kewantan semusung kawone kang kaban punika yang sejeronan kayunane.

duaning sampun cager punika ring sajeroning pakolomanna.

0: Dan jelasin.
1: Ajok kaduk merang.
0: Sampun air aduh.
1: Kejengah-jengah.
0: Kali kejengah-jengah.
1: Ya, sakrawat
0: ke. Ang nenentan sekadi punikur kuak, punike nguber anak muani.
2: Kemati kakak rastasnya nih. Mirang langsung ngantura tuh.
1: Ini ya, kayak ini ben benain.
0: Benain, benik, benin, benik. Jelasan, jelasan.
2: Nala rati ujung kak. Ini semua galah turan pikiran kekakian. Om, santi, santi, santi, om.
0: Iye,
1: lagi
0: sempun
1: lah. Iye.
0: Iya, ada yang ngungkur sama Egi. Sira malih niki. Ya nyar, ya nyar. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iya?
2: Ya, Ratu Kasiang, Sarang Agungka. Yang malangku aja pasti pemenang.
0: Iya, tabanan malih.
1: Iya. Aku pemenang. Aku pemenang. Terus, terus.
2: Iya. Iko kan ambil dia terus nggak ya, Agungka? Jangan
1: apa-apa, Karim.
0: Tapi ini, kah?
2: Itu demung, ya. Itu demung.
1: Iya, ya. Kecilin radio, kide.
2: Iya, iya. Ini kawetin, ya. Oh, bisa jatuh.

0: Niko sampun sane ngawinang jagat idone ten je kenena teken paribayo ne sane mikobetin.
1: Wih, Niko dengka sarang suka kiang kiang langkung ampuro pangwat. Ampun api agung sar kiang kena.
0: Nge, kena setengkare, kena.
1: Wih, Niko kan setiap dados yang berakon lah suka kiang gungka.
0: Napi Niko?
1: Ya naji kembang di napi mangyun kembangi.
0: Dering kento na ngajum. Ngajum. Itu angin pun naji kembang.
1: Di tantri dados.
0: Dan
1: di napi mangin.
2: Kita nak ngaben, dados, ngajum, dados.
1: Ngingin itu kita kian, semua kian langsung kian nak senang dados. Kalau diangkat nggak lah kaki kian. Santi, santi, santi.
2: Iye, ring ungkur. Ya niki. Ah, bawanin. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ye, siapa lagi?
3: Titi yang kumang pandu.
2: Pandu, omang pandu.
3: Tinggi Titi yang.
0: Tugas ni maglebok, Pak Mang.
2: Cuma nak boleh mungkin.
3: Titi.
0: Tugas ni maglebok, ah.
3: Ye. Nge, Om Swastiastu, nge, Titi yang jadi kenten ini. Nafi mojar, ini kan nafi kenten mudui.
0: Mungkin, Pak
2: Tantri. Ada Kediri. Ada Kediri.
3: Ada Kediri, nge. Nge, Om Swastiastu. Mojar.

0: dan kakar sano. Aduh.
1: Tuan rupan te.
2: Aduh, biar
0: makan. Eh, malih keniana ni Pak Man Pandu. Isi bensin dumun ge.
2: Pun bagus nih
0: kan. Gin bensin dumun Kang Yang antri jek. Iya sudah ngukur.
2: Sinyal Pak Man Pandu pun becek nih ke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Ampun. Sira.
1: Sebenarnya tiar seri ke tu.
0: Ini cara suaran nak cara suaran jero mangku gede ya san ini.
1: Napi?
0: Eh, cek cek.
1: Napi kiki kerapu kerapu ada tu.
0: Ah,
1: megat megat ni ki di hari kampung ni ki tu.
0: Oh, ni dah nangi HP.
1: Iya.
2: Nangi HP.
1: Iya biasa.
2: Iya, anu bes jauh ni ke dah kerang asam dah. Entah bahan jelas.
1: Okey, entang ye. Entang je, kita mau pengiring menggending lah tu. Ampun nunas tamu, boleh nunas pengenikan ratu serang gungka.
0: Beh. Aduh. Nge.
2: Angyang tu.
1: Entang je, kenten ukuh kita yang ngambil sang diah kalih asawur waspo kenten ukuh.
2: Nge, lawe. Ampun ni kerbat-kerbat dah. Wacual mungkin lah.
1: Kita?
2: Ampun ni kerbat-kerbat dah.
1: Ye ampura ratu nge.
2: Ye.
1: Ye penyang-penyangan di temang iring sampun jering tabanan wau.
2: Ye.
0: Ye.
1: Persiapan untuk budak kemeng.
2: Ye.
1: Ye ampura-ampura ratu. Sampun di tiang unas tambo. Niki sampun sehat oleh matur-atur sarang ratu.
2: Ye jermanku.
1: Ye. Adi nikah tutu di tiang pengiring. Matur sok semua.
2: Ye. Rumangku lingsir sampun ring kampung niki persiapan bude cemang iya ring ungkur di rumangku sira mungkin Om Swastiastu iya sira niki
3: kacang kacang ratu
2: eh man masih
0: boleh
2: niang
3: iya tu
2: ini jero cita ngamul seman man.
3: Dan lagi bos munah bujero. Ah niki dicang laja rengungkur mang panu tu nge.
0: Nggih.
3: Om swastiastu.

0: Yang ten dewan tamane menawi te dewan tukar curun adi ni dewa rao.
1: Cawara tanpa tangka teko
0: amis. Unike sampun sanetake nanti tiang uning ayang nake pengerauh idewo ni jek nyilek unike
1: mesam tas.

0: Semalih maduloh anantuk tangis kantos ngetelin muncuk Noroje puni ketoyan peningakannya nih.
1: Oh, kulo.

0: Madara resang agegeg inggih ratu ratu sang prabu sane pinake pangorek jagat iriki eh
1: iki sane bawa melisiki dunge
2: kang yang nemen ka
1: oke
2: kan iya pang polis mutan melisiki
1: ratu mangga polis mutan iki mang panu munggah
2: gandan nge.
0: Nih, awan itu.
1: Ini susuk semua tu ini adalah di jamah pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nih, boleh cekir ringungkut yang kirana.
0: Sane bawa, dados. Nih, ampun mentan Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nih, lurun putu kangnya ne bawa.
3: Lagi ngebot pun itu.
0: Nih,
3: ngebot. Hantukan ki panjang kide ngebot.
0: Nih, boleh.
3: Om lagi kenal mas tu nama si jam.

0: Presida ipun ngekes dewek ipun
1: masuki jroning kendi
0: permangkin ipun sriut hilang menjelep ke tengah
2: carat
0: caratan kendi ya.

0: Ambillo Roris kini dari aneh ini, oke pak toh.
1: Segera binasar jeroning pakunan.
0: Haris kentung mereka kegerobokan geni ya.
2: Geni harap-harap.
1: Tinilan umurob.
0: Ya gobor, si galau-galau naso. Wah,
2: ngangat ini.
0: Ngerepet. Api murub.

0: nes nyasane.
1: Koy.
0: Ngen ngorien to, sing ado jelemo nyidang mucelep ke tengah keni ye. Sejak boy tonyo bangko celok koto kai bojane.
2: Nggih. Sukma ratu.
1: Nggih, guru nutu sampun boleh niki becik niki.
2: Antuk galah lan pengartos ngene. Sane sampun becik pisan.
0: Nyang.
2: Nggih, sukma antuk galah didang sukma pamit. Om Santi.
0: Yesus semua gurun putu pinake penguntat. Miring sinep antuk para Mas Santi.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
2: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
3: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dikisahkan di Kahyangan ada raksasa dua bersaudara, namanya I Gudung Pasu dan I Bawi Srenggi. Mereka sama-sama tertarik dengan kecantikan Dewi Sri.
1: Saudaraku Bawi Srenggi, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sudahlah, mengalahlah. Walaupun kau bersikeras, kau pasti gak akan berhasil. Lagi pula, Dewi Sri pasti memilih aku. Aku cinta padanya. Begitu juga dia.
2: Omong kosong apa itu, Gudeg Pasu? Kau meremehkan aku ya? Kalau memang kau sakti, lawan aku. Siapa yang menang, maka dialah yang berhak atas Dewi Sri.
1: Oh, begitu ya. Baiklah. Tapi, kita sama-sama penghuni surga loka. Jangan sampai Dewi Sri tahu kalau kita berperang.
2: Baiklah, baiklah. Mari kita mencari tempat yang lain.
0: Benar saja, perang pun dimulai. Makin lama makin bertambah hebat. Sentuhan senjata sangat membisingkan. Api yang timbul akibat sentuhan senjata itu bagaikan kilat yang membelah dunia. Namun sedikitpun tubuh mereka tidak terluka. Akhirnya peperangan itu mereka hentikan. Karena mereka sama-sama yakin bila diteruskan tidak akan ada yang kalah atau menang.
1: Sudahlah Bawi Srenggi. Walaupun diteruskan, kita tak akan ada yang terkalahkan.
2: Sekarang apa mau kamu?
1: Marilah kita pergi ke tempat Dewi Sri. Tapi kita ke sana hendaknya berbagi arah. Kamu dari arah barat laut dan aku sendiri menuju timur laut.

0: Mereka berjalan sesuai dengan perjanjiannya. Akhirnya, I Guduk Pasu yang mengambil arah timur laut berjumpa dengan Dewa Siwa, dan kepada Dewa Siwa dia menjelaskan apa yang hendak menjadi tujuan sehingga sampai pada tempat itu.
1: Guduk Pasu, aku mengerti maksudmu. Memang benar kuakui, kecantikan dan keagungan Dewi Sri memang tiada tanding di surga loka ini. Namun sayang, Dewi Sri kini tidak lagi tinggal di sini. Ia telah turun ke dunia bersama kakaknya.

0: Dewi Sri dan Betara Sedana kini sampailah di perbatasan negara yang menjadi kekuasaan Raja Maninte, diiringi oleh abdinya yang setia, Ni Sri Tekong dan Ni Sri Kunjung. Tiba-tiba, Betari Sri terkejut setelah melihat begitu banyaknya orang yang datang.
1: Kanda Betara Rambut Sedana, siapakah orang-orang itu? Mengapa mereka mendekati kita? Aku takut mereka berniat jahat.
2: Kalau begitu, mari kita pergi dari tempat ini.

berpikir panjang, Dewi Sri bersama kakak dan abdinya segera menghilang dari tempat itu dan menuju ke tengah hutan belantara dan berteduh di bawah kayu ketepang kuning yang rindang dedaunannya. Tiba-tiba, datanglah Iguduk Pasu menghampiri Dewi Sri.

0: Wahai Juwita ku Bertari Sri, syukurlah Dewi saya jumpai di sini. Karena telah sekian lama Dewi meninggalkan Surga Loka. Sungguh, saya sangat khawatir tidak dapat berjumpa lagi. Dewiku, rasanya tidak puas jikalau saya tidak dapat mempersunting dirimu.
1: Mendengar kata-kata yang diucapkan Ibu Dukpasu, Batara Rambut Sedana menjadi murka.
2: Hai kau Guru Pasu, beraninya kau berkata demikian. Aku sebagai kakaknya tidak ikhlas menyerahkan adikku pada raksasa seperti dirimu.
0: Tenang Rambut Sedana. Jangan marah dulu, niatku baik. Dari nada bicaramu aku mengerti. Mungkin kau sudah bosan hidup ya?
2: Guduk Pasu! Jangan sombong kau. Sebaliknya, aku yang akan mengambil nyawamu.
1: Batara Rambut Sedana marah, langsung menyerang Iguduk Pasu. Peperangan pun dahsyat tak terelakkan lagi. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Batara Rambut Sedana mendengar sabda dari angkasa.

0: diseretnya ke tengah samudra, lalu dilepaskan sendirian di sana.
1: Rambut sedana, apa dengan jalan begini kau sanggup membunuhku? Belum tentu. Tapi ingat, cita-citaku belum tercapai untuk mempersunting Dewi Sri. Tunggu pembalasanku.
0: Tiba-tiba dari samudra muncul seekor ikan besar yang merupakan penjelmaan dari Igu Dukpasu. Ikan itu bernama Bawang Uyah.

0: adik-adikku, marilah kita turun ke Medang Kemulan. Tetapi kakak minta Dina jangan lagi memakai badan yang kita pakai sekarang.
1: Terus menggunakan badan apa, Kanda?
0: Dina harus menggunakan badan ulat kecil, namanya Lulut. Begitu juga kakak. Kau berwarna kuning dan aku berwarna putih.
1: Mengapa begitu, Kanda?
0: Karena cara ini sebagai rahasia agar bisa memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Saat muncul lulut kuning atau lulut emas, maka artinya kau turun memberikan kemurahan pangan pada manusia. Dan bila muncul lulut putih atau perak, kakak yang turun memberikan kekayaan materi kepada umat manusia.
1: Bagaimana dengan guruk palsu, Kanda?
0: Dia juga akan mengambil badan lulut, tetapi warnanya hitam atau lulut besi.
1: Apa maksudnya?
0: Ya, karena dia yang sangat mencintaimu. Tetapi bila dia muncul, maka kehancuran akan menimpa umat manusia. Untuk itu, para manusia hendaknya cepat-cepat menetralisir dengan upacara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: swastiastu. Rahaja Ungir dan Rai mewali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz, 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai deduta baca nyerangin akan Rai ngih kantos puput deduta bertugas singgalah jam roras wengi ne mangkin. Nah kai ring rahina anggara pinanggal 13 Oktober wasa 2016 likur deduta pacang mengajak akan rai sana mangkin untuk masuk ring sesi request tembang utawi megatrang eh. Ingge akan rai sonton sarang sami niki langsung manten sana yaksa request tembang utawi megatra bisa langsung ke line telepon 0312233361. Dalar niki 24 sudah punya WhatsApp baru nggih, bisa dicatat akan rai yang ingin untuk colak-colek melalui WhatsApp niki nomor WhatsApp 24 yang baru sana anyar 0896 7185 0242. Eh, dicatat kembali rekan rai 0896 7185 0242. Nah, ini rekan rai ada duta buka telepon. Ya, silakan silakan sane Arse niki. Halo, swastiastu.
1: Om swastiastu, rajeng wengi deduta.
0: Rajeng wengi. Niki sareng jeruk susi niki.
1: Sareng Bu Ana wengi.
0: Oh, Bu Ana, nggih Bu Ana.
1: Satu napi gatro.
0: Ya deduta kenak niki Bu Ana. Bu Ana pun napi gatro niki.
1: Asem pare kenak masih Pak Te sareng deduta pokoknya semangat nyarengi.
0: Yes, semua Bu Ana.
1: Request tembang mantan ni.
0: Tados, tembangan apa ini?
1: Ngemadu Tresna Dewi Ayuni.
0: Dewi Ayuni. Dados wawanin malih judulnya ni.
1: Ngemadu Ang Tresna.
0: Ngemadu Ang Tresna. Ngemadu.
1: Okay. Kita sarang sematan pro empat sarang sami ringi jujur menggena. Mugi kena rahayu ni. Majang deduta, semangat tugas deduta. Jawali yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Bu Ana, saking wong ayah gede sampun nyarang deduta. Demogi Bu Ana sate kena rahayu nge. Inggih kang rai mewali duta sangga niki ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu, Rajang Wengi dek duta bagus.
0: Raja Wengi ni ita cantik.
2: Sip semua.
0: Ya, pun api katra niki.
2: Ini segar dek duta.
0: Segar nge.
2: Duta kena nge.
0: Duta kena juga niki ni.
2: Tak kena lantu dek duta.
0: Astun kara ni juga nge.
2: Cuaca adem.
0: Adem. Iya, di sini panas. Iya, ini. Iya,
2: ini emang gak terus
0: ini deh. Iya, durusan. Iya, durusan ini. Ini
2: mau Bu Ana, wah
0: yang ini. Iya, Bu Ana.
2: Ajang Bu Ana, Bu Ana. Dan Mbah Indira, ngam lebon Mbah. Bopera.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, ini boyuli malu-malu. Heeh. Ano ni ketuanya deduta.
0: Tante Jerman.
2: Tante Jerman nyuli ampun. Matu Nini, Kak Siato, Kak Pedes, Rajang Rumi. Oh, dan boy KBB, boy Kasempidi ini yang kiranaan yang ketawa. Enten Pak Sutirko, Pak Sut Murdayo, enten Pak Pandi Madi Ngabo, enten Pak Yanarbo Dut Manjung, Bu Putu Kebo Ibo, Rajang Wongi, enten Siro yang nyaring. Gereo selonding ini, Jero, semua Jero. ibu anu ni le sekar satung si semua le sekar munggah le sekar dan no dek mas no kenar hajeng ras tani yang di liang eh dek bikul ni monitor si semua dek bikul siro yang ni nyarang ni
0: siro nyolek ni kan ini
2: kanan kiri ni di sini siro mah Jero mangku sudah ni semua jero mangku.
0: Jero mangku.
2: Ini ayuna dalamnya. Sudah sarang sami dia duda.
0: Inggi.
2: Masuk sarang sami kena rahajeng. Dan itu sarang kekone ampuro mangro boleh malih semacam nyarangi.
0: Inggi.
2: Dia duda.
0: Inggi ini. Dia
2: buat waspada yang malam juga acara. Tapi mangke dia duda.
0: Makin bernostalgia malih bos ke jam
2: dasar. Bernostalgia.
0: Inggi. Nostalgia.
2: Nih, mandanya boleh nyari apa deh ini. Anu malu nih berpikir malu nostalgia.
0: Ingin. Tadi tunggu nostalgia.
2: Ingin tu semua di hutan tergalan ini. Mau pamit om santi om.
0: Om santi. Om suksemo ini ita saking tabanan. Nggih, semeton mali bos digalah jam dase nika kita masuk ring sesi bernostalgia nggih. Silakan disiapkan dulu kisah nostalgianya. Nggih, mali duta niki sangga mali siki penelpon ring lan telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Dedut ganteng.
0: Niki Mbah Mangku Prajapati.
3: Nggih.
0: Aing nggih mamangku.
3: Den tak menawa
0: mas. Nggih. Pun api kata niki.
3: Barom gede.
0: Iya, sedara kenak lantur nggih, mamangku nggih.
3: Mangken ulang tahun nggih.
0: Sira, Mbah ulang tahun mangken.
3: Iya.
0: Masa, selamat ulang tahun mamangku Prajapati.
3: Pun ketanah lot nggih.
0: Napi?
3: Ketanah lot.
0: Mamangku ketanah lot. Mungkin kan? Ulang
3: tahun lah lo deh, Sasya.
0: Ulang sia nih ulang tahun, ampun dubun niki, mah mangku niki dua nih storing niki, modulasi mah mangku niki. Sira sana ulang tahun? Ulang sia nih, tiang kira mah mangku niki sana ulang tahun. Aduh, mau gelebuk niki mah mangku, wawanin malih bos gih mah mangku nih. Dedu tak kira mah mangkunya yang ulang tahun, ternyata lansianya. Lansianya ulang tahun melalui ke tanah lot, kenten nggih mah mangku nggih. Aduh mugi mah mangku niki boleh meplesiran melalui kenten nggih. Boleh jalan-jalan mah mangku nggih, boleh meslihan. Aduh mugi presiden ngibur mereka nggih, boleh kebahagiaan juga ketawa ke TV sareng ibu-ibu PKK yang lainnya. Inggih Kang Ais, sedurung deduta muter lagu requestan saking Bu Ana niki. Niki wenten colekan niki saking Bu Eka Sempidi. Rahajongi deduta nyarengin. Nggih, male bos nggih, Bu Eka nggih, male bos. Ini wenten waktu deduta putarkan lagunya. Nah niki juga wenten Bu Putri Mangis nggih starten nyarengin. Nah, salam sehat selalu deduta nggih, sehat juga nggih. Semoga Bu Putri Mangis selalu sehat nggih keluarganya juga. Nah wenten juga niki Pak Dut Murdaya. Nah napi ya yuk deh duta. Ayo Pak. Pak Dut napi ya yuk nika. Ajak ngudiang gitu ya niki. Daler niki dumugi Bu Lodro kantor monitor nggih. Bu Lodro malebos munggah nggih ring acara bernostalgia. Dalar wenten juga niki pekak kopling saking taman abian semal sarang istri niki domogi boleh kantun kena kantun monitor domogi sarang kali stater kena rahayu nggih. Wenten juga niki tante Jerman. Male bos munggah nggih tante nggih male bos ring acara bernostalgia. Nah, inggih akan rai masanakan dumun melewas di Duta Pacang Wali niki nyarangin akan rai. Tetap Satya Rem 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal nih. Mai
0: yah, sajo salam menyamodokian jik tiba belinyoman yuk kangko.

Kesan pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mengudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar Denpasar akan raikan teng kesarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Eh kan rai kanten sarangin gede duta nge senemangkin ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya Kang Rai, sana Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya. Bisa langsung Niki ring line telepon 031-223361. Taler Kang Rai bisa nyolek deduta Niki melalui WhatsApp Pro 4 sana anyar ring nomor 089-671-850-242. Suk semua Niki untuk Blian Sena saking Mas Bedulu sampun nyarangin deduta nge suk semua. Ngiring nanti Jerman, munggah nanti Jerman, Bu Putu kebo iwo munggah. Nah ini Ita munggah nge. Taler Bu Lodra ya munggah ya Bu ya. Nge sementara senarsa silahkan ring 061-223361. Tuh. Ya, ini kisah penelpon, penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Tiang Sawitra Anyar.
0: Anyar saking Payangan.
1: Agar mana tadi penyuk.
0: Iya, yeah, buat ada ya, buat langsung dapat pertama nih ki.
1: Eh kadang nak kalau macam pada napi jom batus papat semua tenas gitu.
0: Mejo.
1: Salah.
0: Dampar.
1: Ini kabel montor nas ngilas hilang nas.
0: Aduh, nah di kampung ada yang nyolek.
1: Mereka nyolek, mereka.
0: Bu Peka.
1: Dedu.
0: Ah, gini tante.
1: Tato ngelak nostalgia jeglo pesan.
0: Ah,
1: berapa ini, tahun yang lalu kegiatan okay. Sedang tiba kan odalan di Pura Dalam, dedu.
0: Inge Pura Dalam di jen iki.
1: Di Pura Dalam Riki Dalam Sunyo.
0: Oh,
1: gini. Pun kita kan ngundang balian wenten tari-tarian wenten tapi ada tuh nebondres kalau mangku sudah nisuk semua yang kalau satu malu dek pun kita kari dumun nyenang nih ke ipen cokodo haji cokodo libusir nak senang masa di radio itu awang palu moyo palu
0: selebriti munggah niki onyang nyelek.
1: Mbok itu sebenarnya ada dud bujuro oleh tunai nama Santi, mbok kenyal, mbok itu kan buda dasna nak kalau do balian paling petang baru ngigal gitu. Kapuron dasna, cokor do lingsir, ada ajak pergino oleh di perempat, nyen kadang nak dadu sing tawang, dedu.
0: Oh, gitu nih. Saya beli dede nyen.
1: Bu kita kan konen tawang ada gadang na dede gitu anak tawang ya di boma payas dadi kaki gitu. Kadang nak sajan cuon mang dedu. Bu kita boma payas kene ya nutur ya cokodo lingsir nak wenten kenten penggemar perempat RRI Driki Bu Jerman gitu ya cokodo lingsir.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh pemadam Bu Jerman tuh jani nengok tuh di pemedal. Itu malah tegur jero. Masa anggerok. Ini kena. Mih adik ini tuanan ini ya. Lagu udah ngajak kamar naeng dak. Putih gading kan anon sinya mau putih kedas kayak gitu. Sengaja tuh rada siang kayak gitu. Kan dede paling cocok dari kaki kan gitu.
0: Iya.
1: Ampun kita telah bosan nanggal pesulah babon res nam kan ene dadi kaki itu ngelal lelucon suang-suang pada ngelal lelucon kan itu dadi akhirnya ngencahlah kaki itu doa kan itu Dut ditu kaki ngencah gitu bertimpal nah. Kongkong masih ngencah ditu cerit gitu nak bocin gak enak. Tanto maka cerit iya ke gitu. Kena berpikir aduh nenek pergi nonek di Sinawang di Puro nenek ngencah gitu. Begitu lantas nah kan kali cukup dulu insir. Cukup dulu insir di tiangkal budal duman ngambil banten lumun tu pergi no dini ngencah di pura kal nyapu gitu tantu kita kedekna tantu apa tawang so bu Jerman nak saya ngencah so tu nawang tu nak aqua kencot kene kena ya ampun kada nak saja ni ipeka ni kada nak saja ngencah gitu di Jabur Tengah gitu santo anak aku atau kecerot nah gitu begitu kan satu tahun yang lalu kecunuk lah lantas najai kaki tonton di perempat gitu wih terus bawa santo nyeledet sengelen-len kemaling-maling nyeledet sejuarin letak gitu ya ternyata kaki nenek yang maromone berarti tahun 60 asal 60 pasti berpensiun kan itu
0: benar
1: jenik san umur kaki kayaknya kemarin aja dedus tuh kaki tuh
0: adik kemarin
1: tegahnya patuh kayaknya tuh
0: nah tegahan beli dede nu tante
1: bodinya mesai masa gitu ya ampun kadena sajan dari kaki itu misi dua sang mapayas nyak gigi na caromong mau soge palu dedu kemana lena dedu
0: ada
1: pandingan akan beli dede sampai kita kalau undang ben beli dede mainnya
0: silakan diundang nanti orang kencang nanti

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain.

topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong prutuk adalah simbol penguasa di desa Trungan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong prutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong prutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan belegancur atau bebonangan, dan tari barong prutuk hanya terdapat di daerah Trungan, Kintamani.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz sekalian raikan dan kesarangin gede dutang ye ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ye kan rai niki wenten semeton seneng nyolek niki ye tiang pekak mangku wayan swirke sawitra anyar ring wewidangan sidaman karangasem nyarangin tur salam kenal matur suksema nggih. Salam kenal muali jero mangku swirke suksema sampun nyarangin nggih. Dumugi mangku swirke niki boleh munggah nggih. Inggih rai duta sanggra nggih semeton sane arsen iki berbagi kisah nostalgianya nggih langsung mantan ring 0312233361 nggih. Nah, siapa yang mantan penelpon niki? Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pak Tut.
1: Rahajang wengi limane.
0: Rahajang wengi Pak Tut mancung. Penapi gatur niki. De duta niki. Mungkin terlalu dekat nih Pak Tut dengan radionya. Coba di pisago kok yang Pak Tut. Terus bagaimana pun Pak Tut.
1: Ya
0: Pak Tut. Tapi sekarang nostalgianya Pak Tut yang mau diceritakan.
1: Mau kita masuk yang itu kalau saya nostalgia nih.
0: Kenapa?
1: Oops, let's play new, new, new. Aduh. Coba deh.
0: Yeah.
1: Awal lu di kau kan jek kencan kedua-duanya. Aku yang di gendengin sih, masih
0: nanti. Ide gendengan?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kalau kira.
0: Oh, kalau tidur nih, Ki. Iya,
1: Tanyaan lu sekalian, cari genter. Di awal-awal, lu sekalian ngantri, mantan sih.
0: Ah, nggih, nostalgianya ngantri BBM nih, Ki. Nggih, ngantri
1: BBM nih, Ki.
0: Aduh.
1: Iya, itu yang genter mantan BBM nih, teman-teman. Nostalgia, semua mantan yang pun yang nah niki cari ningah puro 4 RRI budaya Bali. Kalau mau ngunjung niki kan iki ampun kan mesti mana teh yang puro niki tiap apa dia ngunjung kene engke tome. Oh, tapi sadi yo.
0: Iya, Pak Tut, mancing saking kapal semua sampai nyerangin di dudang, ye. Mugi semeton yang ikutan ngantri nih ya. Ngantri BBM duaning niki antriannya cukup panjang sekarang kan rai. Tadi saja duta saat mau ke kantor niki ke studio 4 wenten niki ring di Jawa stan niki peguyangan kaje niki lantang ket kaje niki nak ngantri ket di perempat nih. Sampai di jalan nike diberikan plang hati-hati ada pengalihan jalur karena saking macetnya keren rai. Nih dumugi niki lekas tertangani nih dumugi masyarakat Bali bisa lagi niki menikmati bensin dengan tidak mengantri sepanjang ini. Ya karena kalau BBM-nya ngantri kan rai nggih sudah pasti pariwisata akan turun, roda ekonomi juga akan turun. Nah, ini akan rai mewali dari Duta Sanggra niki ring lain telepon 0312233361. Nggih, ring semeton sane arse bernostalgia. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. si Rai Ring tu yang ki.
2: Gong Aji.
0: Aji Tatang ni ki?
2: Dan Gong Aji Serokadan Bangli.
0: Oh, Aji Serokadan.
2: Radu, Radu Negeri Susi.
0: Oh, ingge.
2: Kenapa kan Raduta?
0: Raduta kena ni ki, Aji. Oh. Aji pun nak ki.
2: Tungkar, enak-enak.
0: Nggih kenak nggih, mugi kenak lantur nggih.
2: Nggih.
0: Kenapa niki mau lanjut nostalgia yang seram-seram niki?
2: Oh, dan seram dikit niki.
0: Ada. Tapi niki country BBM.
2: Niki sekan-sekan niki kan guyu-guyu.
0: Nggih.
2: Tahun 66.
0: Mm-hmm.
2: Yang berumur 6 tahun.
0: Nggih.
2: Tendang orang kita itu yang ajak kamu siram ke tukar ada dengan kan?
0: Iya, yeah, sering tukar ada. Iya. Yeah.
2: Serang kakek saya. Jadi kan saya di dari rumah sekitar 800 meter.
0: Oh, ingin 800 meter. Iya. Yeah.
2: Yeah. Turun, bersendang, mandi di muni ajak yang tukar ada di lapak.
0: Ah, iya.
2: Usung ngentan, usung mandi kan budal kan?
0: Iya, yeah, budal.
2: Hingga si ipat kakek saya kena. Dia nasi. Dia milih ajak ngajeng di kakek dia nasi.
0: Iya, iya.
2: Sibuk ngentan, jam 6 malam ini, sandi kawan ini.
0: Iya, yeah, sandi kawan ini.
2: Budal kan ajak budal yang gandong, yang dikangin.
0: Iya,
2: Lawanan kan di jauh pura manik genius saya kan?
0: Inge.
2: Kan Riko mendiang glantingin bojok.
0: Glanting jak bojok ya cik?
2: Inge kan tiang kari ingat gitu. Jak batis kan glanting-glantingin.
0: Men kakek aji ten rugu.
2: Tawangan itu. Ten ada seorang orang. Tawangan itu.
0: Oh, kenta.
2: Nih, di belanting anak, nih, senyak si mulai beli mulai, nih pancang canggah bangun sikit. Kedengit bingung-bingung.
0: Nih, nih, itu yang
2: kiyak nyah caranya. Kakak, bu, subuh green bu ajak aja kan? Ngelodan.
0: Nih.
2: Green jajak belanting anak beri siang. Wih, turun anak tak siang.
0: Adik jahil.
2: Udah nyuka doang. Green kedengit bungkutnya gigi mas. Lu kira gigi mas.
0: Gimas?
2: Apa dia? Ya, aja sabuk. Tangga sabuk pokoknya.
0: Oh.
2: Gitu. Ini nyata yang noang lu. Nyata ini. Muka ini nyata. Buak ini nyata. Cak menggendak ini ugas lagi di nasi. Itu inget ya gitu.
0: Oke. Aji kan ngeleng, Ji.
2: Enggak nak gitu. Kan anak kau. Wah, ini nak kau nak ya.
0: Oh, sengejah aja ternyata.
2: Jejah pada ganding-ganding ke jengkit dari mulutnya itu bukan jejah. Ini jengkit begini-begini gimana itu bukan jejah ya. Bukan aja jengkit nak muka ni tila. Takkan dia mengikut dong, Ben.
0: Yeh. Oh, kadang-kadang nak Tan buka bojok ni ke? Buka tilah manusia.
2: Pawakannya bojok. Buka tilah.
0: Seram.
2: Ikone borang ikone ingat ke ikone kita yang sabuk. Lantang pahit ikone. Jadi kecil ke jemaknya yang kuningnya. Ini bangsat ni. Bikin canggih tangannya ke. Ini muda-muda. Ini kalah kan isinya lah.
0: Adi
2: itu satu hari itu awak menikah mantan.
0: Adi slet kita ada bojok rupa.
2: Adi ya, sekitar jam 7.
0: Nggih, masih slet di kaki.
2: Kami kawan, sudah dikira kami kawan pun.
0: Wih, aduh.
2: Demi kawan itu mulai sedang nganu itu.
0: Oh.
2: Nah, sungguh-sungguh nak jadi dimulai tahun 66 itu kan nak
0: kari sepi itu
2: kena makin.
0: Kari sepi nge, jik nge.
2: Caru alasan itu gua. Di duri punya wani bersampingnya buat anda jalan aja longnyongan.
0: Oke,
2: betul. Tari tanah.
0: Ya. Wih. Jik, pengalaman jik je.
2: Ada ya ke?
0: Seram.
2: Menjauh balik cerita lain.
0: Aige. Ditunggu ke kisah
2: semua.
0: Jadi.
2: Om Santi.
0: Om suk semua Haji sampun berbagi kisah nostalgianya yang seram. Deduta membayangkan mantan Niki sudah takut Deduta Niki. Aduh, Deduta coba bayangkan Niki kalau Deduta ada di posisinya Haji Niki aja. Sudah pasti Deduta yang satu kalau tenje ngeling ya pingsan muntuh kan. Aduh sira ya Nika jadi bojong Nika yang Pak yang ngarbeng urin waktu Niki memberikan tips lah kan yang nepuin bojong kambing orang ya pang paling kone mulih ya nyak mesuluh kan sekan yang kan Nika tiang nak tentan nyoba asum kakak ya sing boleh man kesempatan nyoba gitu. Ayo guys, kan Rai mesandakan dumun melewas dari utama macam wali nyarangin dekan Rai. Tetap cacar yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Kain Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Akan baik, kantun kesaranin gede duta, ring acara bernostalgia, pasti ke ring pro 4, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ege akan baik, wawu sampun wenten ajik ya ajik, sokadan ring bangli, taler tante Jerman, sana sampun munggah, taler patut mancung ya, sana sampun munggah ring acara bernostalgia. Ini ada duta muali niki sangre ring line telepon 0312233361. Semeton sene arse niki berbagi kisah nostalgianya. Silakan durusang. Nah, kang Rai niki sampun wenten penelpon. Halo, swasiastu.
1: Langkan nuwun.
0: Inge, bule galo.
1: Ya.
0: Ih, buluh gale. Penapi gatra niki.
1: Seger, sabun seger.
0: Sabun seger. Nggih, astengkare.

0: Aduh.
1: Aduh. Bule gale. Sampun ngidang metembang niki.
0: Ampunnya niki mesti meroba amilaham pas ger mangannya dengan dijita.
1: Nika ampun, Bu Lugalo, sampunan metik bunga gen, istirahat tetap harus ingat nge. Mantan sakit.
0: Nge, mancun, cerita.
1: Nge, Bu Lugalo.
0: Nyerita.
1: Nge, cerita napi niki.
0: Iya, nyerita gini, kan renten sayo, niku lana di Bali Banjar siang di.
1: Renten napi, Bu Lugalo?
0: Nak mau karya.
1: Oh, karya, ingye.
0: Ingye, ampun tak jenten. Pesu, ampun siang ke beli banyak. Mempayak siang uwi di mapesu, lantas ngko menggending kesantian.
1: Ingye, kesantian.
0: Ampun siang menggending, ngko. Selan siang menggending, ngko. Di beli banyak, ngko. Turun tak siang malih ke beli banjar itu, kin suryon pas sudah lagi sagi, ini logong siang ini menggening gitu nih, nah ini kartu kan, don ini menggening nih kok rio milih nggak kena don nak nanya ini beli banjar nih. Ini kau berdua malu mau payah kecang
1: lah. Oke, mau payah sih.
0: Payah nafi tiang atuk, ken tiang. Ini kau berdua, kan? Mau tukang payah, saya mau di berdua. Ini mau payah, mungkin tiang kau berdua atuk. Nah, ini kau berdua, nak mau di berdua, mau tukang payah, saya ken tiang. Ini ngasih ring ken tiang. Kobrio ampun tiang adi melogrom mat-mat nusin teko-teko mat nanto sun kenten tiang yang tukang payas
1: adi iya adi bisa adi
0: gitu mi mau payas ni payas nanti tiang na mau payas ni nanti kenten tiang mau bukur tiang kenten bukur na tiang yang tukang payas ni ko ampun yang sebus membukur itu makaman ya tiang kaman kenten tapi itu liku gak liku ya
1: nah dia ngeliku lo gak lo Niki
0: iya liku dadaan itu kan kenten banter-banter itu sarong ngigol di jabo
1: liku jok-jokan
0: ini mau kenten jemaahnya ampun tiang kenten gelung gelung itu mau ampun ada di griyo kenten ini mau ampun atu tiang ikin miring tiang kenten tiang ampun pasang kenten wos tiang mau payas jok kenten nani ini niko bantai bantai nani ini dong main dong mau foto dek dong
1: ajak mau foto
0: foto dek dong kenten ini mami bang mau foto dong nah mau prakat bang dong kenten itu yang mami paling kenten besok dong main dong burung kajo dong main mau foto lu kenten itu yang
1: jadi artis lu tuh
0: ini foto tiang ko harus ni mami bangun foto na kita dan kesendang dan tiang iya kita yang cium cium kongan telefon dan itu kan kau kongan tiang tv dadong nangijal liwan dadong nangijal liwan cepat ko kita cium tiang dong tapi apa dong di dong senten tiang Lita, pantan ake, amanya mali lantur ni.
1: Iki lanturan mali ni, niki.
0: Pampolis, video munga sarang kami.
1: Bulodra, niki boleh salam saking Kak Kopling Taman Abian Semal.
0: Ni sesemua banget, ni sesemua, ni lagi. Deng,
1: ada bos muda bete-bete nyan deng. Deng, sampunnya nandang tiang-tiang bulat rang eh. Malah bos tiang mentas mereka.
0: Siang angin ni ke, ampun macam ni tinggal ngui nang angin ni ke, pak deh.
1: Wenton ni ke bunga paca, kira akampil.
0: Wenton ni kena.
1: Wenton ni. Okay, balik bos ya Mika. Okay.
0: Yeah, pak dede.
1: Yeah, bulan ram.
0: Siang kena pak dede.
1: Yeah.
0: Dia
1: dede lah, aku kata orang dia dede. Dia ada duta
0: lagi, bukan tau. Dia duta lagi kan deh.
1: Dia duta lagi.
0: Dia ada duta, pura-pura.
1: Dia ternapi, bukan tau.
0: Dia pamit deh.
1: Tinggi.
0: Bupet jangan cuk prama santi deh om santi
1: om santi om suksema bu lodra talak kakek ni niki bu lodra nak pulih penggemar niki ring rumah tiang ring taman niki wau tiang ketemu pas plebon nggih ring setre nika titip salam sareng Bu Lodra enten nggih mugi Bu Lodra tetep stata kenak lan rayu nggih sareng kakek juga nggih pang polis stata nyarengin 4 kenten. Inggih Kang Ayi dening sampun telah kala duta niki sampun kepepet pintu enten nggih. Ada duta matur semua niki majang akan rai sane kantun monitor taler majang akan rai sane sampun berbagi kisah nostalgianya nggih. Duta Nunas Gang Pengampura niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi keiwangan sane ten manut ring akses semeton sang sami nggih. Duta puputan acara bernostalgia puniki antuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah lontar

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Genta atau bajra adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika, karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam, yakni ritika dan kakatundi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut ritika. Sedangkan bila warnanya berubah menjadi hitam disebut kakatundi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Nyekjak Api. Di desa adat Punukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesama. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting genta para juremangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusah Bali Agung di depan Pura Kepah Agung desa adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercik tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Rahajang semang rakelan rai, ring rahina sene becek puniki nge, ring tanggal 14 Oktober niki warsa duang tali 6 likur. Putri pacang nyaringin rakelan rai, ring galah jam 5 puniki, kantos puput melih jebos ring galah jam dasa. Nah rakelan rai, sene mangke niki pacang unggahin titiang nge, siaran Surya Puja. Sane memurda niki mohon kesejahteraan untuk kemakmuran di Rahine Buddha Wage Klau. Sane pacang dibawakan oleh Sumarni Juliartini. Untuk menikah rekelan rai ngiring biar sayang sareng-sareng.

0: Om Swastiastu. Pendengar RR Denpasar, kembali lagi dalam siaran Surya Puja bersama penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Saya Nunu Sumarni Juli Artini. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sedikit materi mengenai mohon kesejahteraan untuk kemakmuran di rahine Budawagi Klau. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Hari Buda Klau sebagai salah satu hari suci untuk memuliakan segala hasil alam untuk menunjang kehidupan umat manusia. Disadari atau tidak, bahwa manusia dihidupi oleh hasil alam yang salah satunya adalah beras. Demikian pula, kehidupan berjalan dengan salah satu alat tukar, yaitu uang. Perputaran beras dan uang sesungguhnya adalah cikal bakal dari kehidupan manusia. Hal inilah yang melatari bahwa penting sekali kita memuliakan beliau dengan merayakan hari suci di mana beliau sedang beryoga, yaitu pada hari Buda Wage Klau. Pernahkah kita mendengar nasihat tertua kita bahwa apabila persoalan hidup seseorang tiada hentinya dan merasa tersakiti, maka kita diarahkan untuk bertanya pada beras atau uang, atau dalam bahasa Balinya nekenan dibas pipise. Nah, ini artinya kita sedang ditugaskan meletakkan seluruh keyakinan kita kepada keberadaan. Disinilah diharapkan mampu memperoleh solusi atas kehidupan dan beratnya apa yang sedang dialami. Kalau dilihat secara harfiah, maka pemujaan pada Buda Wage Klau sesungguhnya adalah pemujaan kepada Sang Yang Sri Sadana. Kata Sri identik dengan padi atau beras, sedangkan kata Sadana kita identikkan dengan uang, atau yang sering kita sebut bas dan pipis, atau sering juga didengar uang dan beras. Pada titik ini, umat diberikan nasihat oleh tetua bahwa dalam keberadaan benda sebagai hasil alam berupa beras dan uang mampu berkomunikasinya kepadanya untuk memohon solusi atas kehidupan. Jadi, betapa besarnya pengaruh uang dan beras dalam tradisi dan budaya keberadaan di Bali, maka wajar memaknainya dengan bukan saja melakukan ritual dengan bebantanan, tetapi juga dengan aksi nyata memelihara dan memuliakan beras dan uang sebagai benda yang memiliki nilai skala demi skala yang amat penting. Dalam makna selanjutnya, uang dan beras adalah simbol nyata yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan beras dan uang, kita mampu mencapai kesejahteraan jasmani untuk kemudian melangkah menuju rohani sehingga mampu disebut makmur. Suatu keadaan di mana umat mampu melampaui segala derita hidup di dunia dan berupaya untuk mencapai kebebasan atau kesempurnaan niskalo. Pada titik di mana uang dan beras sebagai alat kesejahteraan dan kemakmuran, maka bukan saja kita bersyukur dengan kata-kata, namun dengan perilaku nyata di mana pemuliaan dengan pemeliharaan hasil bumi berupa beras dan uang adalah kewajiban bagi umat manusia. Walaupun sampai detik ini. Beras dan uang adalah simbol kekuatan manusia untuk mencapai keberadaan dalam kehidupannya. Beras adalah kehidupan sehari-hari, sama dengan uang yang mana orang tersebut bisa terpandang dalam strata sosialnya. Siapakah yang memiliki beras? Adalah ia yang senantiasa memelihara sawahnya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Ujung dari fungsi beras ini adalah untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi, pada prosesi kita yang masih bergantung pada beras dan uang sebagai bagian terpenting dalam keberlangsungan hidup kita, maka selama itu kita mutlak diharuskan untuk melakukan rasa syukur dengan merayakan hari suci Budo Wage Klau sebagai pemujaan Sang Hyang Sri Sedano. Ungkapan syukur ini juga diyakini memuja Sang Hyang Sri Sedano sebagai simbol Purusa dan Pradana, pertemuan atau penyatuan Akasa dan Pertiwi untuk mencapai kesuburan dan hidup akan baik untuk menuju ketentraman.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Lebih jauh disampaikan dalam Lontar Sundarigamo, dinyatakan Budha Wage ngarani Budha Cemeng kalangin adnyana suksemo pagating indriyo batari manik galih ring mayugo nuraken Sang Hyang Ongkara merte ring sangar muang ring luring aturi astawo kenering Sri Ningi kunang duluring diane semadi ring latri kali. Arti secara umumnya adalah Budha Wage adalah Budha Cemeng, hari di mana pikiran kita diupayakan memutuskan indriyo. Yoga dan Batari Manik Galih atau yang sering disebut dengan Dewa Beras, pada saat itu beliau menurunkan Sang Hyang Ongkara Amerta di tempat suci atau yang sering disebut dengan merajan, juga di atas tempat tidur. Pada saat ini memuja Dewi Sri atau Dewi Nini dan dilakukan dengan yoga samadhi di malam hari. Jika melihat pesan lontar ini, maka persembahan pada saat Budha Wage Klau bisa kita sarikan dengan mempersembahkan Banten sebagai berikut. Pejati sesayut bagio, setata seri yang isinya kulit sayut, benang tebus, uang bolong satu kepeng, peras, tuling, sayut, rake jangkep, nasi penek, diatasi don kayu hugih meilehan, sesegahan sarwa gelahan, tipat cari satu kelan, tepat bagia satu kep penenang, nagasari pesucian, payuk peri tanpa tirte berisi bunga harum, segahan pancawarni, dan banten ini dipersembahkan di merajan atau di rengklu, lalu membuat pula banten sesidan di atas tempat tidur. Dalam kekawiniti sastra bab 4 sloka nomor 7 dinyatakan singgih yang tekanu hujante kalitan hana luriho saking mahadamu tan wakten gunasuro pandito udagado pada pengairap rindane suara yang mempunyai arti kalau zaman kali sudah datang, tidak ada yang lebih bernilai daripada uang. Sudah susah dikatakan para ilmuwan, pemberani, orang suci manapun, orang yang kuat semuanya pelayan orang kaya. Dari sumber susastra Hindu disebutkan dan dapat dipahami bahwa uang itu adalah hakikatnya adalah sarana, bukan tujuan hidup. Jadi tergantung cara manusia menggunakan sarana tersebut. Bila uang tersebut yang didapat dan digunakan sesuai dengan berdasarkan konsep ketuhanan, maka uang itu amat berguna mengantarkan manusia mendapatkan hidup bahagia.

Tindakan penting lainnya adalah selalu menjaga, memelihara beras dan uang sebagai benda yang memiliki nilai magis dan religius untuk keseimbangan kehidupan vertikal dan horizontal. Jadi, kesimpulannya adalah Buddha Cemangklaung merupakan momentum bagi umat Hindu untuk memuja dan menghormati Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri, sekaligus mengintrospeksi diri terhadap cara memperoleh, mengelola dan menggunakan harta. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Laras, lihat deh, lipstik ini lagi diskon flash sale 50%. Sisa 1 menit lagi, jempol gue sudah gatel mau check out. Eits, tahan jempol lu Sinta. Bukannya minggu lalu lu baru beli lipstik warna merah yang mirip kayak gitu ya? Tapi yang ini beda, Ras. Ini diskon gede. Kalau gak beli sekarang, gue rugi dan ketinggalan tren.
1: Nah,
0: yang bikin rugi itu kalau lu beli barang yang gak butuh-butuh amat, Sin. Itu namanya lapar mata karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai pertengahan bulan nanti lo nangis gara-gara saldo ATM kritis akibat hobi check out yang gak penting.
1: Duh, bener juga lo. Hampir aja gue kemakan gengsi. Ya udah, aplikasinya gue tutup aja deh.
2: Bijak belanja dimulai dari kemampuan menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum menekan tombol beli, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Yuk kelola keuangan dengan cerdas demi masa depan yang lebih aman.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada Dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran.

0: Jørgen.
1: Ej, Inge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Siletunggil Warisan Budaya Adiluhung, Sane Sampun Keloktah Kantos Keduru Negara. Seni puniki madue sejarah sane mapaiketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Ideo agung api utawi cokoda agung api saking puri Singapadu, sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tios ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianin sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning keseningan pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minakadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sudekarya, topeng dalem, celuluk miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesukaan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

wasan wawu sampun sinarang sami iraga nguncarang puja trisan ya. Sane mangke niki pacang iring putri jagi nyarengin siaran Rahajeng Bali ye. Sane pastikan niki pacang kebunggah kenten ye. Antuk niki kawantanan siaran Galang Kangin. Narek lan rai siaran Galang Kangin ring rahinane mangke niki memurde jangan mudah percaya gosip. Antuk punika ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Om Swastiastu, Ji.
1: Eh, butuh. Om Swastiastu, tuh.
0: Semang tuh ke nyalon daras bupati itu dengan awu, Ji. Bupati. Bau ke nyalon dari bupati itu dengan awu.
1: Sing, kado buku tantri ini, dor mejo.
0: Oh, oh, anu nih, kak. Napi suka wau. Anu tantri.
1: Tantri.
0: Seribu pati itu ada nak di bupati.
1: Ada.
0: Ada kenyalon di bupati.
1: Sambil aja naga minum kopi ada buku. Ye, nun ngil buku.
0: Ya mau munyi buku yang baca. Ya dan baca ngil buku.
1: Aduh. Pas tuh sengkat baca tuh.
0: Napi niko satuan niko dijampu niko.
1: Nih ikecap.
0: Kecapo,
1: kecapo empat.
0: Oh empat. Oh di napi dengan anda ke aran. Napi dan ini
1: anda ke arano.
0: Arano ni kok.
1: Nanda ke arano.
0: Nanda ke.
1: Nyumur mah coba.
0: Nanda ke arano. Oh ni kok satuan empat ni kok.
1: Benar. Empat yo karena mau timpal ngajak iyang so.
0: Gih mau timpal ya empat.
1: Benar. Ada di tuh di lagon gitu.
0: Kumudo saro gitu.
1: Ah ingat tuh. Oh nene pak cowok sama.
0: Di buku. Mang ngeliat deh.
1: Ada nak nama macam.
0: Don mang ngeliat buku.
1: Di kumudo saro itu. Iyang so kan berpikir yo. Kan nuwun-nuwun ya telaga dia.
0: Nah, niko ampun kemarau kering niki kalau
1: panjang. Panjang ni. Yen ganti be 6 bulan tuh kalau ni.
0: Nah, yang pun tuh tuh mulu yo yang pasti ya.
1: Nggih. Ngalah yo kena kel Mekad yang tengok itu.
0: Ah, iya kalau Mekad yang so.
1: Nah, kalau Mekad ngalih telaga
0: ane luman lah.
1: Ane sing nyat-nyat gitu. Apa rado itu timpal ne impas
0: nggih
1: metari yo kerio
0: metari yo setia kawan yo
1: nek kecapo kata ajak somah saya ini jang nak ke Mekahen to ngosene ado itu di puncak gunung Indrokilo ne ado itu telah golong pesane yen itu ngaleh dan saya berlah lah.
0: Maksud limang tiban, nu ada ajang-ajangan gitu
1: ya. Ada yang santun ya kan ne, bisa kau nyat kan ne.
0: Tuh apa sih ngidang ngaleh?
1: Banyak itu angso awak mau timpal ketekan ini cang, aja cang barang kemo.
0: Oh, kenten dia ngidit dulu.
1: Berpikir yang so. Engkel aja,
0: tongos joh,
1: tongos joh. Yen dia mau jalan ke ngrepe,
0: jalan pasar mat, yo. Dan dia kadang dan
1: dia. Benar. Oke, nesan benar. Nek kayu angon cang ya ni, petitis gitu. Angon cara, cang nengal sebilang tangguh wajak kurang cang. Itu yang so. Jadi di tengah terus dengal ne, kayu ne. Kewalo donin ngomong.
0: Apo jado di jalan nyep.
1: Siap pengibone.
0: Jawat wale ke, jawat eken gitu.
1: Yen ganti ci ngomong mati. Oh gampang. Kata siap.
0: Oh udah siap aloh, siap.
1: Aloh.
0: Karena aloh kan gaya siap.
1: Ijak saja gitu makna kayu. Dan ngalah kan yang saya aduh. Di tengah-tengah apa ya lantasan empas.
0: Empas loh moni.
1: Oh, nanggal masih itu.
0: Nanggal masih tekak nih ngugut dan ya.
1: Tur.
0: Ber nih pun. Lepas lepas lanas pun.
1: Bo tekal ungkol no ada Tegal
0: jadi. Tegal nih.
1: Itu waduh cicing beten yang ngalih tetu dana ya pasang
0: bos pesan oh cicing ya
1: tapi memori itu ya kurang ne ada yang sang aja yang sing
0: nggih saya nih yang sang yang sing do
1: toleh hakian kurang ne lene jelek nge beli apa yo ne mata nai duor beli soleh pesan ne bos tawang kan yang sang ne moni Sing tu senjo matan ai.
0: Oh.
1: Tawangi tu yang so ngobalan ten sampai.
0: Oh. Ten sampai. Oh.
1: Oh. Pedeh yang impas.
0: Oh, pedeh ya impas.
1: Pedeh masa kalau nang ngobalan cangkel ten sampai orang.
0: Masa kalau ten sampai jangan. Oh.
1: Sing ya gitu ya mau tahun.
0: Oh.
1: Tu. Waro yang orang sing
0: dapat. Merengang ya.
1: Prek.
0: Ketutan, langsung dari santapan.
1: Gentol ya tumbler ya nyate ya jangan gulem pas ya.
0: Aduh, okay.
1: Tak ya pasang nih cicing.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Ya, mau dong ma.
3: Iya boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja.

0: Itu kan isin nih pesan. Nyak kan siap nih ban ya.
1: Nah, sing satrio satrio napi ya satrio wacano yo ya numpas. Bung orang-orang gampang gitu. Jadi boget marowalek bedik kan boget ngang
0: ngang. Len bo pidan mo gayangan beten bo ting-ting kan no jadi kan yang so. Betegah na ke jang.
1: Betegah sedur bang.
0: Aduh nak walek bedik jang.
1: Meh
0: rasanya. Lawan nah udong nasne
1: nah enten jadi ago nak harus apa nak logika dik ngediapin ada nak ngwalek tu belum tentu nak tujuannya tu tawang ada ngomong napi nak gosip kita nak kang duun dalam mungkin itu ada orang kini ada orang itu ampun nang gugu mata-mata gitu. Tujuan itu tawang kalau yang sang ya angsing aku kan pun jelas tujuan itu kalau ngalih
0: ngalih maman
1: maman apa sedih orang yang penting ingat ulung gitu.
0: Aduh udah lahan luung nih
1: oh tepuk oh nih tepuk oh nih beh nih ajangan-ajangan-jangan nih kayaknya beh kentan
0: bener aduh. Apakah anak rawas tuh kalau membantu apa kehulian macano apakah mulu sengaja dia ingin menjatuhkan gitu.
1: Kentan masih yang so masih setia kawan yo.
0: Setia jadi, kawan.
1: Mungkin jo kewah anu asaan kewah dot yang nulung timpal. Laksana masih ngelah masih yo lo apa namanya usaha, pangidang isin timpal lah kentan.
0: Usaha nih nolong tuh sing pajian ada dene. Nya kan tuwut namu nyene yang so
1: nggih jadi mentu bebesan bo artine situasional pun tawang nu tegah rago
0: kalau yang bijaksana dan yang so bo takon namu si kengguran suwe nangal kita bulong tuh aduh beli kengken yo ne nyamo ne impas ulong aktif yo ne mesawat ne mani nah depen belo nak mulo nasib yo takdir yo mulo harus gitu
1: harus gitu
0: kita ada di
1: sini sedang leden bo jarak gua mau usaha ngurin yo nutur nu masih yo gitu tuh tuh madan nasib
0: nasib
1: yang banyak ya berusaha ini nutang anu rago nah itu nah gitu dari ini selamat ya tuh
0: kewalo nak ngerawasang padom sing dadi timalen sing dadi bang nak len mulo yong lah dom teh yo cuma kata
1: yo yo nggih
0: mungkin kan. Rencana Tuhan itu singa anu kada cicing sedok nang ne mang
1: anu cicingnya ya lu anu yo nak nasib yo oh nyodok yang manpas sing sing usaha napi get peman ulung-ulung manpas gitu dia di jelek ada luung di luung ada jelek gitu mungkin artinya nah di jelek ya impas isti ceng nepung lu
0: maka wen sekancanane ada di jagate terasang tiang tu sing ada wane jelek
1: nah ni kompon
0: mekejang luung
1: nggih napi orang jelek
0: ada nepuk tiang jelek
1: yang napi orang jelek bisa muneng ya sing ada api dan kita masih ragu kemudian nyakan oh orang jelek yang dian banjir yang tu dan doyo dan masih kita muda kau nyamai dan jelek dan lun ke
0: tergantung yang kita mau maknai atau misalnya cara ada kedas luung tungose memarmoran ada orang sih teman kan gitu
1: tapi teman
0: ibu dong ada itu mati itu sing teman
1: kan namanya di gitu
0: yo jangan gitu sing hidup yo
1: Ian Kali Saswan ya teman jene ben meniat jene tanah ben meniat banyak lung kira-kira kena do
0: iya ini ibu do bang bungo bangkas ya
1: apa nih gitu yang ibu yang bang bungo dan masih nyak ya yang kupu-kupu mulo maman ya do
0: iya nado yang lalu menunggu mesti masam mesti bengung ya nah. Buyong deman
1: deman ya buyong semang mau bergeriung nama taloh yang itu.

0: hati. Nih, pas kok. Oh, nah, nih, peteng angin gitu. Main kan tidur dong di dong ya.
1: Kalian teman oke mejon.
0: Buku nutur. Isin buku. Nggih, pokoknya sesemua
1: nih. Alah, tuh.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Kondel. Menggeret pandan utawi seni ketah ke bawah semekare-kare inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosang pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih ageng tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mawit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Mayadenawa sane memperlaksana nenten beci. Prabu Mayadenawa nenten ngijenin krama irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautos antuk watak dewatani mangde ngemademang Prabu Mayadenawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Mayadenawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekare-kare. Serana sane kaanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade. Niwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanayang antuk kalih krama sane meperang tanding sahe ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Cara puniki kelaksanayang nyabran warsa rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

Rajang semang rekelan lain, iki nampak renggala jam pitu semang. Pastikan iki becik pisan anggen raga sarang sami memantau niki prakiraan cuacanya. Pastikan ring rahina mangke niki ring bude 14 Oktober warsa duang tali 6 likur. Dan iki putri sampun menten informasi saking bmkg.go.id. Niki ngenenin inde prakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Bali rekelan lain ye. Dan niki ening cinga ring prakiraan cuaca BMKG nggih. Semua wilayah ring Bali niki nggih rahinane mangke diperkirakan cerah nggih. Ring suhu niki rata-rata 24 kantos 30 derajat Celcius. Kecuali niki wewidangan Tabanan lan Gianyar nggih. Niki agak meliana niki dik nggih santukan diperkirakan berawan ring suhu 26 kantos 31 derajat Celcius. Nah minap niki ring siang hari sebagian besar pasti masih panas nyentak nggih sekadi rahina dibi kan nggih rekalan rai. Yening cinga niki ring perkiraan cuaca durung wenten ciri-ciri pacang hujan ngenten nggih. Nah tetap disyukuri mantan rekalan rai yening cerah niki prasida angin beraktivitas ngenten nggih. Tapi tetap niki jaga kesehatan, tetap perbanyak minum air putih pasti karekalan rai nggih. Mangga niki tetap penuhi kenten kecukupan cairan ring dalam tubuh tapi malah ring masan panas sekadi mangkin. Dari kelan lain mulai jebol stellar putri pastikan mewali malih untuk informasi sane lianan sane mangkin ngiring biar sayang niki kawentenan tembang sane pacang munggah.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mundo Ayu meling. Ibu nawang kengken perasaan Ayu nih. Tidak didih ibu. Sing yukone Ayu mau besikan, urenan, sakiwalu, metimpal, pangnu.

Rakelan Rai, sampunan kijo-kijo dumun gir, tetap susah dia terkir yang pro 4 RRI dan pasar, santukan malih jubos, ngelantur malih niki, putri pacang nyaringin Rakelan Rai. Lan pastika pacang membuka lain telepon gih, ringgalah jam pitu nike, nyaringin Rakelan Rai, sani arsel, kentar membahas topik malih jubos gih. Nampi nike topiknya nih, malih jubos ngiring, saringin putri.

Rakyat Rai Gubernur Wayan Koster kemarin memanggil jajaran PT Pertamina Patraniaga untuk meminta penjelasan terkait antrian panjang kendaraan yang hendak membeli BBM di sejumlah stasiun SPBU di Bali. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta Pertamina bergerak cepat, memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Pertamax, guna memastikan kebutuhan masyarakat Bali terpenuhi. Wayan Koster menegaskan pengelolaan BBM agar dilakukan secara ketat untuk menjaga kondusivitas Bali di mata dunia, serta berharap penyaluran BBM segera kembali normal sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan mudah tanpa harus menghadapi antrean panjang SPBU. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rahajeng Semang Rekelan Rai, Putri Mewali Malih Niki nyaringin Rekelan Rai, pastikan Ring Pro 4 RRI Denpasar. Ring program kesayangan di WNR Rahajeng Bali, mau sang ngedain ide budaya lan tradisi Bali, kesalangin untuk tembang-tembang Bali. Rekelan Rai, Ring Rahina Sene Becek Puniki, ngiring sarangin Putri, nge, mau sang Niki ngedain ide sapun api ini kira kelan rai anto arsitektur rumah adat Bali nge. Nah rekelan rai pastikan niki ring jero griya soang-soang gentan nge. Niki ake sane kanton nganggen nah, niki arsitektur rumah adat Bali nge. Sekadi niki Bali-Bali tradisional Bali nge. Kawentana nika pasti ke Bali Dangin, Bali Daje, Bali Dahuh, lan Bali Delot gentan nge. Nah, sopan api niki ring genah rekelan rai napi ke sami nggih kanton niki kangge arsitektur rumah adat Bali puniki utawi sampun genten nggih niki mulai beralih ke rumah-rumah modern nggih. Yening sayang nika minap wonten sedikit perbedaan genten nggih rumah modern lan rumah arsitektur Bali adat asli genten nggih rekelan rai. Nah, boleh jebos ngiring niki sarangin Putri ring lain telepon 0361223361. Utawi dados niki taler sarengin berkirim pesan ring WhatsApp nggih. Sampun wonten niki WhatsApp teranyar Pro 4 niki ring 0896718502 nggih. Utawi taler dados lereh niki ring grup-grup apa sawitran kenten nggih. Wonten niki sampun WA teranyar Pro 4 RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Inggi rekelan rai mewali meli niki nyaringi rekelan rai pasti ke mangke niki galahnya nih ya angin bergabung rekelan rai ngenenin inde topik niki rekelan rai nika mau sang ngenenin inde struktur arsitektur kentan ye untuk rumah adat Bali. Nah sekali napi niki rengginah rekelan rai kantun niki nganggen arsitektur rumah adat Bali ye sekali kewentenan Bali Delot, Bali Dangin, Bali Daja, Bali Dauh. Utawi niki sampun ngangen struktur modern kenten nggih sane dados siki kenten ring satu bali sampun wonten dapur kamar mandi dados siki kenten nggih sekali rumah-rumah modern. Nah sapunapa niki penerapannya rek lantai ngiring sarengin ring 0361 223361 sampun niki yang buka nggih lain teleponnya nih dados staler sane arsa bergabung ring WhatsApp pro 4. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Penapi Gatra Niki.
0: Astun Kara Bece Ibu. Ibu Eka
1: Niki. Jadi kalau di Polomo Radio Maros soalnya di Selat Kanang.
0: Oh oke okay. Makin sampun mendekat makin
1: sampun masuk di Kanang.
0: Inge, sampun Niki berarti lengkap penyembangnya nge.
1: Durung, tapi oh kena ya putih hangat
0: oh, gen. Oh kentan, malah jempol berarti.
1: Manis Niki.
0: Iya, jadi Banten.
1: Banten. Ampun Niki suara, wow 90% kas Niki putri tenuning becek, sadan suara.
0: Oh kentan.
1: Pas odalan putri mungkin nempun nina bida udara di bis.
0: Mungkin kenten gak karena sibuk gak kecapean.
1: Oh, hari rebo pitung dino tuh jam tengah siono di pantai Kumice ibu.
0: Ratu ya angin jam montong gak.
1: Menak mau caru langsung nak lingsir mau pios sih.
0: Pasti ngelantur acara nih kau gak.
1: Ngelantur gak puncak nih pas tanggal 10 ibi nempun nina. Hmm. Okay. Karya

0: gitu sana.
1: Proyek juga masih mekaluan Rika nggih.
0: Jalan menutup jembatan putus diperbaiki.
1: Nggih, benyah itu. Yang dari Singapadu menuju Batuyang, guys niki, kan anak boleh sakit. Kebetulan ring Batuyang nih ke faskesnya di klinik Puri Sinarta.
0: Oke,
1: okay, kan pas nih kok bolong di depannya Rika.
0: Nah, tuh bosen kadon amin
1: batuyang amin. Nggih, Rika pun amin. Ya kok kene kecelok tiang Bu, kan enten jalannya tembus nih ke jalan api. Jadane dicari-cari nih ke.
0: Ah, jalan ke Blaki.
1: Ah, nggih subak Blaki nih kok ampun amin.
0: Subak Blaki ya.
1: Wih bolong nih pas aja di muka klinik nggih.
0: Ah, niko sampun jembatan tuh.
1: Oh.
0: Berarti putri di banyak ribu itu kalian kajo tuh.
1: Nggih, nggih. Sampai kebulan lagi nih, nih heeh. Oh ibu telah turun ya banjarnya ya?
0: Ah banjar ibu telah turun, banjar gede lekangi itu loh. Tapi tutup pun tutup kayaknya nak bong mau tutup jalannya.
1: Iya, iya, mentan kan kita upacara agama, kita mentan mau tutup ya. Tiang jalannya Johan ada nambin tiang keliling.
0: Ada danginan, bukain berarti. Banyak itu nyoman yuk kangkang tuh.
1: Nah, iya, iya. Ini kan pun orang serang suami, ini rumahnya Pak Man, mentan.
0: Aduh, bo. Penyak itu.
1: Iya, iya, bo. Aduh, milah laku pacar.
0: Jadi bensin kok naik kene ketat bensin.
1: Ibu tiang meriki wawu ke studio jam 4:30 nak sampun ngantri ring SPBU.
0: Ampun atuh.
1: Kan terharap. Mungkin nak berjalan makarya nika nggih emang de siap kenten.
0: Nggih. Kompon. Nggih penap yang nggih. Kadang-kadang gas bisa. Ibu menten-menten tapi ambang nyasane tanggal 16 ke Banjar Kebo
1: puntangan. Kenten.
0: Ada nak dewo ditu kan di tetangga
1: tuang
0: kemu.
1: Oh nggih di samping rumah tiang nika.
0: Dauh pekan tuh kan jerone.
1: Nggih masuk nika dauh pekan kan enten jalan.
0: Oh,
1: tapi jalannya so, bolong dauh beken. Jadi ini harus lewat jalannya di Lodan, Ibu.
0: Oke, okay, tuh jalannya tuun di anu tuh dibingin itu.
1: Iya, yeah, hanya misi kentan label Balizu. Ini kan tapi kan kentan iklan Balizu gede nih kempun tuun dari ini kau.
0: Oh, gitu nih. Ini segrup gang tiga rumah nih, tapi asli nuling kelungkung besan gitu.
1: Oke, okay, kentan. Oh, berarti dari pihak yang cewek, Ibu, kentan.
0: Pihak cewek.
1: Semoga ketemu nge.
0: Oke, mudah-mudahan put ya.
1: Astengkara.
0: Nggak tahu nih jamnya jam berapa gitu.
1: Oke, kentan. Gitu yang boleh juga undangan soalnya seorang suami. Okay, karena yang cowok dekat sama suami.
0: Tapi Niki, topiknya.
1: Nah, untuk topik Niki. Ngadani ini arsitektur rumah Bali, Bu. Seibu Eka kayak ini kanten nggih niki sambi ngangen asta kosala-kosali Bali nggih.
0: Yang ring Bali kayaknya di mana-mana okay, pakai kosala-kosali kan. Tapi bukan di rega jemput ya. Okay. Di Gianyar masih penatik sekali mengenai rumah betul. Adat Bali.
1: Budaya masih sangat kental
0: budaya
1: soalnya.
0: Budaya masih kental walaupun sudah diperbarui gitu loh. Tapi tetamnya itu tidak dihilangkan nggih.
1: Betul. Jadi paling
0: misalnya kalau di Gianyar mentan mulo dadi nak ngangen Bali 10 itu tetap nu Bali dangin biasa mada 6 itu kan.
1: Nggih betul. Kalau enten hitung-hitungannya kan juga nggih. Betul.
0: Niko mulo memang tetamnya anak enten hilang niko tetap memargi tapi cuma ditambah payasan langit-langit memo prado.
1: Artinya cara jani.
0: Nggih, niko nggih.
1: Nggih.
0: Tapi tetap niko Bali-Bali wasane neng ndak.
1: Nggih,
0: Ian Bali Gedong masih gitu.
1: Bali Dajo nggih.
0: Bali Dajo, Ian Bali The Lord mungkin karena dot nak epang baru ben benin Bali The Lord ke Cangkempon tetap ya misi.
1: Nggih, tapi tetap pokoknya kenten strukturnya itu sama nggih cuma diperbaharui lebih kedas kenten minap nggih.
0: Nggih. Kalau mungkin ampun wenten mesti nak lah rumah kamar mandi di dalam langsung.
1: Nah, kenten kan akeh juga nggih.
0: Nggih.
1: Langsung pun tiap kamar isi kamar mandi kan kenten.
0: Kamar mandi yang dumun kan kamar mandi jauh di belakang.
1: Nggih, yang cara pidan ditebel ben nggih, yang ditebel.
0: Di meja kamar mandi gedean-gedean munyit katanya hati ya.
1: Hati apalagi petang-petang. Nggih mengalami juga nih kang.
0: Ngalamin
1: di samping kandang pun kamar mandi.
0: Wah, ini buat di sebuah tua nih. Padahal sing nak di dalam lingkungan rumah kalau kelan kangen tengok nih buat. Di jalan tuh bu. Nuduh kenen. Balik tuh pasti sinang mendinaan.
1: Gerbok.
0: Asane ada nih aneh memandangi dari tebo dulu.
1: Iya, pasti kita kayak ada nak ninggal. Padahal cuma perasaan kita mantan.
0: Pernah ngalamin ibu gitu. Mau gede nang bayu, mau hidup lampu gitu.
1: Tetap masih.
0: Dan bayu di mau jalan kamar mandi itu, ya so dipesulin kamar mandi itu bakal kembali ke kamar tuh. Kok lah bayunya pun.
1: Mak kita melayap ya san paling galak.
0: Melayap mesti ngindang bayunya. Nah, hari ini kau nge rumah Stil Bali di daerah Kabupaten Gianyar. Tetap kalian ya Bali Cenik. Tongosnya di Bali Dangin. Ibu cuma mah bu dua gen sing patuh put. Rumah di rumah kedua Bali 10. Umah pertama sih, Betut Ribu almarhum tuh umah lama masih tetap balik dangin ini ke.
1: Oh masih nganggin yang lama nge.
0: Karena tempatnya gak mengizinkan jumah di rumah lama tuh.
1: Iya nge, menyesuaikan juga nge dengan lokasi.
0: Iya, kalau jumah di naasnya kajo dipake nge. Sebenarnya ngajan ngalih deng lodeng elah nge.
1: Oh.
0: Karena lodnya tangkul bau padang kangen kengenan.
1: Telah sikutnya bau.
0: Mesti ngidang gitu. Nge. Karena jumah kedua balik dangin dong osnya kan gampang atur put. Rumah ni pertama, dauh dong osne gitu, boleh dauh jalan. Nah, niko sampun karena amat tok rumah pun begitu, kelodnya mone.
1: Jadi lewat niko hitung hitungannya juga
0: nih. Jadi lewat kelod mone, kanginnya mone, boleh dauh kanginnya ne asne. Ke belakang tadi ngalih sebanyak banyaknya gitu.
1: Karena enak balik kan kadang cacapan, niko juga dihitung nih, pangten dong.
0: Tadi menumpuk gitu nih. Niko pemali kocap nge.
1: Dan Niko masih dipercayai.
0: Nah itu tetamian kan banding lintangin gitu.
1: Iya, yakti.
0: Oh, dan banding rago ngelintangin, ngelewatan tetamian nak lingsir rago. Nah, takut masih sih tepun nge.
1: Iya, sampun wenten kepercayaan sekali
0: ya, kepercayaan rago emang begitu. Kantun niki, nyak reng di negara, dan kan nak reng negari mau rabian ke moto.
1: Iya,
0: masih utuh rumahnya itu di anukan, dilestarikan.
1: Tetap sekadi dumunan ya tradisional.
0: Tanah temboknya tanah karena banyak tamu mereka berkunjung.
1: Iya, benar-benar rumah tradisional Bali jadinya.
0: Tradisional Bali tanah temboknya popolan tanah nu kuno soalnya kari jati tetuan makannya itu terus mungkin dialih aja tamu-tamu karena rame kan terus kemo.
1: Iya.
0: Nak dung negari kemo merabian tuh.
1: Kenta.
0: Negara dangin itu. Gitu put nge kayak yang ini tuh nu dilestarikan rumah-rumah. Kalau yang ini tamu liu mesti ngalih rumah jonglo tuh rumah jonglo.
1: Kayu-kayu nih kage.
0: Liu mesti yang ngalih-ngalih nih gitu di Bali kan boleh liu mesti ada yang.
1: Selera mungkin buknya beda-beda kesukaan orang
0: gitu. Kampun nge. Iku ampun nak sengko nak Bali en orang sengko yang kadang orang alus sengko nih kan. Yang kena membangun nuling di ngumas tanah ampun nge. Nuling di ngumas tanah sampun naga ngeluaran ngantuk antara seri. Sapu hau ngeruak
1: yakti
0: benar bangun di sini sukat sampun mesukat mongkar kusu bongkar mau mulang dasar engkau uling paling dasar pun niko upacara paling dasar niko dumun niko nak Bali kan Bali ngawat sasang tanah membangun dasar
1: jelek asane bayu kenten nggih ampun nggih soalnya wenten
0: nggih niko sampun di nunasan penyukat niko pun nggo nunasan dua so nyukat.
1: Iya, yakti. Pasti tetepnya nenten ngawak-ngawak nggih.
0: Heeh. Subuh rago mongkar ben nunasan nasaran. Itu nak Bali. Niko yang paling dasar niko harus suning niko rago nak Bali. Kan tadi ngawak-ngawak meronglah pis jogelah kenapa membangun.
1: Langsung lantai tiga gitu nih.
0: Langsung lantai tiga sing mau dasar baru dia ganyu ada linu cepok.
1: Nah, jiping gitu ya. Kenten apa tetap harus diingat semeton gitu.
0: Iko nak mau sen dasarnya harus kuat. Iko dasar walaupun kecil.
1: Sederhana
0: tapi harus kuat. Seperti rumah tangga katanya orang ya. Kalau pondasi tidak kuat, otomatis rumah itu akan goyah. Kenten nak mawasan
1: suk sama Bu Eka.
0: Niko nak mawasan rago suk sama banget. Makannya rajin-rajin mirangan ring perumpat.
1: Benep-benep
0: kenten riki nge. Pikenohnya keh banyak. Niko ya keh banyak. Akeh
1: Inge Bu.
0: Akeh saja niki pikenohnya kenyang ring radio perumpat budaya RRI Denpasar niki nge. Nge put nge rajang sarang sami boyo jamu gatro si kika kali cutep sarang sami ampun akeh
1: Ingeh ibu.
0: Semua putri raja ngemargi yang suadarmo ibu pamit om santi.
1: Ingeh sih semua bu Eka ring batu bulan gih sampun nyarengin akhir niki sampun ngicen kanten gih sekali bawa sang bu Eka wau astengkaran niki sempetan sarang sami kanten gih ngangge niki arsitektur rumah adat Bali niki.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Elengang mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan langkah rayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aing gerek lan raing, ngiring makin sarangin melalui putri ngiring 0361223361. Ngenenen inde aniki rumah adat Bali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, Pak Ian Narbe. Pas nge.
1: Tantua suneng nge.
0: Sampun mulai hafal tiang niki.
1: Tiang kan hafal niki kayak
0: nah, putih niki nge. Inge tiang Pak Ian.
1: Aduh hafal masih tiang nge.
0: Adinya keto nah. Ampun saing nge, hari gambareng nge. Sarang-sarang astengkare.
1: Nge kena niki kena.
0: Astengkare Pak Ian. Pak Ian taler pun api niki gatre.
1: Aduh gatrenya lesau.
0: Ada sekentan suat ngantri BBM.
1: Inge billing jam 6 sore. Jam setengah 12 wau kole.
0: Yakti 6 jam nih kok berarti?
1: Inge.
0: Ya ampun.
1: Di Pertamina Bian Base nih.
0: Oh, nggih kok emang akeh katanya antriannya nggih.
1: Nggih, per kilo-kilo.
0: Tapi boleh hasteng kadang nggih. Sampun boleh. Boleh nih kok.
1: Sampun. Pasti pertengahan bensin nih kok telas.
0: Nah, nih kok pun nyohin sebang antri telah ya.
1: Aduh, ngantosong motor tangke ya bin. Oh, bin 30 menit.
0: Nggih, kan, makanya lumayan ngantri nggih Pak Yan nggih ngantosin belum lagi nuang tangkinya nih kok kan ke dalam.
1: Nggih. Jek kadung subuh belos.
0: Antosin mas deh.
1: Ukur yang singa tu bu mang budo bi.
0: Bu mang orang sedot bensinnya dubun gitu.
1: Pas ni kalau di bu mang budo tiang antre ukur yang singa ni deh nang nasi napi kopi.
0: BBM ni deh langsung lah. Kan tan antre malah.
1: Tiga tujuh sih lo jangan ada ngampurong eh.
0: Pak Ian, ke topi dubun gitu.
1: Iya.
0: Niki nganenen inde rumah adat Bali. Kan guys niki boleh juga singgung sedikit nggih Pak Ian sareng akeh niki ring jeruk enten nggih.
1: Nggih.
0: Tapi kantun pastikan niki nggih nganggen arsitektur rumah adat Bali nggih, Bali delot, Bali dajel enten kari Pak Ian nggih.
1: Kari niko nak sampun medom-dom niko. Wenten Bali dajel, wenten Bali dangin, Bali delot. Balai in sekali niki balai pematian kenten
0: balai danginnya niki
1: balai adat niko
0: balai adat
1: kari wentennya
0: oh berarti niko medom ge sirap boleh ring balai lot kenten ge sirap boleh ring balai kenten
1: sekali anu sampun makapling kapling niko
0: oh berarti kan tetap siki mantan wenten ring rumah ge ten jasa masing-masing lah kan ten kenten ge
1: ge yang balai adat kan sarang sami nu anu merajana sarang sami kenten
0: ge cuma medom niko ge makapling kapling lengge.
1: Nggih, kenten sampun kan pangluwung ya pun pangsing yen bidan disobo ragat bangun yen meseleng dadu asal rago aja nyamo dan becik dan kentennya.
0: Inggih. Kalau
1: terus jam masih kenten ngekidik-kidik wahuh nggih kentennya dan ya mematok pisan
0: nggih tetep menyesuaikan nggih.
1: Nggih. Yang balai dangin kudang tampil ya uling di sanggah
0: ah, ya kan wenten juga hitung-hitungannya ya
1: kudang tampil kudang tampak kenten yang balai dajo kudang tampil kudang tampak ya uling di sanggah kenten
0: tetep ya cuma aneh nganggen ini kan dah beda-beda aja dasnya nge mungkin nge. Keluarga niki yang beli dajo keluarga niki beli dau kenten nge
1: kenten yang aneh tendatas campur kan dapur tendados niko matupuk-tumpuk rame saling
0: nggih kata ya cacapan ini kan nggih orang tendados nggih
1: nggih dapur bali-bali niko tendados niko
0: nggih
1: yen niki awas niko dados nya kenten karena keadaan kenten
0: nggih tapi malah sikut artinya betlah lahan muntuh kan atur-atur malah kenten nggih
1: kenten jabang ya kenten kalian ya wenten ngana bang paralon bang cor kenten
0: mungkin nastung kadang pun wenten solusi-solusi talar nggih
1: kenten sampun ring merajan ya ku kang mapatah masih kenten
0: nggih nggih Pak Ian sik semen niki informasinya neng nggih
1: mangkin nang mangga paras-paros kenten
0: nastung
1: anu api wastane menek-menek ngancam bangten mau ya tuh kayak
0: tadi. Iya, ya setengkara, mang dah rukun setatang ye.
1: Iya, di Aston ya kita harus berde dom dong kayak tadi.
0: Iya, yang penting dom masah aja konyang ye.
1: Iya, ni kau nak ayah angkarang deso, asal anak kami kentan ayah kan. Yang saya ngurahkan yo magilir jadi yang orang sekarang petang kakak, limang kakak ada doanya tiang magilir gitu.
0: Becik kenten ge astengkaro antar sami mari ge Pak Yan ge ring keluarga. Ge
1: astengkaro ja mugi ngamane-ngamane enten wenten api ambang kan kenten. Nah ya rago di pokoban. Wenten kan jar.
0: Ini kidek-kidek kan biasa kenten.
1: Oh enten ikan kentan tentunya becek pemargi kentan.
0: Normal nih kan normal. Berarti masih sama-sama kentan selalu mengalami perubahan ye ke arah lebih baik pasti ke.
1: Yang tak tahu kan pangtan jangan di ke luar menangkan kanya. Ring kubon lumun becek entang kentan.
0: Sik sama Pak Yan.
1: Ingat tiang nak pedalam tiang nyamuk ngantri niki mungkin tarik kiring kapal jok. Cuh saja ikut nih, Ege Putri.
0: Ege, ya. Tiring kentan daerah Batu Bulan juga wawu dari jam 4:30 pagi.
1: Niki ini ite ada nyarang, Niki Rayu.
0: Munggah.
1: Agat masih wentan di biti yang ngantri ini kok. Wentan nak ngatur kentan toyo kentan.
0: Ege, wentan. Karena kentan pasti nge. Untuk memberikan dukungan, semangat, sarang semeton.
1: Ngatur toyo, saya kentan jatuh kering ke kolam.
0: Budi kalian nyana nilang antrean.
1: Budi kalian minjap.
0: Serba salah.
1: Ngejohan antre, kentan bangyang. Ya, mulai jam 6 sampai jam 9:30 yang di jalan. Ini mungkin ya, menek ngancan, ini banyak-banyak, pantan ya karikan terus kentan.
0: Ya, setengkara segera teratasi, nge.
1: Ini padahal masih nyamuk, ini makai-makai, ini kalau masuk, ini kalau, aduh. Ajak panah cenek, perlu nge putri, nandan montor, kengkeng.
0: Kentan, ampun kasihan sekali, nge. Kadang ampun sampai gilirannya nggak ada, ini kalau malih, nandan motor.
1: Ngajak panah cenek, nyangkil menyun, aduh. Pendalam budi bang tiang dom tiangnya sih tiang perlu
0: yang perlu masih kewang ya
1: ingat waktu pancung munga waktu apa munga kan niki
0: dereng
1: ingat ini ngompreng tiang ini mbak Idira ibu Pera niki sejarah kanan niki merdeka
0: enggak malah jemput semeton
1: bu EKBB sampun bu Jerman sampun munga
0: durung nika durung
1: kok kari minap ngantri minyak niki.
0: Sada antri minyak dados niki sambil update nggih.
1: Nggih, gak tahu sampun nyolek niki Kak Putri. Nggih, beli mang pandu tiang munggah niki nggih. Sarang butuh ke Boyewo gong biang yoga biasa niki nggih. Nggih, cek tutat sarang sami Kak Putri tiang mau pamit. Tiga di kosak masak niki nggih.
0: Nggih,
1: tiang mau pamit Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om Pak Yan Arbe sang penyiar-penyiar wewidangan kapal nggih. Lekalan Rai, menuju bos Putri Mewali Maling, ya, wawu sempur menonton Bu Eka sareng Pak Yan Arbo seni nyarengin, sik semoping banget. Menuju bos ngelantur maling, ya, Lekalan Rai, pasti kareng Pro 4 RRI Denpasar.

Omed Omedan. Omed Omedan inggih punika silih tunggal tradisi unik utawi ritual adat sani kemargiang oleh kerama adat Ring Banjar Kajel, Desa Adat Sesetan, Denpasar. Kruna Omed, medue tegas saling kedengin. Tradisi puniki kemargiang antuk seketrune utawi parewane irike termaning sampun wenten ngawit saking abad pitulas. Acara omed-omedan puniki memargi arahine usan rahine nyepi nepek ring rahine ngembak geni. Parikrama puniki kekawitin antuk kemargiang pemuspan ring pura. Risampune punika, para yuana raris kepah dados kalih kelompok, sekelanang lan seke istri marparepat. Silih tunggil saking sebilang seke jagi keangkat tur kedesekin kantos saling gelut, saling diman, saling kedengin, taler, siam antuk toya. Dan puniki, pinake sarana ngajegang rasa segile segulu sebayantake paras paros sarpanaya pantaraning krama banjang. Ring sajeroning filosofi Hindu, pidabda puniki nyinayang patemon sarana purusa utawi lanang lan pradana utawi istri, saningawinang keseimbangan ring jagati. Tradisi puniki taler kepercaya, pinake penulak bale, mangde desane doh saking bencana utawi gering.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Rekenan Rai Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patraniaga Alam Kandawinali mengatakan, Pertamina terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan termasuk